0: Alhamdulillah, Cindy masih sehat, Mbak Nia.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Nia tentunya begitu kan? Masih
1: sama
0: sehat.
1: Dong, sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi-pagi udah
0: sama
1: ngintil.
0: Sama Cindy sehat pokoknya ya.
1: Iyalah, sehat banget, semangat udah menemani Sobat Sara ini pagi-pagi di sini.
0: Oh, radio nggak pernah mati.
1: Iya, full 24 jam ya radionya ya.
0: Mantap. Tidur dengan radio. Banyak yang siaran.
1: Iya. Mbak Cindy mau
0: lagunya favorit. Apa?
1: Oke deh, favorit ya. Orang bosen-bosen deh.
0: Favorit pokoknya. Lagu Eno Fotokopi juga. Salame buat Bapak Kenaura juga. Selamat pagi. Kayak ngopi karo Pak Wan, Pak. Jangan cuma tales ya, ada bakwan nih sama mendoa.
1: Wih, mantap, nawarin doang ya, tapi nggak dikasih ya.
0: Ya, ya orang jauh kalau deket anterin.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, buat Mbak Siti Kalikuta selamat pagi. Mm-hmm. Buat Mbak Nur Kelirong, Mbak Nia Karangsari juga selamat pagi. Buat mbak-mbaknya aku yang belum pernah nyawel. Mbak Rizky, Mbak Jaja. Yeah. Kalau mama-mama tadi sudah sama bapaknya Naura ya, fotokopi aku lah.
1: Iya, yeah, yang gratis ya.
0: Mbak Sri, iya yang gratis. Ini semuanya yang gratis-gratis oh. Gratis enak.
1: Enak, gratis, enggak bayar ya.
0: Waduh. Enggak bayar, ketemu juga besok enggak bayar lah. Enggak punya utang.
1: Iya.
0: Mbak Warit, ayo naik mbak. Ngopi mbak.
1: Ngopi.
0: Ngopi. Bapak buat kabar baik. Untuk wiji-wiji, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah. Tak tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
1: Nia baik, alhamdulillah, apa kabar Om Pariono?
2: Alhamdulillah, sehat, dingin sekali masih Wonosobo.
1: Ih, dingin sama, ini juga dingin.
2: Oh
1: ya,
2: iya, di sini Allah. Juga dingin ya Mbak Nia.
1: Kembaran ini, hawanya kalau lagi iya. Dingin ya.
2: Itu di stadion mana memang daerah ini tinggi.
1: Gunung, iya betul.
2: Oh gunung,
1: sama dong.
2: Itu yang sering buat apa itu, Manu dekat nggak sih Mbak Nia untuk hiarah-hiarah itu?
1: Ah betul, dekat banget, oh. Dekat banget itu tinggal di bawah tuh yang buat
2: oh, itu daerah situ berarti ya Mbak Nia.
1: Iya. Betul, ya. Tinggal manjat dikit sampai nih kalau yang dari ziarah.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oh, kadang-kadang orang sini banyak yang ziarah ke situ.
1: Wah, mantap ya. Kapan-kapan ikut biar mampir ke studio.
2: Iya, insya Allah kapan-kapan.
1: Tinggal jalan kaki sampai ya.
2: Lagunya masih enggak ini ya?
1: Masih, mau lagu apa nih?
2: Lagunya rindu, tapi benci tapi rindu.
1: Oke, benci iya. Tapi rindu.
2: Salam-salamnya fotokopi Bapak Kenaura sama Mbak Cindy aja dah. Ya, komplit itulah.
1: Siap.
2: Buat semuanya aja lah. Biar yang belakang cepat naik lagi.
1: Okay.
2: Ya gitu aja Mbak Nia untuk semuanya penggemar Setara FM di mana saja berada. Untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andri.
1: Jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa bahagia, harus bahagia.
1: Harus.
2: Ya gitu aja Mbak Nia. Ya, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono ya. Sehat selalu buat Om Pariono. Oke, sudah dulu Sobat Star FM. Makasih udah ikut ada selamat pagi buat Bunda Titin Wardani ya. Terus ada juga ini siapa lagi yang desel nih? Oh ya, selamat pagi buat Bu Yati, benar juga ya. Terus ada Pak Sutar, selamat pagi juga. Terus ada lagi banyak banget yang atensi ya. Putra Sulung ya. Waalaikumsalam buat Putra Sulung. Absen siangan nih Bania, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Nia baik. ikut gabung. Mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Pelesung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Riono, Mas Oyong, Pak Romeo, terus untuk semuanya aja tanpa terkecuali ya. Buat Mania, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang cerah ini. Makasih buat Putra Sulung. Ada Kang Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, selamat pagi. Katanya Mbak Nia minta request lagunya Kamelia 4. Makasih buat Kang Ama Jenggot ya. Dari Mas Giman Dilajer, wah, selamat pagi buat Mas Giman Dilajer. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Oh, Waalaikumsalam ya. Kembali hadir dalam kondisi yang sehat walafiat, alhamdulillah sehat-sehat ya. Katanya mau ikutan atensi, ingin bersalam-salaman buat saudara-saudaraku yang ada di Star FM. Ada Mama Rizky, Bu Sakina, Bunda Warti, Kumi Hani, Bu Saminten, Mama Azril, Mama Sakina, Bu Emi, Mbak Cindy, ada Mbak Rosita, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Yati Benar, Bu Heni, Mama Aida, Pak Ija, Pak Pariana, Pak Sutar, Mami Irfan, Neng Apri, dan buat bundanya Salis ya. Buat Mania, terima kasih dan jangan lupa bernyanyi riang. Thank you buat Mas Giman Dilajar. Makasih udah selalu monit ya. Oke deh sobat Star FM, yang belum gabung nanti gabung aja di sesi berikutnya ya. Sangat ramai, jelas dong ya. Emang benar-benar sobat Star tuh gak ada duanya ya. Sangat-sangat bersemangat kalau pagi tuh. Iya, semangat juga ya, jaga kesehatan matanya ya. Jangan down gara-gara penglihatannya tambah kesini, tambah kabur. Kadang untuk melihat juga berbayang double, apalagi untuk yang melihat garis-garis gitu ya. Jadi kayak pusing, garisnya jalan-jalan sendiri. Iya, awas, hati-hati sobat Star FM karena sakit mata silinder ya, itu bahaya banget kalau nggak segera diatasi ya, bisa-bisa tuh berdampak juga bagi keseharian kita ya, aktivitas terganggu juga. Makanya dari sekarang coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Yang ada masalah mata katarak, minus, glukoma, mata perih, mata iritasi, bisa rutin aja minum Vitama sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama Solusi Kesehatan Mata. Beli Vitama bisa di apotek dan agen resmi kami ya. Barangkali pengen beli ke radio, boleh sini merapat aja ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tujung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Yuk, lanjut ada lagu Aksa Putih Arwana.

0: outfit sama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: Duri terlindung dari koleksinya Nika Ardila. Udah ada yang munculin. Lanjut yuk. Sesi phone live ya nih, tunggu ya yang mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Memori, selamat pagi juga.
0: Wah,
1: gimana kabarnya Bunda Cantik?
0: Nia baik, apa kabar Bunda Titin?
1: Alhamdulillah baik, setengah tahun gak bisa masuk.
0: Masih tetap semangat ya Bunda ya.
1: Ya amin, kesehatannya sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Amin, kepercayaan lagu gak?
0: Wah, oh, lagunya udah apa? No Bunda.
1: Ya udah gak apa-apa, yang mau dinaikin apa?
0: Ada Benci Tapi Rindu, Patah Jadi Dua, Ini Yang Terbaik sama Romantika di Amor.
1: Ini yang terbaik aja.
0: Ini yang terbaik, oke, siap.
1: Ya kan enak tinggal milih.
0: Udah ada pilihan ya.
1: Iya.
0: Udah sarapan belum nih Bunda Titin?
1: Alhamdulillah belum.
0: Wah, pantesan masih lemes-lemes ya.
1: Enggak lemes biasa kok.
0: Iya, saya oke. Salam-salam Bunda, silakan.
1: Ya, salam buat Mbak Putri Makaku, Eyang Titi yang Melarti, Bapak Ibu Gerakan Lajar, Bapak Ibu TK Darmanto, Bu Heni, Bu Asi, Mama Asra, Bu Saminten, terus buat Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Nur Klirong, Bunda Warti, Bunda Tini, terus salam puan Mas Imam Diputu, Kang Nyati Antika, Pak Karim Chicken, Pak Perjono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Mas Kiman Lader, terus salam buat Putri Selatan, Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Deslamet, Ung Kendro, Mas Afdi Jambi, Mbak Farid, Mas Andi, dua-duanya, Mas Andri, terus salam buat Mbak Umi Hanif, Mama Naomi, Usakina, Mbak Rika, tetangga aku, mungkin lagi monitor, mutaki, sibuk-sibuk ya. Terus salam buat siapa lagi ya? Siapa lagi? Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Yang udah nyawel. Oh iya, buat Mbak Cindy, mutaki juga. Semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, punya rezeki, berbarokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Nia Cantik yang berduka, jangan pusing. Bahagia, sejahtera, baik hati, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani ya, udah desel-desel lah hari ini. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Waris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi juga. Halo
2: Mbak Nia.
0: Ada Ibu Karwina nih. Nia sehat, baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Lagunya udah habis.
0: Betul. Apal ya Bu ya.
2: Itu ikut itu punya Pak Taryono udah naik belum?
0: Udah naik.
2: Oh, udah.
0: Belum. Ya, tadi Pak Taryono Benci ya. Tapi Rindu ya? Belum nih, belum di.
2: Oh iya, itu aja.
0: Tapi Rindu. Oke. Nanti dinaikin bareng diputerin.
2: Iya, ya, salamnya buat Pak Taryono, Bapaknya Naura. Iya. Barusan Mbak Titin Wardani. Mbak Cindy, Bunda Evito, Mas Andre, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Mbak Putri, sama Mbahnya Kembar, Mama Astra, Mama Fian, Mama Rizki, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Mare, Pekan Baru, Mbah Ahmad, Dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Oke. Dan semuanya,
2: semuanya ya. Terima kasih iya buat Mbak Nianya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Sehat selalu buat Ibu Karmina ya. Satu penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Oldies Memories.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Oldies Memories. Apa kabar cantik?
0: Wah, ini yang baik. Apa kabar nih yang lebih cantik? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma kangen Mbak Nia pengen naik.
0: Iya, udah lama banget gak naik ya. Monit-monit aja.
3: Selalu monit kok, Mbak Nia. Dari pagi sampai siang, tapi sampai jam 2 udah. Jam 3 udah monit. Kalau malam capek ngantuk banyak.
0: Oh gitu ya. Oh pengennya tidur, bayin nemplok di kasur ya.
3: Iya. Lagunya aku ikutan aja deh.
0: Oke siap.
3: Iya, iya. Salamnya untuk semuanya ada dari A sampai Z. Kan itu udah kesenggol semua ya Mbak Nia.
0: Iya,
3: ya?
0: Komplit banget karo A sampai Z.
3: Semuanya itu udah komplit. Enggak saya satu-satu. Semuanya aja. Sehat selalu untuk semua ya Mbak Nia ya.
0: Amin.
3: Makasih cantik. Iya. Assalamualaikum. Durasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Fatur cantik. Lagi main mobil-mobilan gak nih Bu ya? Iya ya, yang lain sibuk sarapan. Ibu Fatur masih main mobil-mobilan. Sarapan dulu Ibu. Oke deh. Ah Bunda Julit lagi loyo kayaknya nih ya. Ada Mas Giman Loyer, ada Bu Mbak Rizky Merinen, ada Pak Ade. Selamat juga ya, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Oke Sobat Sarah, makasih ya udah ikutan gabung pada kesempatan pagi ini. Semoga paginya tambah sehat, tambah bahagia, dan tambah nikmat kalau ditemani secangkir teh moro ya. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Jangan lupa beli teh moro ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat teh moro loh. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat nikmat. Jadi silahkan bisa dicoba rasakan khasiatnya dengan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya. Betul. Oke deh, Nia lanjutin lagu berikutnya dulu. Ada ini yang terbaik dari Nur Afni Octavia. Stay tune bersama Nia bareng All These Memories. Jangan kemana-mana.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

pengunjung acara. Makasih yang udah selalu monit ya. Makasih buat yang Pak Yanto, selamat pagi ya. Ada Mas Jihan di Kebumen juga, selamat pagi. Nanti lanjut gabung lagi aja bareng DTL ya. Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Ya, stay tune bersama dia sampai jam 10 nanti. Dia menemani Anda, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan. Hai hai hai, selamat pagi, semangat pagi hari ini. Semangat dong ya. Semangat apalagi ditemani DTL ya, dangdutnya asyik banget. Iya, DTL hadir sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Buat yang mau ikutan gabung, buruan gabung aja. Masih Nia tungguin. Iya, ditunggu ya di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Oh iya, jangan lupa pagi ini nih juga masih bareng Habu Top ya. Obat herbal, ramuan herbal lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Oh iya sahabat Sarah ya, makasih udah gabung, udah request-request ya. Tapi apa nih mani? Ya, tapi kalau untuk lagunya tuh Nia tetap pilih ya. Misal nih ada yang request lagunya tuh panjang banget, hampir 9 menit ya, 8 menit lebih ya, Nia kasih yang versi lainnya ya, dengan judul yang sama gitu ya. Soalnya gimana ya, nanti ya yang lain pada pendek-pendek, yang itu serakah amat ya, satu lagu 9 menit 10 menit ya. Iya, biar semuanya keputar ya. Jadi Nia kasih versi lainnya aja ya, sobat Sarah FM, yang waktunya pas gitu ya. Dan makasih yang udah merapat. Waduh, luar biasa banget. Luar biasa banget hari ini yang merapat. Waduh, keren sih. Gak heran nih sobat Sarah, emang juaranya ya. Oke, makasih udah gabung. Nanti ditunggu-tunggu aja untuk lagunya. Oke, ini ada dua orang yang minta lagunya Juragan B. Boleh dinaikin deh langsung ya. Ada Mengejar Badai. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah, keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang

Hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Ya, semangat kah hari ini? Wajib semangat ya. Semangat pagi pokoknya. Sambil lemesin badan, sambil gerak-gerak, sambil goyang dikit. Udah goyang-goyang dari tadi mania. Iya, di dapur goreng-goreng gitu ya, sambil balik tempenya, sambil goyol-goyol gitu ya. Seru kayaknya ya, kayaknya mania ya. Tapi ya, mat pagi juga nih, ada yang udah dugem juga, udah jahit gasik ya, udah di depan mesin jahit, mantap. Hai, semangat cari cuannya. Cetak cuan ding kan nyetak ya. Oh, enggak usah mencari tuh, banyak orderan ya, ada yang dateng aja ya gitu ya ke penjahit. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Iya, laris manis, banyak orderan ya, amin. Dan hai hai juga.

pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa, saking banyaknya sampai aku bingung ya. Bingung banget nih sama Sarah, banyak banget yang udah gabung. Yang penting kita semua sehat ya. Gak apa-apa deh, nanti Nia bacain satu-satu. Semangat pagi pokoknya ya buat kita semua. Dan ya, yang belum sarapan-sarapan dulu ya. Ini udah siang, masa belum sarapan? Nanti mahnya kambul loh, sampai tempat kerja yang ada tuh gak fokus kerja, malah ya sakit perut ya. Ya harus jaga kesehatan. Coba rutin minum Habutop ya, biar banyak mah-mahnya gak kambuh-kambuh lagi. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop ya. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu apa mania? Habis itu tuh Habutop 100% herbal alami ya, jadi gak ada bahan kimianya, gak ada efek samping. Buat yang mau nyoba tuh aman ya, gak ada efek sampingnya, jadi gak bikin mules, gak bikin sakit, gak bikin pokoknya sehat lah pokoknya. Gunain Habutop, apalagi udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Siap, coba dan rasakan khasiatnya. Siap dong ya, silakan bisa coba dan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami Sobat Setara ya. Jangan sampai kehabisan ya. Habis mania kosong ya, bilang aja nanti kita stok lagi. Atau mau beli ke radio, atau mau coda, atau mau kirim paket Habutopnya, boleh banget ya. Silahkan aja merapat ke Radio Setara FM Kemen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT5 RW1 Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen. Iya, kita lanjut deh. Ini banyak juga yang udah merapat ya pagi ini, luar biasa banget. Yang belum gabung masih ditunggu. Nia bacain atensi dari yang terbawah dulu ya. Selamat pagi buat, ada Papa Hijau ya, gabung di DTL yang dangdutnya asik banget nih. Bania mau minta lagunya Tukang Tambal Ban ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Banianya. Selamat tugas sampai nanti, sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih buat Pak Paijo. Ya, makasih banyak ya. Lagunya udah muncul. Ada Bunda Wartik, selamat pagi buat Bunda Wartik ya. Lagunya Bulan Bintang ya, udah muncul. Salamnya buat Pak Paijo, Bu Samitan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf. Ada Mama Dwi, ada Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Pak Paryono, Mas Oyong, Mas Davi, dan buat semuanya aja. Thank you buat Bunda Wartik. Ada Putri Selatan, selamat pagi. Lagunya katanya Ada Rindu Untukmu. Ya, boleh. Salamnya buat Mas I, sehat selalu, selamat beraktivitas. Sobat Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mbah Warit. Ada Ibu Ayu Butu, terus juga ada Bunda Ervito. Ada Duren di Ambal, Om Paryono, Bunder, Bunda Juli, Tom Paririn, Bu Sri, dan buat semuanya. Buat bandianya jangan lupa bahagia, sehat selalu. Thank you buat Putri Selatan. Coba deh, di bawahnya ada Mas Andre ya. Selamat pagi buat Mas Andre. Ya, lanjut gabung nih di detail yang dadunya asik banget. Sambil nyambi kerja minta lagunya Woro Widowati, Ikhlas Ngenteni. Salamnya buat yang udah nyalamin Andre dari pagi, siang, malam hari. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Salam juga buat kedua ibuku yang ada di pasukan PBM, ada Bu Fatur, Bu Ayu, dan sehat-sehat terus ya buat Mboke. Buat Mania, siaran terus semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak buat Mas Andre. Bahagia, sehat selalu ya pokoknya hari ini. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam ya, hadir lagi nih di DTL-nya Star FM Kebumen. Salam buat fotokopi di All This aja ya. Udah lengkap semua penggemar Stara, minta lagu covernya yang pertama kali ya, dari grup Lembayung Musik. Oke, boleh. Buat manianya, moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih buat Kang Imam Butuh. Ya, Mama Kek Kiki hadir ya, Citra Cinta Mbak Nia Tembange, makasih. Oke, boleh.
Iya, lanjut ada Kang Muhsin ya. Melu Mbak Nia, jaluk lagunya Turumu Miring ya. Salamnya gue kabeh baik, katanya mat tugas gue Mbak Nianya mat pagi, mat tugas ngatur sewun ya. Oke, terima kasih banyak buat tadi ada Kang Muhsin ya, lagi sibuk ini kayaknya bos ya. Ada Mama Rizky di Tanasari, selamat pagi, detail yang dangdutnya bikin asyik banget. Lagunya Gending Tresno di play ya teh. Salam-salam buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ambat, Mbak Warit, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Diambal, Pak Desa Songko, Mas Andre, Penyelora, dan buat semua pendengar Radio Star FM aja ya. Terima kasih Tania. Terima kasih kembali buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Mama Ririn cantik, Waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya Mengejar Badai, oke. Wis muncul ya, ini tadi dua orang kayaknya ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda, oh, Mbak Putri, Bunder, Mama Fian, Mama Fitri. Ada untuk Mama Asraf, Putri Selatan, Mbak Andre, Mbak Buat, Bang Wendy, dan buat semua sobat setara aja, buat aktivitas. Buat Mania, tetap semangat, mau tugas sampai tuntas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you buat Mama Ririn. Ya, ada Mbak Sri Purwarjo, selamat pagi, lagunya Tunggal Eka ya. Salamnya buat yang lagi pada monitor, ada Bu Ayu, Papa Hijau, Pak Yanto Marun, ada Bunda Hani, Putri Selatan, Mas Oyang, Pak Sutar, Kang Imam Butuh, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Asih, cepat sembuh ya Bu, Mbah Bubut, Mbak Putri, Bu Tika, Mbak Siti, Mbak Ahmad, Mama Asraf, Pak Yanto, dan terima kasih untuk Mbak Nianya, bahagia selalu. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Selamat pagi buat Mama Ramdan ya, katanya lagunya Deeply, The Lima. Gabung lagi nih Mbak Nia di DTL, salam buat Bunda Ervito, Bu Kumis, Julit, Mbak Sakinah, Pak Sutar, Bu Fatur, Pak Fatur, dan buat semua pengenengar setia Star FM, mat sore aja. Ih kok mat sore sih? Mat pagi Mama Ramdan, aduh ya. Iya buat Mbak Nia ya, mat pagi ya, bukan mat sore ya, mat tugas. Thank you Mama Ramdan. Ada Kang Yadi Antika, Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL boleh. Salamnya fotokopi di acara All This aja. Tak lupa mau request lagunya Mengejar Badai versinya Bang Faris di play ya. Oke, thank you. Udah samaan sama Mama Ririn lagunya ya. Jadi udah nih munculin. Ada Mas Oyang di Banyuri Purworejo, mat pagi juga. Lagunya katanya Juragan Empang dari Intan Caca. Salam buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bu Samitan, Bu Ayu, Bu Penyenora, Pak Suharto, Pak Pariono, Pak Sutar, Mbak Sri, Mbak Inai, Mbak Siba, Mbak Yanti, ada Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mama Asih, Mama Fian, Mbak Rizky, Mama Wulan, Mas Ibnu, Mas Dani, Putra Sulung, Bang Gendro, Mas Tejo Ragil, dan buat semua pendengar Radio Star FM, mat pagi, mat menikmati lagu-lagu dangdut DTL sembari bersibuk-sibuk pagi. Buat Mbak Nianya, mat kembali lanjutin siarannya, makasih. Iya, terima kasih juga buat Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Ada Neng Apri dari Ambal, selamat pagi, mohon di DTL Mbak Nia, request lagunya Wasiat Cintaku dari Sela Ovi. Ya, boleh, salamnya buat semuanya aja untuk Mbak Nianya, terima kasih. Makasih ya buat Neng Apri. Semoga nanti kebagian Neng ya, padahal udah gasik, tapi ada yang lebih gasik ini ya. Dari Mbak Yanti di Marun, Waalaikumsalam, DTL yang dadunya asik banget. Semoga Star FM selalu jaya di udara. Buat Mbak Nianya nih mau salam-salam buat Mbak Nia duluan, selamat bertugas sampai selesai dan diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah, amin, dan bahagia selalu. Salam juga buat semua fans Radio Star FM, semoga pada sehat. Dan mau lagunya si Jiping Selawe. Oke, makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun ya. Ada Mbak Rika, Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Rika. Nia baik sehat ya. Salam-salam katanya buat Bunda Rumi, Bunda Arvito, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Heni, Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Intan. Ada Mama Naomi, Mas Andri, Mbak Warit, Mbak Putri, Terosita yang ada di Pasar Bocor, Bu Ayu. Pokoknya untuk semuanya aja grup FKF. Buat Mbak-nya mau tugas sampai tuntas. Lagunya ikut aja ya Mbak. Oke, thank you Mbak Rika. Oh iya, ini katanya makasih salamnya dari Mama Rizky juga Mbak Sri Purworejo. Semoga sehat selalu dalam lindungannya Bania, amin.
Nih dari Kang Imam Butuh ya, salam balik katanya ya. Dari Pak Aji Japlin, mat pagi juga, waalaikumsalam. Mat pagi Mbak Nia, katanya Aji Japlin request lagunya Gedung Tua dari Nirmawati. Salamnya buat semua fans Radio Stara FM di kawasan semua. Ya buat Mbak Nianya yang lagi di meja siar, semoga sehat selalu. Makasih buat Pak Aji Japlin. Ada Mbak Nia Karangsari, mat pagi juga ya. Katanya naikin lagu Delima Mbak Nia dari Mama Ramdan tadi yang request ya. Oke boleh, salamnya buat semuanya aja, makasih. Ya makasih kembali buat Mbak Nia Karangsari. Delimanya nih langsung muncul deh hari ini. Oke, stay tune bersama Nia di detail yang dadaknya asyik banget.

0: Lastri.
1: Neng Lastri, mau kemana?
2: Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
1: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
2: Gini, Bu. Jadi, tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
1: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
2: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
1: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
2: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
1: Siap, Ning.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pertama kali, oke udah nih munculin lanjut sesi phone live yuk yang mau naik di 0851 8606 9984 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Kok gak ada suaranya? Halo.
1: Coba halo, cek. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar Bu Kumis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik ya.
1: Iya, sehat.
0: Iya, udah larisan, udah pulang pasar ini Bu.
1: Baru tebluk.
0: Wih, pas banget baru tebluk langsung ya, bisa naik ya.
1: Naik.
0: Iya, bisa nomor siji, hebat, hebat.
1: Aku mau minta lagunya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Denok.
0: Denok, oke, dari siapa? Denny Caknan.
1: Niken Salendri.
0: Niken Salendri, oke, siap.
1: Siap, buat pokoknya salamnya buat
0: semuanya lagi dengerin ya siaran ya.
1: Ya sehat selalu ya Mbak Nia ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Ibu Kumis cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTR, apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati? Sehat
2: baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Terus lagi, nggak bisa naik.
0: Iya, baru bisa naik sekarang ya.
2: Iya.
0: Gak apa-apa, yang penting bisa naik akhirnya.
2: Entah laku Mbak.
0: Apa
2: selimut
0: tuh?
2: Hitam ada.
0: Selimut hitam. Oke, bentar Nia cari ya.
2: Salam-salam ya Mbak.
0: Ya ada nih lagunya. Ya silakan Ibu salam-salamnya.
2: Salamnya buat Umi Hanif. Mbak Saminten, Papa Ijo, Mbak Puput, Putika Termantau, Bu Asih, terus Bunda Admito, Mbak Yaya, Mbak Isna,

0: Pero hitam. Mas Sapi Jambe, Mas Oyong, Mas Dani, Putu Tinggabak, Bu Ayu, terus Mama, Mbak Banyak Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, terus Mbak Cindy, Mama Naomi, Mama Vian, Mama Rizky, Mbak Yanti, terus Kak Mamat, Pak Disamat, Mbak Cijaplin, Surat Ngambal, Mama Izan, dan semuanya aja.
1: Oke, semuanya aja ya.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Yuk lanjut.

0: Alhamdulillah sehat
1: ya, alhamdulillah.
2: Ya sehat.
1: Ini ya sehat banget ini, alhamdulillah baik. Udah matengan ini ayamnya.
2: Temora belum.
1: Oh, temoranya belum sempat seduh. Seduhin dong.
2: Yang ke situ di situ ini ya.
1: Mau ke sini ya, sini.
2: Ya, salamnya buat fotokopi ibuku yang cantik di Yati.
1: Fotokopi aja ya, oke.
2: Karena satu sudah lama, tadi ada Bu Samin kan, bunda, apa tadi pokoknya dari pagi dari monitor.
1: Bu Kumis juga ya tadi.
2: Bu Kumis, Pak Kumis, Mas Kendro, Bapak Sultan, terus ada Mas Ibnu, Mas siapa pokoknya, Mas Adi juga yang ada itu di Purworejo. Pokoknya semuanya lah.
1: Oke.
2: Kalau ada batu nanti diputerin. Begitu indah saya.
1: Begitu indah yang koplo ya.
2: Iya.
1: Ya nanti dicariin.
2: Buat yang lagi jalan berbagi, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Deslamat. Iya, lanjut ya. Tapi lagunya udah penuh nih, gak apa-apa ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga.
2: Iya, semangat banyak.
1: Semangat dong.
3: Lagunya masih ya, Pan ya?
1: Udah penuh lagunya.
3: Oh iya, yang mau dinaikin apa ini?
1: Ya mau dinaikin nih ada Denok, Citra Cinta, Selimut
3: oh,
1: iya. Hitam, Turun Bumi.
3: Ikut nih ya itu, ikut Buku Mis aja itu Denok aja.
1: Oke, siap.
3: Salamnya juga fotokopi Bu Yati udah komplit itu semuanya. Pengumuman setara FM di mana saja berada.
1: Oke. Okay.
3: Intinya kepada Bu Kumis, ada Bu Yati, ada Pak Selamat tadi yang itu.
1: Iya.
3: Ya gitu aja Mbak Nia. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama,
3: untuk
1: Mbak Nia.
3: Selamat buka sampai tuntas nanti. Ya, saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, thank you buat Om Pariono ya. Sehat selalu. Oke, cukup ya sobat cara ya, 4 penelpon tadi loh udah merapat. Mbak pesan mie ayamnya Pak D ya. Aduh Mbak Sri, jauh-jauh dari Purworejo mau pesan. Kesini Mbak Sri, main ke Kebumen Mbak Sri ya. Mama Agung, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya request lagunya Demi Koe, salamnya buat orang Ketawang, Mavina, Mama Alma, Denada, Pak Pariona, Pak Suharto, dan buat semuanya aja. Buat mandinya bertugas sampai tuntas. Makasih buat Mama Agung. Ada Mama Fitri, cantik. Hai, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Iya, apa nih lagunya nih? Oh absen aja, salamnya buat Mbak Putri, Bu Kumis, Bunda Ervita, Bu Ayu, Mama Ririn, Putri Selatan, Mas Imam Butuh, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Putra Sulung, Pak Karim Chicken, dan buat semuanya dari A sampai Z ya. Buat manianya mau tugas sampai tuntas. Makasih mania cantik. Makasih yang lebih cantik ya. Oke deh, lanjut lagi. Ada siapa lagi ini ya? Kira-kira nih. Selamat pagi buat Mama Dina, Mbak Siti Kalikutas, Bu Heni juga, selamat pagi ya. Mbak Ningsi Blosung, selamat pagi. Katanya tetap semangat gawe sing manis-manis kayak hari Kamis ini. Iya, monitor nih Mbak Nia. Katanya salam-salam juga nih buat Mbak Nia Santik Ben Ora Ketriwal ya. Dan salam gue KB Bella, mat obrek ria ngomaniannya mat tugas sampai tuntas, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, full barokah. Terima kasih buat tadi ada Mbak Ningsi Plosung ya. Sehat selalu. Dan akhirnya sobat Sara, makasih udah merapat pagi harinya. Semoga tambah sehat, tambah bahagia. yang udah request-request lagu nanti ditunggu aja ya, karena emang banyak ya. Ini juga deh yang di cancel nih karena udah melebihi jam 10 ya, jadi ya lagunya udah penuh. Oke. Iya, gak apa-apa lagunya udah penuh, yang penting nih Sobat Sara FM ya, yang penting hari ini tuh gimana cara kita jaga kesehatan penglihatan. Hayo lo, gimana ya? Iya, banyak sudah yang kadang menyerah ya, kadang juga aduh udah capek lah, gak sembuh-sembuh, udah gimana lagi, udah kayak gini. Jangan gitu, jangan nyerah-nyerah aja. Ayo semangat jaga kesehatan mata ya. Sekarang sudah hadir Vitamax, solusi kesehatan mata. Jadi Vitamax sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga yang pastinya nih Vitamax tuh ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Silahkan bisa coba rutin minum Vitamax, belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Jangan sampai khawatir, jangan sampai kehabisan juga. Vitamax, solusi kesehatan mata.

0: gak kerja, Pak.
1: Oh, kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: Kitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama Nia di DTW yang dangdutnya asyik banget. Apa kabar? Lanjut yuk sesi parlive kedua. Yang tadi-tadi belum sempat naik, silahkan naik, ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, Mbak Nia.
0: Wah, pagi Bu Heni cantik. Apa kabar?
1: Mbak Nia lebih cantik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi goreng pisang nih Mbak Nia, mau gak?
0: Wah, pantesan ada bunyi-bunyi percikan minyak ya.
1: Sedang kapok Mbak Nia.
0: Ih, bikin pengen. Aduh.
1: Iya, sini merapat sini.
0: Aduh, harus kesana lah. Kapan-kapan kita mampir deh.
1: Kapan-kapan punyanya Kus Plus.
0: Gak ada.
1: Udah gak kebagian lagunya Mbak Nia?
0: Udah penuh lagunya.
1: Yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar nih ada lagu Turumu Miring, Begitu Indah Sayang, terus ada Gending Tresno sama Tunggal Eka.
1: Begitu Indah Sayang aja.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam Mbak Nia.
0: Silahkan.
1: Salamku buat Ibu Kumis, Ibu Yati, terus Pak Om Paryono ya, tadi
0: iya,
1: masuk
0: Om
1: ya.
0: Om Paryono tadi naik.
1: Iya, Om Paryono, ada Mas Andri, Bu Ayu, Ibu Bunda Ervito, Ibu Fatur. Terus, oh iya itu Mbak Rika ya, yang dari asli dari Bekasi ya. Kemarin Wi Anan dan Nia sama saya. Halo Mbak Rika, selamat pagi. Buat semuanya aja deh yang udah salamin saya. Terima kasih pokoknya. Salam balik semuanya. Ucapanku mas pagi, mas beraktivitas apa aja, semoga diberikan kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you buat Bu Heni ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat, kok ngilang udah diangkat lagi. Coba deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Selamat siang Mbak Nia. Assalamualaikum ya,
0: pagi jelang siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Halo. Jangan lupa ya.
0: Iya.
2: Ini di Kalibagor.
0: Kalibagor, oh iya, namanya belum di save ini nomornya.
2: Pokoknya yang di Kalibagor aja lah.
0: Iya.
2: Bagian lagi enggak?
0: Enggak, udah penuh.
2: Dapat.
0: Lagunya nih tadi ada Begitu Indah Sayang, Turumu Miring, Gending Tresno sama Tunggal Eka.
2: Ya turunnya miring ya, lagi rapen awak.
0: Oke, nanti diputerin ya, turunnya miring ya. Oke, siap.
2: Pacar yang dulu masih kangen mungkin. Dapat.
0: Salam-salamnya nih.
2: Salam buat semuanya aja yang udah naik, yang belum naik tetap buat dan lalu yang sempat.
0: Sehat-sehat selalu buat semuanya aja ya, berarti ya.
2: Ya, apa salam itu aja dari Kalibagor Bang Udin.
0: Bang Udin, oke, siap. Makasih ya buat Bang Udin. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum. Udah mati, dimatiin ya. Ya udah, cukup dulu Sobat Sara. Makasih udah gabung ya. Makasih buat teman Asra, Bukar Minah, ada Roni di Boyongsari, ada Mbak Kembar juga ini. Mau naik susah ya. Semangat, semangat, semangat. Emang ya, kalau udah gabung di Sara FM tuh banyak cobaannya ya. Naik susah, jadi pegel nih Mbak Nia. Ya, pijetin olesin Sultana deh, minyak herbal serbaguna. Beli aja Sultana di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Jadi gak usah khawatir nih Sobat Sara FM ya, yang pengen beli silahkan ya. Mulai dari 15.000 aja udah dapat minyak herbal serbaguna. Bisa untuk meredakan gatal-gatal karena digigit serangga maupun karena alergi, atau ada yang mabuk perjalanan, ada yang barangkali Sobat Sara nih ya keselio juga bisa ya, silahkan. Jadi silahkan bisa dicoba. Mau beli yang paling gede, beli aja yang paling gede, isinya 100 mili, harganya mulai dari Rp47.000. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Bu, bu.
1: Apa toh, Du? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Du? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Romonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar.

cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Top

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Neng Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Pesugihan.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya, Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya, Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki? Ya,
2: banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit
2: linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.

0: mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habu Top. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001

Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kuto Arjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling. Ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

0: apa Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati ngana ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana ini, Bu?
2: Bunda.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4

0: Bekalino. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebu.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bakal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Halo Rena, temenin Anda siang hari ini di Zona Malaysia ya. Yang mau gabung boleh, SMS WhatsApp ditunggu. Kirimnya ke 085-186-069-984. Sekali lagi, mau ikutan gabung bareng Rena, boleh banget. Kirimnya di 085-186-069-984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Selamat beraktivitas ya. Sambil istirahat siang mungkin lagi break dulu gitu. Boleh. Sambil apa lagi? Yang lagi gak ngapa-ngapain tapi duitnya dateng terus, Masya Allah. Semoga semuanya bisa kayak gitu ya. Dateng gak dengan sendirinya, punya usaha, punya anak buah, ya kan, tinggal duduk manis, tinggal nerima aja gitu. Mantap deh, sukses pokoknya. Kalau gue lagi Rena punya

0: kerja, Pak.
1: Kerja kok, Bu?
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Aku baca ni yang udah gabung, yang udah SMS, yang udah WhatsApp. Bocah belum, masih ditunggu ya. Boleh request lagu, boleh salam-salam sambil Anda ngopi, ya kan, sambil makan. Ih, Masya Allah, aku makan siang tadi pakai lotek, enak banget, bestie. Sesuai impen banget, ya kan. 5.000

simple banget. Daun-daunannya juga cocok aku, udah gitu sesuai impen juga pedesnya pedes banget. Mantap, biarpun gak pakai kerupuk, gak pakai gorengan. Ini bener-bener aku bisa menikmati makan enak ya. Aduh, pokoknya nikmat banget, 5.000. Kenyang, besti. Ya kan? Yang belum makan, makan dulu. Ayo. Kalau ibunya masak, istrinya masak, ya udah makan di rumah ya. Rena masakin, Rena masakin anak, masakin suami gitu. Tapi karena yang berhubung dimasak itu belum ketemu ijo-ijoan gitu kan. Jadi aku tadi jajanlah lotek ya. Kemarin udah ngoseng jengkel. Hari ini punya stok kangkung tapi belum aku masak buat besok. Nah, ibu-ibu yang lain udah masak apa ini? Masak kulit melinjo enak. Campur cipir, iya. Yuk, masih ditunggu SMS WhatsApp buruan. Kirim 085-186-06-9984 085-186-06-9984.

Begitu. Aku baca Ahmad Jenggot. Halo Mas Ahmad Jenggot. Di Gunung Sari ya, belum pindah. Lagunya Aku Cinta Padamu. Ini kah Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu, maksudnya yang buat backsound. Boleh nanti dikasih sama Rena. Halo Mbak Sri, waalaikumsalam, ikutan gabung boleh. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Arsraf, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Asi, Bu Ayu, Pak Sutar, Pak Imam, Butu, Mas Hoyong, Mbak Siti, Bu Tuti, Mbak Yaya. Terima kasih buat Mbaknya, Matugas, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Lanjut. Ngopi Mbak Ren, boleh. Ngopi sendiri. Gak kasih Rena, aduh. Gawe dewek, ilah lah, Laura usah gula, cukup di SMI bae. Wih, legi langsung ya. Lagunya Selumbar Sajadah. Udah, orang nanya nyetel dewek. Ngono lah nyetel dewek. Selama ini gak bebay. Oke. Terima kasih Ardi di Petanahan ya. Di Jogemaning, wih kopinya gelas jumbo dia tuh. Halo Mas Hoyong, selamat siang juga. Lagunya punya Sultan ya. Sa buat Mama Asi, Mama Fian, terus Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Sibat, Mbak Yaya, siapa lagi ya, Mama Ainu, Mama Nomi, Pak Sutar, Pak Pariono, Bapak Nora, Mas Franky, Bunda Ervito, Bu Heni, Bu Tika, Bu Yati, Bu Tuti, Mas Ibnu, Mas Imam, Mas Tejo, Mas Andri, Putra Sulung, Bang Genro juga buat semuanya aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nunut ngadem, boleh. Buat semuanya aja, mat uprek, buat Berena cantiknya, mat tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Amin. Siang Ibu, siap, sehat selalu juga Ibu. Semangat, semangat, semangat hari ini, sehat-sehat selalu. Udah dulu ya, nanti kita ke lagu lagi, nanti kita baca WA lagi, baca SMS lagi. Rena juga bakal buka phone live, tapi nanti pokoknya Rena gak bakal bosen, gak bakal nyerah buat bikin Sobat Star FM Kebumen dan sekitarnya semuanya sehat gitu. Yang lagi enak badan, lagi sakit, ayo bismillah ikhtiarin sehatin tubuh Anda pakai Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Konsumsi setiap hari kalau udah dibeli, pokoknya harus yakin sih kalau kata Rena mah jangan sampai bolong-bolong. Udah tetap jaga pola hidup sehatnya. Pola makan diatur yang baik, jangan enggak usah yang kayak sama sekali menghindari makanan gitu. Boleh makan apa aja boleh, cuma jangan berlebihan, dibatasin, hindarin pikiran-pikiran yang gak penting banget, itu bener-bener pengaruh banget ke kesehatan Anda. Kalau udah konsumsi tuh rutin Habutopnya, 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam sebelum tidur ya. Insya Allah nanti ya perlahan lah, semua itu butuh proses bertahap. Awal-awal kok ngerasa lebih enteng badannya, kok buat tidur jadi nyenyak, kok bangun tidur gak pegel-pegel lagi badannya, kok yang biasanya masuk angin sekarang jarang banget masuk angin gitu, pasti ada pengaruhnya. Tinggal kapan sehatnya, ditunggu lah. Nanti kalau udah ngerasa enteng aja badannya tapi belum yang sembuh-sembuh banget gitu, ya udah pokoknya dilanjut terus, abis beli lagi konsumsi. Anda mau konsumsi Habutop full bertahun-tahun, itu bakal aman ya Sobat Star FM, gak bakal ada obat ini efek samping, no, tidak ada ya, karena ini 100% terbuat dari bahan alami herbal, gak ada kimia sedikit pun, aman, pakai banget, udah jaminan mutu. Silakan produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat yang pasti halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Satu lagu yang ini rambutnya dari Arif. Saat ini.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Upon Live You dibuka 085186069984 Zona Malaysia. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oh, aduh, suaranya nggak keluar Bapak Nora. Dicoba lagi Bapak Muksin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rezekiku Pansen.
0: Rezeki nih Kang Muksin langsung bisa moni suara nih.
1: Sehat? Yo, iya, pakai Naura melas temen.
0: Nakal kon Kang Muksin kau, diapa kena mau?
1: Turuk nak. Pancetelan sing kenceng.
0: Iya beneran melorot. Arep lagu apa kie?
1: Lagu nih Lumpur dan Berlian Bella.
0: Lumpur dan Berlian, boleh. Salam-salam Kang.
1: Salam minggu sing loro. Mbak Wari, Mbak Yaya.
0: Iya. Terus
1: Bunda Andre. Mama Asra, Pak Sutar, Pak Karim, Bu Kumis, Bu Kabe Bayi Mbak.
0: Baik.
1: Ibu Barena sama tugas.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Kembali suwun Kang Muksin tanpa alatas. Ya Bapak Nora dicoba lagi biar keluar suaranya. Kang Muksin lo bisa keluar suaranya. Mana sebentar loh, ini siapa sih yang ijo? Bentar ya, yang nyantel di layar nih siapa nih yang ijo nih? Oh Bapak Nora, tapi belum bisa diangkat. Assalamualaikum. Halo, udah diangkat loh ini. Halo.
2: Halo juga. Nah. Wah, betul ya, ya, ya. Bisa nyantol sekarang.
0: Nyantol, gak melorot lagi kayak iya, tadi. Iya.
2: Mau ke jengkang Kang Muksin, rapopo lah.
0: Aduh. Akal Kang Muksin.
2: Rapopo, turun landang yuk Kang Muksin.
0: Oke, sehat Bapak Nora.
2: Mau lagu nopo Kang Muksin, jaluk ya Mbak.
0: Lumpur dan Berlian.
2: Iya, semen cepet puter.
0: Oke, ikutan ya.
2: Pokoknya minta kon muterno wong kembaran.
0: Oke, siap.
2: Iya ya, tak salam-salam ya tadi ikut Kang Muksin dan nambah sedikit lah buat Pak Karim. Kan ada Bu Karnina, ada Mbak Yaya, ada Putra Kakak Rimang, Mama Agung, Mas Ibnu, Putika Darmanto, juga ada Mbak Nur Klirong, Mbak Suti Kalikotes, ada Pak Paramana Sobo, juga ada Rosita, juga Pak Topiknya, ada Mr. Keling, Durian Hambal, dan buat Pak Ketua, selamat siang. Okay. Dan buat Mbak Rena, selamat tugas sampai punan nanti. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Kenaura. Dia lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, sehat Kak Mamat?
3: Alhamdulillah masih diberi kesehatan ini untuk gerak sana gerak sini.
0: Iya dong, harus gerak-gerak terus, jangan ora gerak ya.
3: Iya, kok ya membeku nih ora gerak.
0: Oke, mau lagu apa ini?
3: Lagunya Gemuruh.
0: Gemuruh, boleh-boleh. Salam-salam Kang.
3: Salam yang tadi masuk. Bapak Enora, selamat siang lah, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Atau nyambi apalah, boleh ya Mbak Rena ya?
0: Boleh dong.
3: Iya, sambil dengerin Setara FM.
0: Oke.
3: Okay. Kang Muksin, halo juga Kang Muksin. Ngopi urung ya. Apa wis ping pindo?
0: Wis kayaknya kayak Mangkang Mamat ya.
3: Nah, terus buat semuanya saja yang lagi pandang Setara FM Kebumen dimanapun Anda berada, dengerin terus Setara FM Kebumen.
0: Oke.
3: Okay. Yang rame terus.
0: Mantap.
3: Pokoknya ngantri, pokoknya ada telepon. Buat yang tugas, terima kasih.
0: Baik. Tunggu
3: lagunya. Wassalam.
0: Kembali kasih ya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata lanjut aktivitas pokoknya sambil ngopi ya kan. Sambil terus dengerin lagu-lagu jiran di zona Malaysia, zona tersantui kita. Bareng Rena, bareng juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Mama Ashraf murah telepon apa ramu enggak apa Mama? Kisibuk pol kayaknya ya. Wis WA-nya dibaca nanti ya. Kita ke lagu lagi yang lagi kedinginan ya. Panas banget tapi hawanya dingin gitu. Siapa tahu Anda ada kayak alergi gatal karena dingin atau sakit gigi. Emang sakit gigi bisa Mbak Ren pakai Sultana? Bisa, banyak banget loh yang sembuh sakit gigi, gusi bengkak. Yang bagian sakitnya kalau rahangnya itu dioles-oles di balur-balur, diulang-ulang, dipelisirin pelan-pelan. Kalau gusinya bengkak ditetesin, dioles pakai Sultana. Kalau yang giginya berlubang gitu ya, ditetesin pakai Sultana, aman pokoknya insya Allah sembuh gak pakai obat-obat kimia. Anda kalau udah tergantung nih obat yang tetes ono ya kan, berkali-kali, aduh udah gak kebayang gripis giginya ntar karena bahan kimia. Kalau ini mah aman banget, ketelan dikit aman, gak bakal keracunan atau kenapa-kenapa tuh gak bakal ya. Silakan, Sultananya ada yang harga Rp25.000, ada yang harga Rp47.000. Bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Satu lagu Rena kasih, Ipang, Lumpur dan Brilian. Oh ini Mama Asraf request lagu ini juga, pas banget. Pokoknya sampai jam 3 jangan geser channel, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM. Kebumen.

0: Pak Jo. Ngelamun bae teteleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nenek. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora suwe.
0: Ana telung macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Bateri tuku.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu.

perbaiki lagi WA-nya. 085-1860699-84. Mama Ashraf. Kocek bukan sih. Waalaikumsalam, Mbak Rikoh, lagunya Lumpur Berlian. Udah tadi ya, buat bapaknya Ashraf, Bunder, Bundet ini, Bunda Warti, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Sandi, Bapak Naura, Pak Sultar, Pak Yanto, Mbak Warit, Mbak Bubut, Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Partini, Mbak Julit, Mbak Cindy, Mbak Sri, Yanti, Mbak Rizky, Mama Naomi, Mama Rizky, Bu Asi, Bu Yati, juga Bu Henny, juga buat semuanya aja. Makasih Mbak Rena, kembali kasih. Ada Mama Sheila, waalaikumsalam Mama, selamat siang juga. Salamnya buat ibu yang lagi pada dugem, semangat selalu. Iya harus dong semangat ya.

0: Lagi, assalamualaikum Marina, apa kabar? Alhamdulillah kabar Marina baik, sehat, bahagia juga. Insya Allah, semoga semuanya begitu pun ya. Lagunya Siti Nurhaliza apa aja? Siti Nurhaliza apa aja? Tadi udah keluar Betapa Ku Cinta Padamu. Mau apa lagi ya? Kayaknya udah mepet waktunya nih. Gimana dong, besok lagi ya. Soalnya buat semua sobat Star FM Kebumen aja, Mbak Rena semangat. Iya. Makasih, makasih. Sehat semangat selalu juga. Tadi gak bisa masuk siapa? Lo Mbak Siti di Kalikutis. Selamat.
1: Udah kenyang kan?
0: Selamat siang. Siapa lagi yang gak masuk tadi? Pak Haji Japlin, selamat siang. Sehat-sehat selalu Bapak. Mohon maaf sesi penglive-nya udahan. Ini Renanya udah mau pamit dari zona Malaysia. Gak apa-apa ya. Nanti boleh gabung lagi. Jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik temenin Anda di Pop Mini ya. Masih full lagu-lagu pop Indonesia baru. Itu yang mau gabung boleh SMS WhatsApp-nya. Nanti tetap ditunggu di 085-186-09-984. Sobat Star FM, sebelum Rena pamit nih, Rena bakal info, bakal review satu produk yang namanya madu ya. Madu kesehatan, madu herbal, namanya Vitapedia, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Apa sih manfaat madunya? Biasa kan pastinya kayak madu-madu yang lain. Iya, kalau madu murni aja. Kalau madu murni aja itu juga manfaatnya udah luar biasa banget buat kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, ya kan? Kalau madu Vitapedia, Rena, madu Vitapedia plus-plus manfaatnya. Karena nggak cuma ada madunya di situ, ada sari kurmanya, ada temulawaknya, ada ikan gabusnya gitu. Jadi bisa ningkatin nafsu makan, bisa mengoptimalkan kinerja perkembangan memori otak pada anak, menjaga daya tahan tubuh, udah jelas gitu. Nggak mahal ya, harganya cuma Rp60.000 saja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Oke, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Udah ya, waktunya habis nih, cepet banget. Kayak gitu, Rena. Renanya pamit dari Sunda Malaysia. Nanti jam 3 pokoknya Rena balik lagi temenin Anda di Pop Mini ya. Sampai jumpa nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Setara Kebumen 98.4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Hai, balik lagi Rina temenin Anda sore hari ini di Pop Mania ya. Lanjut dong, masa gak lanjut? Pokoknya seru-seruan bareng di sini, nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Mau? Yang mau gabung boleh-boleh. SMS WhatsApp ditunggu sama Rena, kirimnya di 085-1806-09984 ya. Sekali lagi, ikutan gabung boleh. Ditunggu atensi Anda ya lewat SMS WhatsApp. Pon live juga nomornya sama ya. 085-1806

kerjanya. Itu kan sudah dibuka, boleh merindu tapi jangan kembali. Kenapa gak boleh kembali? Akan terulang rasa sakit itu. Ya kah? Ya Allah, ya Allah. Yaudah kita ke lagu lagi.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
1: Eh, kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.
0: Dari kapan kamu nyari uang?
1: Dari tadi, Ron. Nggak ketemu-temu. Mana malam-malam gini, mata aku nggak jelas buat lihat.

0: mental, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: Awas, api, api, api.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
1: Oh, no.

tanpa cinta. Biasa aja tanpa cinta. Selamat sore baru gabung. Lanjut ya. Rena masih terus temenin Anda sore hari ini sambil lanjutin aktivitas Anda atau juga jam segini dong kerja baik. Udah santuy. Udah menikmati suasana rumah gitu sambil udah mandi gasik, sambil ngeteh moro mungkin, ada yang ngopi, ada yang sambil makan apa nih? Ada makannya apa cemilannya? Pisang goreng, bakwan, keripik tempe, tahu enak ya. Apalagi kalau masih panas ya kan, terus kriuk-kriuk crunchy, crispy gimana gitu, pakai cabai yang banyak. Cucok. Yuk yang belum SMS, belum WhatsApp, masih banyak waktu, banyak kesempatan, kita tunggu ya. Kirim sekarang juga di 085-186-069-984 ya. Yang mau atensi request lagu, salam-salam, Rena tunggu. Kirimnya di 085-186-069-984. Ini luar biasa, susah banget download ya Allah. Ini internetnya atau aplikasinya, gak jelas. Basri, waalaikumsalam, gabung lagi.

100%. Buat Kang Mamat, Bu Yati, Ma Intan, Mama Ashraf, Mas Sore, Mas sibuk-sibuk aja, Marina udah daftar kopdarnya udah banyak ya? Udah. Kang Arsen udah daftar kan? Katanya mau ikut, kemarin dapat info dari siapa gitu. Kang Arsen 100% ikut. Yeay. Ayo yang belum pada daftar, yang belum pada ikutan, yang udah pada ngelis jauh-jauh hari, dango dibayar, siapkan saweranya, siapkan bekalnya. Enggak bercanda Rena, maksudnya enggak harus kayak gitu juga. Maksudnya kan memang ada tipe orang yang suka berbagi, kayak misal suka banget bikin makanan gitu kan, bakul makanan. Memang suka ya buat cangkingan lah, duduk-duduk sambil menanti siapa tahu kupon undian door prize-nya nongol gitu kan. Ayo sini sini. Aku bawa apa ya misalnya? Aku bikin rujak nih, ayo kita serbu bareng. Kan banyak yang kayak gitu. Terus nanti mungkin ada yang nyanyi, wah punya receh, pengen nyawer. Pokoknya suka-suka Anda, kita gak pernah minta gitu kan. Tapi kan namanya orang banyak banget, kita gak pernah duga banyak orang baik loh di sekitar kita.

langsung lunasin tuh. Misal satu rumah daftarin 4 berarti 2 kali 4 80 ribu, tapi mau transfernya 200 ribu misal, konfirmasi aja ke panitianya nih sisanya buat tambahan santunan lah atau apa gitu, insya Allah diterima ya. Enggak juga gak apa-apa, yang penting mah kumpul-kumpul aja sebisa mungkin daftarnya set-set cepet, maksudnya yang pasti yang udah ngelis pastikan Anda hadir karena udah masuk perhitungan panitia, kasihan kan kita igu-igu konsumsinya apa segala macem itu kan udah masuk perhitungan, nanti tiba-tiba udah ngelis aja ternyata gak datang kan ya gimana kan. Terus sebisa mungkin kalau memang ih kayaknya bisa deh gitu, udah mending daftar aja, jangan daftarnya jangan tahu-tahu datang pas acara hari H ya, takut karena belum terdata kan. Bukan apa-apa kalau bayar mah bisa langsung kita terima, cuma semoga sih konsumsinya masih tersedia gitu kan. Mau daftarin sekeluarga, ajak ponakan, bude, pamannya, tantenya, sepupunya, gitu-gitu boleh juga, iya kan? Betul, betul, betul, iya. Info terakhir udah berapa, Pak Ketua ini? Biar Rena panasin nih yang dengerin, rumahnya deket, terus gak ada kegiatan, kayak memang butuh plesir saja ke, walaupun cuma ke pantai, tapi kenapa tidak mau merapat? Cepat loh. Rena kayak ya. Oh datang. Wih mantap mantap, udah banyak besti. Ayo hampir 200 nih. Ayo genepin 300 biar makin rame ya. Insya Allah ini bukan acara yang hura-hura, bukan acara yang gak bermanfaat. Udah tujuannya mempererat tali persaudaraan, gitu aja. Jadi kayak, jadi foto bersama, terus kumpul, wah ini ternyata bundar gitu. Jadi ada bahan buat bikin status gitu kan, ben gak boring ya statusnya. Mau foto pedang kopi misalnya, kayak kancaku kain kana gitu kan. Begitu pun Rena bisanya paling gawe status gitu.

fotonya foto makan pakai sambal tempe kan. Biasa banget gitu. Kalau update status foto bareng fans Star FM Kebumen. Gitu misalnya. Keseru gitu. Iya, ada santunan juga. Makanya kayak Rena tadi bilang, kalau memang Anda ada rezeki lebih, kita ada acara santunan nih. Siapa tahu mau berpartisipasi, nambah pahala, nambah kebahagiaan buat yang akan menerima nanti. Insya Allah berkah, dikali-kali lipat pahala Anda juga rezeki Anda. Gitu ya, silakan masih mumpung masih ada kesempatan, ada waktu, bisa gaskan daftar. Okay. Siapa lagi mau request lagunya Judika, Cinta Karena Cinta? Cinta Karena Cinta kayaknya masuk lagu lama ya. Yang baruan lagi dong, ada loh Judika yang baruan lagi. Judika hilang tapi ada, tak berlaku bagiku. Terus yang sama Lesti itu bukan karena tak cinta. Tenang, Judika bareng Andi Rianto dia juga bagus. Udah sore, rasa pengen apa ya yang bisa bikin badan jadi seger abis mandi, bikin teh moro ya. Kalau Anda dekat sama agen, dekat apotik, belum punya barang kas, beli. Jaraknya dekat, beli teh moronya. Sampai rumah seduh, pastikan seduhnya itu pakai air mendidih, pakai wedang umep gitu ya. Ditutup pakai air tutup gelas beberapa menit gitu biar kelihatan banget pekatnya, terus dicelup-celup gitu. Kalau Rena sih sayang banget kayak ada rasa, aduh ini ampasnya, ampas celupnya, kantong celupnya itu kalau mau langsung dibuang kayak ada rasa sayang gitu. Emang bisa dimanfaatin? Bisa. Kalau Anda mau suka pakai masker, gak perlu beli masker lagi, cukup pakai sisa seduhan teh tadi di langsung buat maskeran aja di wajah. Waduh, mukanya bakal seger halus banget, apalagi kalau telaten. Halus, kenceng, glowing ya kan. Atau yang suka luluran nih, boleh dibuat scrub gitu, campur lulur, dicampur itu ampasnya buat luluran gitu ya. Atau mau diseduh ulang bisa Mbak Ren? Bisa diseduh ulang, mungkin biar keluar ininya secara maksimal, direbus kali ya, biar perah, biar pekat lagi. 15.000, tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan beli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Okay. Halo Bang Anto, Karena, iya. Terbuang dalam waktu, bara suara, siap. Thank you Karena, salamnya buat sobat Star FM Kebumen dimanapun. Salam dari Jabodetabek. Wih, mantap Jabodetabek. Bara suaranya ditunggu ya kakak. Kita ke lagu ini dulu. Ya request Judika, Karena kasih. Tenang.

0: Bang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Setara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Kebumen atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: aku yang tadinya kedinginan tiba-tiba berkeringat sumuk. Aku gak lagi lari-lari padahal. Ayo, open live dulu. Bonus sangit, guys. Aduh, ya Allah. Bonus sangit. Ada yang mau naik gak? On live yuk. 085-186-06-9984. Kalau ada, aku kan gak pernah memaksa, ya kan? Kalau gak ada, gak apa-apa. Lagi pada sibuk, lagi mandiin anak, Ren. Lagi nyiapin masak sore buat makan nanti, Ren. Boleh, gas aja kepenake mawon. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam, ikut gabung Mbak, boleh. Lagunya sampai akhir Judika. Tadi Judikanya udah keluar yang lebih baru ya. Selamnya buat semuanya aja Mbak. Terima kasih Aini. Di mana nih Aini? Makasih ya udah gabung. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Tugas. Sampai kelar nanti lagunya ikut aja. Gak pernah absen, pokoknya pantau dengerin terus Star FM Kebumen, apalagi Popmania. Lagunya suka. Oke, makasih. Ada Lacey, Mbak Ren, sehat? Dengerin terus pendengar lama dari awal. Iya kah? Makasih ya. Dari awal coba udah berapa tahun? Dari kita di Pekunden kah? Iya, semangat buat ya selalu. Semoga kabar-kabar ketemu. Ya kapan dong kita ketemu? Iya, dia kembali kasih. Ayo Kak Mamat, naik lagi. Dipencet lagi. Oke, assalamualaikum. Belum. Halo. Oh, udah nih. Kang, mana suaranya?
1: Kok lambat?
0: Hah? Kepriwe?
1: Suaranya agak lambat tadi masuknya.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena sinyalnya ya.
0: Iya, iya, sinyalnya nih. Buat download aja nggak keluar terus.
1: Oh, iya ya. Sing sabar.
0: Sabar. Oke, masih bertahan Kang Mamat, mau lagu apa nih?
1: Kita usahakan nanti. Ada nggak?
0: Ada dong.
1: Okay.
0: Siap, ditunggu.
1: Salam buat silakan. Mas Andre, udah pulang ke sebelum ini. Terus buat Mbak Ina, ini lama nggak terdengar apa ya? Terus buat Sibat, Bunter juga. Mbak Enora, selamat sore juga.
0: Baik.
1: Dan semuanya saja. Buat yang tugas ya semangat lah. Istilah maling gain.
0: Iya, betul.
1: Oke, itu aja Mbak Rena.
0: Baik.
1: Silakan dilanjut lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Kembali assalamualaikum. Kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Mamat. Ada lagi. Di belakangnya Kang Mamat ada lagi. Satu lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat
2: sore Mbak Rena.
0: Sore juga, siapa ya? Aku lupa.
2: Andi.
0: Oh iya, Mas Andi di Wonosobo.
2: Betul, gimana kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat nih. Jarang gabung sekarang Mas Andinya sibuk, ya?
2: Iya, kerja terus nih.
0: Iya, kerja terus, mantap. Yang penting sehat terus Mas Andi. Pengen lagu apa nih?
2: Tata Janeta ada.
0: Tata Janeta, lagunya baru nggak? Ini lagu-lagunya yang baru-baru Mas Andi.
2: Oh gitu ya? Aku nggak tahu judul yang baru-baru nih. Aku genrenya sukanya dangdut sih.
0: Ya berarti ngikut aja lah.
2: Iya ngikut aja lah.
0: Oke, kalau gitu salam-salam aja Mas Andi.
2: Ya salamnya buat Bapak Enora, Mas Andre,
0: Kinder,
2: Bunda Arvito.
0: Iya.
2: Bu Heni, terus semuanya aja lah, nggak biar cepet.
0: Oke deh.
2: Ya udah gitu aja,
0: yes.
2: Mbak Rena.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andi yang ada di Wonosobo ya. Sehat selalu, semangat biarpun sibuk kerja. Halo Mama Ashraf, Fai juga monitor loh. Tapi ini udah mau berangkat ziarah dulu. Iya. Oke Mama, gak apa-apa. Besok gabung lagi. Terima kasih Mama Ashraf. Mama Naomi lagi kademen kayak aneh. Bekumis, mandi ibu, udah sore ibu, mau arisan atau mau aerobik gitu ya. Ya udah, kita keluarga lagi. Yang tadi tanya Vitama, betul, Vitama obat mata bukan Mbak Rin. Iya, takut salah beli, katanya jangan sampai salah beli, jangan sampai terkecoh. Vitama, V-I-T-A-M-A, pakai V ya, pakai V, ingat pakai V, V-I-T-A-M-A, produk dari, pastikan juga produknya dari PT Denatur Indonesia Group. Nah, satu botol itu isinya 50 kapsul. Kapsulnya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Terus ada Vimata juga, kita kasih gratis alias gak usah bayar. Bener, gak bohong, kita kasih gratis banget buat Anda yang beli Vitama. Vimatanya diapain? Vimatanya? Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Awal pemakaian berasa perih-perih gimana gitu, tapi habis ditetesin, wah, matanya enak bet buat ngelihat jelas pol. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: lupa dianukan.
1: Berarti masuk ini. Halo, halo.
2: Aman.
0: Mari.
3: Tersiksa.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek.

0: gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

Ih, lagunya Agis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Bedakah sama dirimu yang sekarang? Sudah 5:30, Besti. Aku mau pamit dari Popmania. Thank you banget kebersamanya. Ini malam Jumat, Ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah,

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: 107.4 Stara FM Kebumen. Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
1: 98.4 Star FM.

sampean iki sore-sore lungguh nang terase omah. Terus ana wong amen, wong lanang, wonge seminggu ora adus. Bel-bel lambune tengi, madul-madul ruwek-ruwek kae. Ngono ana gitar nyanyi iki dune mumprat-mumprat kaya suarane jebrak kabeh ra penak. Ngono ku sampean teni sak barele nyanyi apa langsung sampean kaya duwe? Ya langsung kei bendang nyingkre. Iki napa mboten? Nggih. Keri kupengku. Iki lho nyaduwe minggato. Gusti Allah yang ngono. Ana wong donga njaluk langsung dituruti karo Gusti Allah. Urung karuan nek kuwi disayangi Gusti Allah. Iga-iga iso-iso mergo Gusti Allah. Nek. Iki nek ora nang dituruti ra mingkem-mingkem iki. Ngocah ae. Paham? Paham? Ini wong donga sampai ngguguk-ngguguk le nangis. Ora dituruti karo Gusti Allah. Malaikat lho nganti tanglet, ya Allah Gusti, niki lho tiyang sae ahli ibadah dateng panjenengan. Lha ndonga pun dangu ten jenengan nganti nangis-nangis. Lho kok mboten jenengan turuti? Apa kata Allah? Malaikat, jarke, aku seneng ngrungokke suarane wong iki. Aku seneng nek wong iki nangis. Engko lek tak gawe lak wis gak nangis meneh. Aku lak kelangan. Wong aku seneng. Lene sampean ndonga sampai nangis-nangis kaya ora dituruti karo Allah. Le ora berarti Allah benci. Bisa jadi saking sayangi karo sampean. Gusti Allah seneng ngrungokke swara sampean nek pas karo brebek-brebek nangis ngono kae. Paham? Padha karo ngene lho, Bu. Sampean sore-sore lungguh ning terase omah ana bocah ngamen, bocah lanang gek koceng ganteng bagus, resik. Gek ambune wangi, suarane api, gek sing dinyanyekke pas lagu senengane sampean. Kira-kira langsung sampean paringi duit gendang nyingkre apa sampean teni sak tutuke lagune? Allah ya diteni sak bare nek perlu ya njaluk tambah kok. Halo. Padha karo ngoten niku. Ngoten niku. Sampean donga ngene, Gusti Allah ki seneng ngrungokke. Iki engko nek langsung tak kei, wis laran donga meneh. Aku seneng ngrungokke. Ngono lho, Bu. Nggih. Padha karo sampean teko ndonga tenggene pengajian, le sing ceramah kok ora genah kabeh. Eh, mulih. Ngono to? Tapi nek sampean sing ceramah sampean senenge ya apa wis ora entuk. Halo? Paham napa mboten? Nah, wis. Terus ngeten. Jenengan leh ndonga niku nyuwun kesaenan pun pasrahke dateng Gusti Allah. Aja jenengan sing nentokke, aja jenengan sing milih. Lah sementara iki wong terancang. Wong ngerancangi modele rak malah ngatur Gusti Allah. Sama nek donga rak ngono, ya Allah, kula nyuwun sehat, kula nyuwun dawa umur ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, dhuwit kathah ya Allah. Ya Allah, tuku mobil ya Allah. Kula saged mbangun omah ya Allah. Ya Allah, kula umroh nggih ya Allah. Kula sama ngatur Gusti Allah to kuwi. Sing ngatur iki Gusti Allah, sampean iki sing diatur. Lah kok malah sampean sing ngatur? Selama ini rak ngono sampean. Hoi. Ya Allah, donga kaya donga iki kaya sampean mara dokter lho, Bu. Sampean nembe sakit, mara dokter diperiksa, disuntik, terus diparingi obat. Ngoten niku obate sampean milih-milih dhewe napa manut pilihane dokter? Milih dhewe napa manut doktere? Ya manut dokter lek sampean gelem manut doktere diparingi obat dipilihke karo doktere. Bu, sing niki sedinten ping 3 sak badane dahar. Lah niki sedinten ping 2 kedah sak derenge dahar. Sampean lek manut karo doktere waras. Lah nek milih-milih dhewe wis bar diperiksa karo dokter karepe pengen waras. Lah obate kok milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nyuwun obat sing warnane kuning kerlip-kerlip niku nggih. Niku kula nyuwun 8 Pak Dokter. Lah terus sing biru niku kula nyuwun 12. Sing putih niki sekawan mawon Pak Dokter nggih. Dikeki tenan karo doktere. Diombe. Mari apa mati? Mari. Lah sampean nek ndonga nyang Gusti Allah iki gayane sampean kok ngatur-ngatur Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, mulane atimu mati.
Wes paham porat ya omong ngene iki. Lah sampean ki lek nurut karo Gusti Allah ditambahi terus malahan. Bu. Ya Allah. Beda motor ya nurut karo sing duwe ya disayang kok. Beda motor nang nurut. Di starter ya muni. Di gas ya mlaku. Di rem ya mandek. Beda kok nurute ngene. Kentekan bensin ya tukokke, berete ya didandani, bane bocor ya tukokke mergo nurut. Jajal sepeda motor kok ora manut. Di starter meneng. Di gas mundur. Direm tambah bau anter. Cecek kae kok. Paham po ora to iki? Wong lanang ya ngono Bu, duwe bojo nang manut ngono. Ya Allah gek wis neriman, sabar. Mboten nuntutan, mboten rewel, manut karo wong lanang kae ngabekti tenanan kae. Ya Allah, wong lanang sak duwene lho dikekno. Ya tenan, ra usah njaluk sampean. Wong lanang kudu ngingoni. Mbok dirambak-rambakno godhong pring, mbok. Halo. Halo. Wong wedok nang ra manut. Ngomel belanjane pira-pira kurang sing lanang diomeli terus. Nek dhuwit eman apa dikekno, Bu? Iya, sampean rungokno, sampean nek pengen disayang bojo, pengen blonjo diturah-turahi karo bojo, sampean rungokno, sampean tak kandhani. Sampean tak suduhke rahasiane wong lanang. Sampean wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Lewong jenengan dereng sholat asar ngono. Ya Allah ya Karim, Bu, Bu. Wong lanang yo kapan gadah bojo ki. Eh najan rupane biasa-biasa ya koyo jenengan kon rapate ayu. Najan iya ya kok najan biasa-biasa nang nurut manut. Wong lanang sayang. Tenan asli tenan. Wong bojo wayu kaya apa nang ora manut. Hei sanyel wis. Padha karo sampean kuwi lho anak ra ngono. Anak lek manut tak sampean sayang. Sampean nek ditimbali Allah kok manut kae. Allahu akbar Allahu akbar. Manut kek mangkat senenge. Aja ngrasani. Ya anggar kudu ngrasani diri astagfirullahalazim. Gusti Allah seneng. Nggih. Pon iki pun setengah gangsal. Omahmu ngendi? Engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Ora gelem wis lho. Benjing meleh. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang sangat kula sayangi, kula kangeni, kula hormati, mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur. Dangu kula mboten pinanggih panjenengan. Sehat nggih? Alhamdulillah, kula bingah sangat pinanggih panjenengan keadaan sehat-sehat. Buktine panjenengan saged rawuh mriki kanthi melampah piyambak-piyambak. Mboten wonten ingkang dipun impus. Mboten wonten ingkang dipun angkut ambulan. Niku tandane sehat alhamdulillah. Mugi-mugi sehate saged sempurna dados sehat wal afiat. Sehat wal afiat niku maksude sehat ingkang dipun damel nindakake taat. Sehat ingkang boten digunakake kangge maksiat. Niku sehat wal afiat. Sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat dipakai ngaji, dipakai zikir, dipakai sedekah. Sehat dipakai santunan yatim, sehat dipakai solawatan, sehat gelem rukun. Niku namine sehat wal
afiat. Ya, soale kathah tiang ingkang sehat nanging boten afiat, alias badannya sehat, hobinya maksiat, tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, awake sehat, perilakune bejat. Niku sehat tapi mboten afiat. Pancen kathah-kathahe tiyang sing ahli maksiat niku nggih tiyang-tiyang sing awake sehat kok, Bu. Sing tumindake jahat-jahat nika kathah-kathahe nggih tiyang-tiyang sing awake sehat ning mboten afiat. Sing kelakuane bejat nika kathah-kathahe nggih tiyang sing awake sehat. Ngapunten, sing senengane do gegeran, tukaran. Niko kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Jawab sing banter sayang. Sing do seneng mabuk-mabukan mendem kae, kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing hobine adu doro, adu pitik. Niku sing akeh wong sing awake sakit napa sehat? Sing senengane ajep. Niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Terus ibu-ibu sing hobine rasan-rasan, niku kathah-kathahe ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Wonge ya teko. Nggih, aku ngerti kok. Bage saiki wonge nganggo jilbab abang. Wonge kipas-kipas kok. Wong wedok sing pas ora duwe duwit terus nek maringi blonjo bojone telat nesu-nesu ngamuk-ngamuk nika kathah-kathahe wong wedok sing awake sakit napa sehat? Wonge ya teko. Nggih, kula nggih ngertos iki wonge rada lemu. Saiki wonge nek lungguh sikile slonjor. Niku namine sehat ning boten afiat. Ten gene pengajian orang ngrungokke ceramahe malah dolanan HP. Wonten apa mboten? Ya kuwi wonge sing jawab kuwi. Nah, muga-muga kula njenengan ki diparingi awak sehat mboten tumindak maksiat. Lho niku istimewa lho, Bu. Awake sehat gelem ngaji, awake sehat gelem sholawat, gelem zikir, awake sehat gelem poso, awake sehat gelem sholat, awake sehat purun nyaket dateng Gusti Allah. Lah nek wong loro gelem nyaket dateng Gusti Allah niku lumrah, Bu. Pancen nembe butuh-butuhe Gusti Allah pas geringe, ya Allah, ya Allah, ya astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lumrah wong pas gering, padahal nek pas sehat kae sakruwe mripate dilokno, senengane elek-elek uang, senengane ngilok-ngilokne tanggane. Wonten napa mboten? Ono, aku ngerti. Pokoke wonge saiki nganggo klambi iku kembang-kembang. Wong loro purun zikir, purun donga, nyaket-nyaket dateng Gusti Allah lumrah. Lan jenengan rak mboten loro, mboten sakit ning purun nyaket dateng Allah lewat ngaji, zikir, maca Quran, sedekah. Lho iki istimewa lho iki.
sing parah ya wis loro lho sik gak gelem nyaket nanggone Gusti Allah. Wis loro gak gelem nyebut, gak gelem donga, gak gelem zikir, meng sambat. Lho wis loro lho sik ngrasani wong. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten, wonten, wonten. Desa kene RT 3 wonge. Sedaya muga-muga pinaringan sehat walafiat. Amin. Muga-muga saged ibadah kanthi istiqomah. Amin. Dinten iki kita diemutke dening Bapak Kenji, Ibu Kenji, keluarga besar Ude rezeki barokah. Pentinge syukur dateng Gusti. Nopo mawon nikmat peparinge Allah niku pancen wajib disyukuri. Soale nikmat sing diparingke Allah dateng kula jenengan niku mboten namung bentuk rahmat kasih sayangi Allah, cintane Allah mawon dateng kula jenengan, tapi sedaya nikmat niku nggih minangka dados ujian. Wong mantingan sampeyan ki diparingi nikmat karo Gusti Allah ki ora mergo disayangi tok, ora mergo diwelasi tok, ning sampeyan ya diparingi ujian dening Gusti Allah. Nikmat nopo mawon sing jenengan tampi niku pancen ya kawelasane Allah, ning ya ujian kangge sampeyan. Mulane wonten Al-Qur'an digambaraken Nabi Sulaiman niku nalika pinaringan kanugrahan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan, beliau menyatakan dan mengakui dengan jujur, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Diparingi nikmat kok syukur, ditambahi terus dening Gusti Allah, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah sae, tambah sae, tambah sae, namine dados barokah. Napa Bu? Nah, cocok karo namine Ude niki. Niku ayate la in syakartum la azidannakum. Diparingi nikmat kok pinter syukur, terus ditambahi kalih Gusti Allah. Dadi barokah. Tapi diparingi nikmat ora gelem syukur, malah kufur. Nikmat yang sudah didapat itu berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Janjane kuwi diparingi nikmat ning mergo dikufuri, nikmat sing wis diparingke kuwi berubah dadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namine dados musibah. Niku ayate wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Nek awakmu kufur titenono siksaku banget nglarake. Dadi nikmat niku nek disyukuri dadi barokah, nek dikufuri dadi musibah. Jenengan pilih pundi, barokah napa musibah? Alhamdulillah melek kabeh. Nek pengen barokah kudu pinter syukur. Lah niki uripe jenengan kata pundi, leh kufur karo leh syukur? Kata syukur napa kata kufur? Saestu yakin? Sing jujur len jawab, uripe jenengan akeh ndi? Nek nerima karo nek ngersula? Akeh ndi? Nek taat karo nek sambat? Ibu akeh ndi? Nek ngamal karo nek ngomel?
akeh amal soleh apa amal salah? Sergep ndi maca Quran karo rasan-rasan? Wih, kata pundi nek wiridan karo nek tiktokan? Wong kene akeh ndi to sing sergep dikir karo sing tukang kentir? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Yo salahi dhewe mergo ra pinter nyukuri. Ya Allah, ra semangat to, Bu. Aku ki wis terganggu karo tukang syuting sing ribuan jumlahe kuwi. Kek sampean ora semangat pisan. Ben tukang syutinge ben kapok, aku tak dandangan cagak kene. Iki saya mending operatore matur suwun, anak buahku diparingi cop. Biasane perkara kedisian tukang syuting ilegal, anak buahku lho ora dikei cop ambek operator. Alasan ya ora dikei kuwi le colokan iki lho. Gayamu ora ngerti cop e. Perkara jatahe wis entek dikene karo sing ilegal-ilegal kae, mergo disogok dhek. Entuk rokok sak bungkus e anak buahku rambok kei. Mukulo bolak-balik ngoten niku ngalami. Sing tim media kula dhewe niku sampe mboten keduman bagian. Gara-gara wis dientekno karo tukang syuting ilegal kuwi. Cop-copane sing anak buahku malah ora dikei. Akhirnya laporan kula, ya wis kandhanono kon ceramah sing tukang-tukang syuting kae aku tak balik. Ngono. Ora genah. Mbah ngeten iki mripatku kok kudu terganggu ngono. Ngapunten sanget. Pun. Ya Allah tekan ndi iki mau sampai lali aku. Aja nyalahke sapa-sapa Bapak Ibu nek uripe mboten barokah. Salahe dhewe sing mboten pinter syukur. Padahal barokah kuwi sing ndadekke bahagia. Jenengan urip ra yo pengen bahagia to? Nggih, pengen bahagia donya tekan swarga. Sopo wong urip sing pengen soro iki sapa? Sapa sing pengen cilaka? Sapa sing pengen sengsara? Nuwun sewu nggih kula kalih slintas-slinting mriki. Tukang syutinge ben nyuting cagak. Sing pengen soro ya sapa? Ben. Sapa wong sing uripe pengen lara? Sapa wong sing uripe pengen sengsara? Mboten wonten, kabeh pengen bahagia. Nggih napa nggih? Pancen bahagia kuwi wajib. Susah kuwi ora entuk, wong susah kuwi dosa. Gusti Allah dhewe sing ngendika, "La takhaf wala tahzan." Kowe urip ki aja wedi, kowe urip ki aja susah. Lah ngopo? Loh, aku ki nuturi sing nyekeli mikno kene iki lho, tak tuturi. Dadi kowe urip ki aja wedi, kowe urip ki aja susah. Aku nuturi dirimu. Lah sing nang mburi kae melu krungu. Wong urip kok wedi, wong urip kok susah niku dosa. Dongge, apa maneh susah perkara ekonomi? Niku dosa gedhe. Jenengan ya kok kuatir sesuk ora iso mangan, niku dosa gedhe. Lho nyapa kok dosa gedhe? Kuwi jenengan padha karo ngece Gusti Allah. Jenengan padha karo ngremehke Gusti Allah. Gusti Allah ki jamin rezekine sedaya makhluk. Rezekine sedaya makhluk niku ditanggung dening Gusti, dicukupi dening Gusti. Lah kok jenengan kuatir sesuk ora iso mangan? Berarti jenengan padha karo meragukan Allah. Padha karo jenengan nganggep Gusti Allah ora iso ngekei mangan jenengan. Aja kuatir masalah rezeki. Kebo sapi iki ora tau sekolah ya lemu-lemu kok.
uang janji urip mesti mangan, nyambut gawe ra nyambut gawe pokok urip mesti mangan. Aku ora seneng nek enek sing ngomong e ora mergawe ya ora mangan, salah kuwi. Bocah cilik-cilik itik gak ono mergawe apa kuwi? Ya mangan kabeh kok. Lah iya to wong lara nemene ra iso nyapa-nyapa ya pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Delok cicak kae delok cicak uripe nempel no tembok. Cicak niku punya sayap napa mboten? Sing banter cicak niku gadah lar napa mboten? Saged mabur napa mboten? Lho padahal panganane cicak kuwi kewan-kewan sing miber. Laron, nyamuk, kaper, cicake ra iso mabur. Tapi ora ono critane cicak mati kelaparan. Sampe tau krungu ono cicak nek busung lapar? Woi. Tau krungu cicak stunting? Mboten enten timbangan. Nggih, soalé cicak yakin rezekine dijamin dening

tugasmu teko mesti entuk bagian berkat nggih mboten. Pokok lunggumu aja pindah-pindah bingung ke panitia. Lho sampean ning donya niki ya ana sing ngundang ya iku Gusti Allah. Delok tukang syutinge bingung le untar-untir kamerane. Enes syutingen cagake kuwi. Bingung gak ya bene kae. Eh tukang syutingku dhewe aman bolo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut napa mboten niki? Nah wes, wangi wajib bahagia bu, orang entuk susah. Saking pentingnya bahagia, saben azan, wih kalau sampean dijak bahagia. Niki wau nembe kepireng. Hayya 'alal falah. Wih artine ayo bahagia. Nganti pengpindo, ayo bahagia. Nun sewu ibu-ibu, tenggen kula Bojonegoro ngantos sak niki azan niku nggih tasik ndamel kaya alal falah. Ten mriki pripun kabare? Mbok menawa apa-apa regane larang terus azane digenti. Yo ngangge kaya alal falah to. Lah iya kuwi saking pentinge bahagia. Lah sama nek pengen bahagia kudu usaha. Aja meneng ae pengen bahagia ra gelem nyapo-nyapo. Meneng. Kudu usaha. Lho kok kudu usaha? Apa Gusti Allah ra iso apa gawe wong bahagia tanpa usaha? Ya iso. Gusti Allah Maha Kuwasa. Gusti Allah iso wae gawe wong bahagia tanpa usaha. Ning sampeyan tetep diperintah usaha. Mulane keluarga kene yang gawe ude singkatane. Kok udut iso apa mong? Usaha dagang ude iki singkatane usaha dhewe. Halo? Di rumahne apa orang ini? Ya pengen ngrungokke bah kedandangan cagak. Memang aku sengaja, aku pengen ngukur sokone iki le piro nang. Oh, tibake iki selawe iki. Iki selawe iki. Pinggir kuwi 15. Pinggir kuwi 5. 20 apa gak kuwi? 15 kuwi. Nah, nek sing kae dhe kae 30 kae. Gede kae kena diusung nang Bojonegoro kae. Kae kena kae diusung nang kono kena kae. Gede kae ketoke apa diterke mrono ketoke kae. Insyaallah. Sapa ngomong rayu-rayu mong. Nanteme pisan. Omonganmu ki lho kok bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Le, Gusti Allah nggih saged damel jenengan bahagia tanpa usaha. Wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa, ning jenengan tetep diperintah usaha. Supaya napa? Supaya nikmat lan bahagiane jenengan niku sempurna. Menungso niku nggadahi watek seneng nikmati hasile dhewe timbangane hasile wong liya. Sampeyan ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya, seneng ndi Bu? Embo. Menungso niku seneng menikmati hasile timbangane hasile wong liya. Jenengan ki nek bar usaha, petendengan lek mergawe polae nganti kaya gabah di sirah gawe sikil-sikil gawe iso apa piye? Wis pokoke

0: Dewe berusaha pola era karuan pertentangan terus nompo hasil ya lego. Cara wong tani kae le pertentangan mulai tandur, sulam, matun, ngobati, terus oleh hasil panenan lego. Timbangannya moro-moro dibuyuki hasil orang nganggo pertentangan, orang nganggo usaha, orang pati lego ngono kuwi. Lho aku lho misale ora nyapo-nyapo tekan kene karo ayahe Kenji, ibuke Kenji moro dibayuki berkat, dibayuki dhuwit, ora lega ngono kuwi. Mulane yo petentengan ceramah sik ngene iki. Ya Allah. Kula niki wau mboten ngertos awale nek niki ten ngene ayahe Kenji, ya Allah ya Karim. Begitu kula mlebet tek subhanallah, langsung kemutan almarhum. Kuwi nek kale kula ngefene masyaallah. Kenji luar biasa, nganti tekan pundi-pundi diparani kula. Allah insyaallah min ahli jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bu nggih maksud kula? Jenengan ki nek badhe kerja keras petentengan kae terus entuk hasil. Lah kuwi lega kuwi Bu. Timbangane ora nyapo-nyapo moro-moro entuk hasil. Ngono kuwi lho Bu. Jajal sampean tak takoni, sampean pilih ndi? Ora usah nyapo-nyapo, moro langsung duwe anak. Karo nyapo-nyapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih nyapo-nyapo sik wong sing penak nyapo-nyapone. Ora nyapo-nyapo kok moro-moro duwe anak, bingung sampean. Ya nyapo-nyapo sik nanti bolan baleni. Perengkosan ora karo-karuan kok. Bulan baleni lagek duwe anak. Lega. Mulane saiki sampean ndonya iki dikongkon nyapo-nyapo. Petentengan supaya benjang sampean ngrasakno hasil sing sempurna, lega ngrasakno nikmat kebahagiaan kae. Ngene iki liyane do dolen ra karo-karuan kae mbok ngopo kae dolanan. Lho jenengan ten mriki nyapo-nyapo iki lungguh kesel, geger diongkak ongkek. Melu zikir, melu sholawatan, melu ngaji. Lah benjang jenengan ngerasa ke hasilnya ini ku lega sempurna. Kayak wayahe wong enak-enakan mangan ngombe, jenengan dikon petentengan rekoso. Ngopo? Poso. Dino Senin, dino Kemis, liane do mangan do ngombe, jenengan ora. Wayah dino Senin jenengan nyenen, wayah dino Kemis jenengan ngemis. Lah ya maksudnya poso Senin Kemis kuwi lho. Ya kuwi rekoso petentengan. Benjing ten mriku jenengan ngraos ke hasilnya sempurna. Understand? Lho kae wayahe bengi wong-wong do turu kae. Melungker, mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang. Ya ono sing telon barang. Jenengan kon petentengan rekoso, tangi cerekal langsung Allahu Akbar. Polah petentengan entul-entul jadi-jadi tulik-tulik entut-entut gobek-gobek. Cerekal neh yo entul-entul jadi-jadi tulik-tulik entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh yo entul-entul jadi-jadi tulik-tulik entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh yo entul-entul jadi-jadi tulik-tulik entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh yo entul-entul jadi-jadi tulik sing mbok guyu entul-entule kuwi to. Ya Allah ya Karim. Bu, ngoten niku benjang ten mriku kersane jenengan saged ngraosaken hasil sempurna. Paham? Paham? Saiki kon nyapo-nyapo sik, kon rekoso sik. Liyane do ngoceh ra jelas sampean silo. Muter tasbih wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sumini sumini sumini sumini sumini wer wer wer wer wer sundari sundari sundari sundari sundari wer wer wer wer sulika sulika sulika sulika sulika. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia niku nikmat napa Bu? Nikmat. Sedaya pengin pinaringan nikmat. Mulane saben maca Fatihah di dalam sholat maupun di luar sholat. Setiap rakaat sholat pasti ada bacaan suratul Fatihah, karena itu termasuk rukune sholat. Sholat mboten maca suratul Fatihah sholate ora sah. Ngene apa mboten? Loh, itu ada doa mohon diberi nikmat. Mulai ihdinash shiratal mustaqim. Niku donga, ya Allah, tunjukkan kepada kami shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti kita nyuwun dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Bapak Ibu, nikmat itu enggak harus enak. Nikmat karo enak niku benten. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Aku nek ngomong subjektif, objektif, ngeten iki jenengan paham napa mboten? Ora paham rapopo. Aku wis ngerti kok wong kene iki terkenal rupane ayu-ayu, tapi niki desane napa Bapak Kanji? Ngerancang. Nggih, ngapunten sanget. Nikmat karo enak iki beda. Saman kok lak ngerti bedane nikmat karo enak? Jawab sayang nggih. Lek jenengan jawabe semangat, insyaallah ngajine kula mangke sik rodok suwe. Tapi lek jenengan ora semangat nggih, diluk mawon kula tak ngopi kali ayai Kanji ten daleme. Timbangane jenengan ora semangat ngopo? Sing banter. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak pundi? Nah, itulah jawabane wong sing ora tau no restoran. Yo ngono kuwi jawabane. Ya pantes wong ora tau roh restoran. Kok iso enak no sawah? Lho nek enake jelas enak no restoran mewah, Bu. Regane ae luweh larang, bumbune lengkap, menu spesial. Bicara enak lho ya. Tapi nek bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Lah kuwi sing mbok alami bendina kuwi. Lha kae mbok mangan ning tengah sawah kaya awake lungkrah kesel ra karuan, sing lanang gambul lemah ae. Wis ra rupa-rupa wong rupane kaya regul kae. Gambul lemah, perengkosan bar macul. Dikirim karo sing wedok, papa sarapan dulu. Masya, bentar mama, papa masih menutupkan setengah gulutan. Lungguh no galengan wong loro ae, diimbui karo bojone kae. Nikmat mangane, padahal ra enek lawoe kae. Lawoe mamik sego karo sambel kecap tok plus sate. Ya wes karo sambel tok iki lho. Entek-entekan iki. Entek sambele tambah segone, entek segone tambah sambele. Sambel entek segone kok isek cidono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmate ra karuan, kampleng wong lho ora krasa. Lha kae sing nang restoran mewah kae urung karuan nikmat, kok dhek mikir utang. Mumet ndase. Lagi entuk rong sendok keselek. Gara-garane sepele, krungu wong watuk. Nah suarane persis wong sing diutangi. Ngono lho, Bu. Nenek iki wis iso jawab sampean mesti. Turu no spring bed karo turu no pring kriyet. Enak ndi? Yo enak spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Lah sing no pring kriyet kae kriyet-kriyet, geger kecopet galar, kecantol paku. Yo jelas enak sing no spring bed. Tapi nek bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Wis to najan turune no pring kriyet kae. Kriyet, kriyet, kriyet, kriyet. Wis cokote tinggi bareng ngono kae. Geger kecepet, kecantol, kriyet, kriyet. Begitu turu blek set tanek ngipi budal umroh. Oh, yo diamini yo. Mental orang duwe yo. Ngipi ya diamini. Numpak pesawat guys seneng ya. Insya Allah tekan Madinah kono ngipine. iso sholat berjamaah no Masjid Nabawi, ayo ziarah no saryane Kanjeng Nabi, iso salam langsung di hadapan Kanjeng Nabi, terus iso mlebu raudhah sholat no kono, iktikaf, dikir, ndonga, Masya Allah nikmat. Terus jalan-jalane kebun kurma, ngicipi kurma langsung juga kawite kae, seneng. Mangan bakso, ngombene es teh, seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi nikmat. Ngono lho. Lah sing turune no spring bed kae pancene yo mentul-mentul mendut-mendut kae. Begitu turu bleksek ngipi godhaki gendruwo. Ayo breki mak lampir. Megap-megap ra karuan kae. Paham? Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit, sakit tapi rasanya nikmat. Jawab sayang, dicubit sakit apa sakit? Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat meskipun sakit, karena yang nyubit orang yang dicintai. Contohnya kamu dicubit sama aku, ya sakit tapi kamu seneng, kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Orang alah ditambani najan gosong malah difoto nggo status dicupit Abah Anza. No. Ya seneng kok wong aku liwat wis dikawal bansor dicupiti. Karuan wis dikawal isek diterondol-terondol ana sing nganti tanganku dibatek mau kretek. Karepe pengen salaman, dhek kan ndoprok. Aku kira kroso lembean ngene lho Bu. Tanganku disandak cekretek ngene. Astagfirullahalazim. Wong e mulane kadang-kadang ra gelem salaman ya wedi ngono kuwi. Kula iki kedelinges bolak-balik. Aku salaman dijak karo wong ya tak tuki to salaman wong apik niku. Iso ngerontokno dosa kok, iso ngilangno dendam kok salaman. Lah aku nyantai ngene kendo to tanganku. Lah kok kono krepes ngene. Lebar salaman yang ngene-ngene. Dari tanganku kiringkeh ngene. Jal, ono meneh sing kadung saking semangate, begitu iso nyekeli karepe mau ngeculke. Aja sampai dipek uang ngono karepe. Gojengi wolak-walik wolak-walik. Ya Allah, aku tahu ngono ku nganti jempolanku mlebu cangkeme wong ngene. Bareng tak batek iki gidale katut. Gilani. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Ngapunten sangat. Jenengan rawuh mriki wau jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal. Ya Allah, lagi wis jam sekawan, berarti meh telung jam. Sayah napa mboten? Mboten. Ngapusi. Lah mboten sayah kalih mulunggo wis alian ping 7. Sing silo, sing delocor, mereng iwo, mereng nengen, metungkruk. Mesti saya capek, kesel, tapi jenengan merasakan nikmat, bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Iya, makanya payahnya jadi hilang, jadi capek. Ngono lho, wong nek wis kadung seneng, kesel dadi hilang. Wong nek seneng niku pengene sedelok napa suwe? Sing banter, wong nek seneng ngerasa nikmat, penak, pengennya sedelok napa suwe? Jenengan lek pas kenaan ngoten niku Bu, pengennya sedelok napa suwe? Astagfirullah, kowe pikiranmu ra usah aneh-aneh. Kenaan nyapa? Dipijeti kuwi lho. Pikiranmu ra usah aneh-aneh kok. Jenengan pas kenaan dipijeti sampai gayer-gayer kae. Pengennya sedelok napa suwe? Suwe kok ngono. Lah sampean nek iso ngrasakno nikmate salat, niku pengennya ya suwe mergo salat iku rasa nikmat ngono. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ngono dadi salate iki ya rada dangu. Pengen suwe wong nikmat. Lah nek salatmu kok tul balik, tul balik. Kuwi sing mbok waca apa? Wong ruko minimal sak mene iki. Subhanarabbil azim wa bihamdi iki paling cepet kowe. Lah nek tul balik berarti sampean iki lagi sup jentit ngono tok. Wong ruko terima sup jentit. Engko sujud ya nyosop sup jentit. Kowe ngono ku karo malaikat ora ditulis salat wae ditulis senam ngono. Genah mena. Ndak. Aku lek ngukur iki padha apa ora? Umumete tibake padha pas sakilanku. Nek kae dhek kae kena digono kanor sugro kae. Dhek iki cilik. Meneng samanku meneng apa? Lah nek digono nggonku kan manfaat nggo zikir, nggo ngaji, sing ngekeki mesti entuk ganjaran. Wes. Kok tak ukur isih. Halo. Halo. Ngono lho Bu, hamil. Bahasa Inggrisnya the meteng. Kesel napa mboten niku Bu? Mboten. Mulane kok bolak-balik. Ra ngandel aku nek ra kesel. Ya capek wong lagek meteng nom kae wis lara kae. Muntah kering, muntah ra metu apa-apa nih kae. Muntah iki nek biar metu kan lega. Lah wong meteng nom e ora metu apa-apa nih. Kadang dibuanter nomben kerungu tangga nih. Duh, kena apa duh, kok muntah-muntah. Aku meteng. Ilarane ra karohan kuwi. Munda gede ki munda abot ra kena diselehno to Bu. Yo nek kena diselehno kae. Kepak repot wayah masak selehno sik kok nek bar centelno neh. Bapak kena ngono, umbah-umbah selehno sik kok nek bar centelno. Kena wis munda gede kae nggo mlumah ampek, nggo mereng sesek, ngomong kurep remek kae. Mlaku ra iso jejeg ngabot lara ra karuan. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Sakit, capek, payah, tapi nikmat. Karena yang dikandung hasil buah kasih sayang anak dari suami tercinta. Kayak tengah wengi turu kali bayi ini nendang-nendang nyunjuk-nyunjuk muka dayel, ih dayel. Bojone turu digugah kok. Mas, tangis sedih lah mas. Kile mas proyek garapani sampean mas. Olah mas ngono. Bingung kurungu proyek, masuk proyek banjir. Yo pimprone meteng kerangkai. Tapi kalau yang dikandung itu anak hasil pemilu, pernikahan hamil dahulu, atau anak hasil arisan, iya bingung lendelek rai. Nggih mboten? Jadi kadang nikmat itu kesel, capek. Wong numpak sepeda ontel kali, gek sing diboncengi bobot iki abot kuwi sing diboncengno sepeda ontel, sepeda angin, sepeda gunung iki lho. Lah sing digoncengno iki 80 kilo. Gek dalane cuklak-cuklak pas munggah kae. Peten tengan kae, kesel capek tapi bisa jadi nikmat rasane. Soale 80 kilo sing dibonceng kuwi pacare. Ngono lho Bu. Duh, estu kula nek ditangleti, Abang, ceramah ben dinten ngoten niku sayah napa mboten? Ya sayah. Nek kula ngomong mboten berarti kula ngapusi. Apa enggak capek sih, Pak? Ya capek. Tiap hari capek, kadang sakit. Iya, tapi ya tetep berangkat wis kadung kewajiban. Saya itu seringnya nginep di hotel Bandung, Ban Gelundung. Turun no mobil. Lah sedina ping 3. Lek pas nginep ana kae ping 4. Sebulan liburnya kadang cuma 3 kali, 3 hari. Ayo coba, usik urung sing jadwal luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, luar negeri, Hong Kong. Lah kula wingi minggu wingi nembe saking Hong Kong. Niki benjing tanggal sekawan budal ning Taiwan. Jejal. Kesel, capek. Sakit, kesel, capek, tapi aku ngerasa nikmat, aku bahagia soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Zaman kini orang ngerti karepku aja kondisi itu. Orang ngerti karep kondisi. Iya. Yo kesel, capek, saya. Tapi aku nikmat, seneng, bahagia. Soalnya aku entuk tambahan. Yo sakarepe lambemu. Entuk tambahan dulur. Lo ngono lo. Loh, lagi umpama aku ratakan kene, apa ya gak gelo iki perasaane ayah Kenji karo ibu e. Lah ya apa iki lho diundang tenan-tenan ora teko. Berarti aku ngelakke wong, ngelakke keluarga kene, ngelakke jamaah. Lah nek aku teko kan iso seduluran. Sapa ngerti engko pas silaturahim omong-omongan kena diutangi kan. Lho kuwi manfaate. Mulane aku senengi mergo entuk dulur. Ngambe yo angger jeplak ae. Aku entuk dulur. Lho, mergo bagiku dulur karo duwit iki jelas luwih penting. Kanca karo duwit yo abot. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Kowe iso ngarani abot duwe ile. Nek saiki aku takon. Pikir ya, pikir. Pikir sing sehat. Duwemu ki sak pirang-pirang. Wake banget ning uripmu dhewean, ra nduwe dulur, ra nduwe kanca. Dhewean uripmu. Ayo, kowe dadi ketua suku blekok kowe. Arep mbunggo apa? Duitmu sing undung-undungan iki arep mbunggo apa? Arep nyapa ke? Duit sak pirang-pirang ora ana kancane, ra nduwe dulur, ra nduwe kanca. Wek. Eh, mbok guru ki awakmu ki apa duit? Wis sampean ra nduwe duit tapi nek dulure akeh, kancane akeh, enak sampean. Susah akeh sing bantu, bingung repot akeh sing nulung. Nggih napa mboten? Lah iya, saking pengertian ngono ku mulane kanca karo duit kuwi jelas luwih penting. Nyileh lambemu sedelok kene. Kowe mangko wis ngomong nggih. Astagfirullahalazim. Apa sayang apa? Om Riki. Oh, aku tahu kamu tuh pengennya deket sama aku. Sebenarnya pengen Bu aku ke situ, tapi kalau aku melangkah ke sini iso kepelekang aku. Wong ini enggak ada lewatannya, enggak ada jembatannya kok, Bu. Dah, pun bukan mencolot kayak pendekar ngono aku. Eh, Bu, jajal tak kei pengertian pisan gas. Ayo dipikir sing sehat, nganggo ati sing resik, sing jernih. Duwe sampean ki umpama sak pirang-pirang saking akeh, tapi sampean ora duwe kanca, ora duwe dulur, uripmu ijenan dhewean yo percuma to, Bu, apik ngopo duwe. Walaupun sampean randhe duwe dulure akeh koncone akeh. Oh penak. Saman repot kaya apa wong dulure akeh koncone akeh kan kata sing nulung nggih napa mboten? Nggih. Kan yo kata sing bantu nggih napa mboten? Nggih. Lah iya, berarti kanca karo dhuwit kuwi luweh penting. Astagfirullahalazim. Ya Allah, panjenengan ngapura sedaya jamaah mriki Gusti. Kulom pun berusaha ya Allah, pun kulo paringi keterangan, pun bolak balik, tapi uteke tetep malik niki Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi gini Bapak Ibu, nikmat iku kadang-kadang sakit, kadang-kadang payah, tapi rasanya nikmat. Lah, jenengan nek pengen nikmat niku ampun donya mawon rugi. Kudu donya akhirat. Nah, nikmat donya niku ngapusi yo ming sak nyuk sekedap sangat. Endi ana nikmat donya suwe? Wong lanang diparingi nikmat gagah bagus, sepiro suwene baguse wong lanang gagahe wong lanang. Mentok 70 tahun, keliwat wis loyo. Leres napa mboten? Daging wedi, uyah wedi, legi wedi, gorengan wedi. Duite akeh wis ora iso nyapa-nyapa. Ngono, biyen saya enom kae, Mbok. Melayu 10 km ngubengi lapangan bola nganti ping 17 yo. Kuat. Iki bareng wis tuwa jajal. Melaku 5 meter nyeret ambek keple kabeh ngene. Sopo muni persis-persisnya? nikmat donya sepi. Loh, ayo padha wong wadon rak ngono to, Bu. Ayu bodine oke kepo semlohai aduhai imut yahut bahenol menomenol saya mau kembelen aku mau kementek kementek kemalek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng piro suwene wirak seenom ginyur ginyur mindur mindur glowing mening mening kaya semanin ratap ke jantung diwang lanang dia semiki jantungnya duduk duduk duduk duduk liriane medot ke kolor. Wong lanang dilirik tok iso del kolore pedhot. Sopo ngomong kedudul kon jero. Jal kene wis tuwek wis kendho kabeh ngono kuwi. Kowe nang ngedhep kaca ngelirik karo mengengeh. Kowe nyawang ayang-ayangmu dhewe iso mlayu. Yo biyen se enom kae dodone mentek-mentek kae. Tuwek yo karek tengere tok. Ngelembreh kiwir-kiwir. Angger tinggone BH mbrosot. BH dikencengi anjlok. Ngapa opo nikmat donya kok? Halo. Lha kowe dihormati wong mergo sugih, dhuwitmu akeh. Iya nek dhuwitmu saya akeh. Wong iso molak-malik kok nek Gusti Allah ngersake yang sekarang di bawah suatu saat bisa diangkat jadi ke atas, yang sekarang posisinya di atas suatu saat bisa jatuh ke bawah kok. Ya nek saya sugih kaya anger wong ketemu sampean, nggih Bu, mangga Bu ngono. Lah nek sampean wis kesugihanmu wis entek. Sopo sing ape? Nggih Bu. Si dora kopen gue nek ngandal no sugehmu ngonoi sugeh sidik ya Allah duwe tas bermerek yang bentino di posting gawe status padahal KW enten enten aku ngerti wangi saki kipas kipas oh kipasnya diseleh no gelangi kerompiong ini melaku lembiannya di gawak-gawak ini kayak kerimping kerimping kerimping kerimping nah. Lha kon mahalul kiyame le tola al kadri alaina anyel aku lha sepiro suwene to kuwi mbok bangga-bangga nggih donya nikmat donya nggih ngapusi kok ngapusi bu penak kawitane tok saya suwe saya ora penak bukti nek nikmat sejati nikmat hakiki kuwi nikmate terus tanpa putus niku jenenge nikmat akhirat nikmat swarga bahkan tambah suwe tambah nikmat tambah nikmat tambah nikmat golekno aku nikmat donya sing tambah suwe tambah penak golekno aku halo tambah suwe tambah entek nikmate enake mangan ning donya kawitane tok sendokan pertama kuwi tutukno sendokan ping 50 gumah nggih mboten nggih mbok ra nyaut kok ngombe nang donya penak ya cegukan pertama terusno wae 100 gelas malah ngingeti wong iki ya Allah halo sing ceramah no kene dudu kuwi. Bu. Teruske mboten? Lah nek ning nikmat akhirat nikmat sejati niku nikmate terus tambah nikmat. Kumpul bojo ning donya penake wong kawitane tok kuwi to, Bu. Ser ngono tok, bar kuwi klimpruk ngono. Ngetutuk nih serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lek mung ning donya tok. Mula kula jenengan diulangi donga sapu jagat kae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Kula sampean diwulangi satu leh donga nyuwun dhateng Allah niku aja njaluk sing dikepingini. Ning nyuwono kebaikan. Bapak Ibu, nyuwun kesaenan. Aja nyuwun sing dadi kepinginan. Wis rang reken aku. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Dilanjut apa enggak? Ya kalau minta dilanjut, perhatiin aku dong. Aku tuh sayang banget sama kamu, tapi kamunya gak merhatiin aku. Lendungo nang Allah niku ojo njaluk kepinginan, ning njaluk o kesaenan. Kok diparingi nopo mawon dadine kesaenan, diparingi sepinten mawon dadine kesaenan. Lah nek jenengan dongane nyuwun kepinginan, mungkin diparingi, tapi nek mboten dados kesaenan pripun? Ora paham, ora paham diomongi ngene iki. Bu, yen jenengan nyuwun dateng Allah dipun paringi kesaenan, mbok diparingi nopo mawon dadose kesaenan. Mbok diparingi sepinten mawon dadose kesaenan. Benten karo jenengan nyuwune kepinginan. Jenengan pengen ngeten nyuwun dateng Allah mungkin diparingi, tapi nek mboten dados kesaenan malah ciloko jenengan. Kok koyo ora paham yo. Lah mulo jenengan lek ndonga niku yakin dipun paringi ingkang paling sae dening Gusti Allah. Yakin bahwa kita diberi yang terbaik buat kita. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita yakin yang terbaik memang seperti ini aturan Allah. Najan boten podo karo penjaluan sampean, najan boten sami kalih kepinginan sampean. Wis ngene ae. Saman rak yo wis suwi ngono lek ndonga yang Allah pengen sugih. Ngene apa mboten? Alah ngaku wae, ngene apa nggih? Nggih. Ketara soal e wajahmu ki wajah ngempet. Suwe pengen sugih ora kelakon. Gayane wae lek ndonga diperhalus bahasane, ya Allah nyuwun dipangi rezeki ingkang jembar, ingkang luas, ingkang halal, ingkang barokah. Padahal asline niki ya Allah sugih ya Allah. Lah wis suwe lek ndonga njaluk sugih. Nggih mboten? Nggih. Mbok ra semangat. Jenengan rak wis suwe to lek ndonga njaluk sugih? Nggih. Tapi kenyataane melaratmu kok awet. Loh berarti orang sayang Gusti Allah, berarti ra diparingi karo Allah. Le, justru sampean disayangi Allah. Sampean diparingi yang terbaik kanggo sampean. Allah ngertos. Lamun jenengan dituruti dadi wong sugih, bahaya kangge penjenengan, penjenengan malah rusak. Apike penjenengan ki wis ngene-ngene iki. Butuhane jenengan mawon sing dicukupi dening Gusti Allah. Ning jenengan ora didadekke sugih, yen didadekke sugih bahaya. Wong sampean urung sugih ae wis kaya ngono polae. Mendahne yo sugih tenan tambah kaya ngopo. Mungkin lamun jenengan sugih ora gelem ngaji, padahal nalika dereng sugih sregep leh melu majelis taklim, sregep melu pengajian, bareng wis sugih kae ming shopping ora tau pengajian. Nalika sik dereng sugih kae ora rajin salat jamaah, bareng wis sugih malah ora tau jamaah. Kan ora ndadoske kesaenan sugihe. Woi. Asale dereng sugih iki lomo. Seneng sedekah, seneng santunan yatim. Dereng sugih lho niku. Sedekah bantu pesantren. Bareng sugih kok tambah pelit. Mergo rumangsa kurang. Berarti kekayaan itu enggak jadi kebaikan. Mulane sampean iki digawe melarat iki mergo disayang karo Allah. Umpama sampean kok sugih kae keberkan donya malah ra kuat sampean sepilek. Halo? Paham pora to ngene. Podho karo sampean enggak ada duit kathah umpamane kan duitmu ya ora kathah. Umpama kok sampean ki enggak ada duit kathah, duwe anak lanang sek kelas 3 SD, nyuwun ditumbaske sepeda motor sport sing banter kae. Dituruti napa mboten? Ya mboten. Mergo jenengan ngertos yang terbaik buat anak jenengan wong sik kelas 3 SD. Turuti itu kono sepeda motor banter kae, ora nganti sewulan mati anakmu. Bahaya. Apa berarti mboten dituruti? Dituruti. Apa berarti mboten ditumbaske? Tumbaske ning senes sepeda motor, tumbaske sepeda. Nah itu yang terbaik kangge anak tesik kelas 3 SD. Lan jenengan ki potongane kan sepeda ontel. Wele. Sopo ngomong ngenyek-ngenyek, Mas? Aku ora ngenyek, sayang, iki kenyataan. Kuwi lek jenengan ki nek dituruti dadi wong sugih malah ciloko engko, malah bahaya. Ngono. Nomor loro, donga ki ringkes-ringkes ae, ora usah bertele-tele, dawa telung buku diwaca kabeh. Sing amin nganti kesel kae. Lagi Allahumma Allahumma Allahumma ne tok lo sak jam. Robbanane sak jam pisan. Sing amin kawitane ya amin. Amin. Suwe-suwe gak kuat ngangkat tangan yo. Selehke kene bocah nom-nom kae. Amin. Lah iya. Halo? Weh, ringkes, teges, mentes, menghimpun sedaya katut. Katus niki mulo diarani donga sapu jagat kae. Ya Allah, kula nyuwun ten donya niki kesaenan. Napa niku? Sedaya urusan donya kula nyuwun kesaenan. Katut kabeh wis. Ya Allah, kula nyuwun ten akhirat kesaenan. Napa niku? Sedaya masalah akhirat kula nyuwun kesaenan. Ya Allah, slametke kula saking neraka, beres swarga. Wis katut kabeh to? Katus donga niku no? Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min du'abdika nabika habibika sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan napa mawon ingkang dipun suwun Kanjeng Nabi dateng panjenengan. Pokoke Kanjeng Nabi nyuwun napa, kula nggih nyuwun niku. Katut kabeh, Mas. Kuna udzubika min syarri mustaalika min du'abdika nabika habibika sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa dateng panjenengan napa ingkang dipun suwun pangreksa Kanjeng Nabi dateng panjenengan. Rasulullah minta perlindungan kepadamu dari apa? Kula nggih nyuwun niku. Wis katut kabeh. Ning ya aja keringkesen nganti ra kena dipahami. Rewingkes tangane ngatong. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya keringkesen. Ya bener Gusti Allah tahu yang kau mau tapi ya sebutno. Sing penting aja terlalu detail kaya ndikte Gusti Allah. Terus aja nuntut, ngundunga nang nuntut. Ya Allah, aku jadi manusia ini kan engkau yang menciptakan dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku ya Allah, tapi sampai sekarang kok belum cukup kebutuhanku. Mana janjimu sebagai Tuhan? Awas kalau enggak kau penuhi. Ya puret gue. Halo? Nah terus mana yang ini ki? Rungono saman dongo kok langsung keturutan ojo ayem-ayem disek. Itu ada dua kemungkinan saman dongo kok langsung keturutan. Misalnya ya Allah kula nyuwun mugi-mugi udane terang. Lep, terang tenan. Ya Allah, kula nyuwun panenan kula dadi tenan panenane. Ya Allah, kula nyuwun dagangan kula laris batine kathah, laris tenan batine kathah tenan. Ya Allah, kula nyuwun anak kula sing daftar pegawai niku ketompo klebet, ketompo tenan, klebu tenan. Donga yang ngrendonga keturutan. Aja ayem-ayem sik. Kuwi mungkin sampeyan wali kekasih Gusti Allah, mungkin sampeyan setan. Lho kok iso? Lek setan ki selawase urip nek nyuwun nang gone Gusti Allah ora tau ditolak. Golekno aku dalile nek setan njaluk ten Allah terus ditolak ambek Gusti Allah. Ora tau, Bu. Njaluk apa dituruti ambek Gusti Allah setan? Sak kabeh dongane dituruti. Ya Allah, Rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat. Kula mboten purun mati teng donya, kula purun mati kiamat mawon benjing. Jare Gusti Allah.
1: Oke.
0: Okay. Ora enek setan mati ki ora enek. Sing mati ki setan sing doyan sego goreng kuwi. Setan ki urip sampai dina kiamat. Mergo apa? Kuwi penjalukane ndekne nang Gusti Allah. Dituruti. Ya Allah, karena engkau telah melaknatku, aku bersumpah, aku mohon kepadamu, aku akan menggoda semua anak keturunan Adam. Aku mengalami nasib seperti ini gara-gara Adam. Aku benci sama anak keturunan Adam. Semua akan aku goda. Jere Gusti Allah.
1: Oke.
0: Ora tahu didangdangi setan goda menungso. Hui. Akan aku buat mereka anak Adam terpikat dengan dunia, kepencut dunia sehingga lupa akhirat, lupa kepadamu ya Allah.
1: Oke.
0: Mulane rata-rata menungso niku do kesengsem donya. Kabeh wong ya seneng duwe. Sing dadi petani nek karo duwe ya seneng. Sing dadi pedagang nek karo duwe. Sing bakul-bakul nek karo duwe. Sing pegawe nek karo duwe. Sing pejabat nek karo duwe. Sing kiai. Setan ora tau ditolak karo Gusti Allah. Ya Allah, aku akan menyerang manusia dari segala arah.
1: Oke,
0: jere ngono. Min baini aidihim, aku serang dari arah depan.
1: Oke.
0: Wa min khalfihim, aku serang juga manusia dari arah belakang.
1: Oke.
0: Wa an aimanihim, aku serang dari samping kanan.
1: Oke.
0: Orang ditolak karo Gusti Allah. Wa an syamailihim, aku serang pula dari arah kiri.
1: Oke.
0: Ora ono sing no, ora ono. Angger njaluk dituruti. Mulane setan ilek nyerang menungso dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Mesti bablas wong dioke karo Gusti Allah. Untunge Bapak Ibu, setane mboten nyebut arah atas dan bawah. Umpama setan waktu ini nyebut, aku serang juga dari arah atas, Gusti Allah mesti oke kok. Aku serang pula dari arah bawah, di oke. Wis ora iso obah kula sampean. Kepung setan. Untunge lho setan kok ora nyebut dhuwur karo ngisor. Maknane apa? Sampeyan lek pengen aman dari serangan setan, manfaatkan arah atas dan bawah. Arah atas melalui zikir dan doa. Arah bawah melalui sujud. Dan menungso kini pas zikir nyambung kepada Allah, setan gak iso nyerang. Menungso kini pas sujud, setan gak iso nyerang. Setane meneng kabeh. Sepurane tan setan, rahasiamu tak bongkar. Lho nggih Bu, ngaji niku humor ya humor, tapi kudu ana isine. Ora mung sekedar cengengesan. Ngopo trimo cengengesan tiwas bondo ra rupa. Iki kan rame. Pengen rame gampang bali desa mobong rame. Pengen rame jare. Yo wis ono hikmahe ono manfaate. Jam-jamku dhewe nyapa? Ora nyile jame bojomu. Mekae. Delok jam neng. Ini jam-jam kudu dhuwur kok. Ya Allah. Oh. Oh. Jadi sampean lek ndonga langsung keturutan ki urung karuan nek sampean disenengi Gusti Allah. Kadang Allah mblenger ngrungokke suaramu. Bahasa Inggrisnya the berbeken. Ana wong ndonga kae Gusti Allah langsung malaikat ajibu ajibu ajibu ajibu turutonae nanti kae nanti kae nanti kae kae nanti kae fa inni asma'u an fa inni aqrahu an asma'a sauta. Aku geding krungu suarane wong kuwi wis berbeken aku berbeken ana nanti kae ben mingkem benang nyingkrih. Padha karo ngene lho Bu, sampean iki sore-sore lungguh nang terase omah. Terus ana wong amen, wong lanang, wonge seminggu ora adus. Bel-bel lambune tengi, madul-madul ruwek-ruwek ae. Ngenane gitar nyanyi iki dune mumprat-mumprat kaya suarane jebrak kabeh ra penak. Ngono ku sampean teni sak barele nyanyi apa langsung sampean kei duwe? Ya langsung kei bendang nyingkre. Iya napa mboten? Nggih. Keri kupengku. Iki lho nyaduwe minggato. Gusti Allah yang ngono. Ana wong donga njaluk langsung dituruti karo Gusti Allah. Urung karuan nek kuwi disayangi Gusti Allah. Iga-iga iso-iso mergo Gusti Allah. Nek iki nek ora nang dituruti ra mingkem-mingkem iki. Ngocah ae. Paham? Paham? Ini wong donga sampai ngguguk-ngguguk le nangis. Ora dituruti karo Gusti Allah. Malaikat lho nganti tanglet, ya Allah Gusti, niki lho tiyang sae ahli ibadah dateng panjenengan. Lendungo pun dangu tenjenengan nganti nangis-nangis lho kok mboten jenengan turuti. Apa kata Allah? Malaikat, jarke aku seneng ngrungokke suarane wong iki, aku seneng nek wong iki nangis. Engko lek tak gawe lak wis gak nangis meneh. Aku lak kelangan wong aku seneng. Lha nek sampean ndonga sampai nangis-nangis kira dituruti karo Allah, le ora berarti Allah benci. Bisa jadi saking sayangnya karo sampean, Gusti Allah seneng ngrungokke suara sampean nek pas karo brebek-brebek nangis ngono kae. Paham? Padha karo ngene lho, Bu. Sampean sore-sore lungguh ning terase omah ana bocah ngamen, bocah lanang gek koceng ganteng bagus, resik. Gek ambune wangi, suarane apik. Gek sing dinyanyekke pas lagu senengane sampean. Kira-kira langsung sampean paringi duit gendang nyingkre apa sampean teni sak tutuke lagune? Allah ya dinteni sak bare nek perlu ya njaluk tambah kok. Halo. Padha karo ngoten niku. Ngoten niku. Sampean donga ngene, Gusti Allah ki seneng ngrungokke. Iki engko nek langsung tak kei, wes laran donga meneh. Aku seneng ngrungokke. Ono lho, Bu. Nggih. Padha karo sampean teko ndonga tenggene pengajian, le sing ceramah kok ora genah kabeh. Eh, mulih. Ngono to? Tapi nek sampean sing ceramah sampean senenge ya apa wis ora entuk. Halo? Paham napa mboten? Nah, wes. Terus ngeten. Jenengan le ndonga niku nyuwun kesaenan pun pasrahke dateng Gusti. Ojo jenengan sing nentokke, ojo jenengan sing milih. Lah sementara iki wong terancang. Wong ngerancangi modele rak malah ngatur Gusti Allah. Sama nek donga rak ngono, ya Allah, kula nyuwun sehat, kula nyuwun dawa umur ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, dhuwit kathah ya Allah. Ya Allah, tuku mobil ya Allah. Kula saged mbangun omah ya Allah. Ya Allah, kula umroh nggih ya Allah. Kula sama ngatur Gusti Allah to kuwi. Sing ngatur iki Gusti Allah, sampean iki sing diatur. Lha kok malah sampean sing ngatur? Selama ini rak ngono sampean. Hoi. Ya Allah, donga kaya donga iki kaya sampean mara dokter lho, Bu. Sampean nembe sakit, mara dokter diperiksa, disuntik, terus diparingi obat. Ngoten niku obate sampean milih-milih dhewe napa manut pilihane dokter? Milih dhewe napa manut doktere? Yo manut dokter lek sampean gelem manut doktere, diparingi obat dipilihke karo doktere. Bu, sing niki sedinten ping 3 sak badane dahar. Lah niki sedinten ping 2 kedah sak derenge dahar. Sampean lek manut karo doktere waras. Lah nek milih-milih dhewe wis bar diperiksa karo dokter karepe pengen waras. Lah obate kok milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nyuwun obat sing warnane kuning kerlip-kerlip niku nggih. Niku kula nyuwun 8 Pak Dokter. Lah terus sing biru niku kula nyuwun 12. Sing putih niki sekawan mawon Pak Dokter nggih. Dikeki tenan karo doktere. Diombe. Mari apa mati? Mati. Lah sampean nek ndonga nyang Gusti Allah iki gayane sampean kok ngatur-ngatur Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, mulane atimu mati. Paham ora diomongi ngene iki. Lah sampean ki lek nurut karo Gusti Allah ditambahi terus malahan. Bu. Ya Allah. Peda motor ya nurut karo sing duwe ya disayang kok. Sepeda motor nurut. Di starter ya muni. Di gas ya mlaku. Di rem ya mandek. Sepeda kok nurute ngene. Kentekan bensin ya tukokke, berete ya didandani, bane bocor ya tukokke, mergo nurut. Jajal sepeda motor kok ora manut. Di starter meneng. Di gas mundur. Di rem tambah bau anter. Cecek kae kok. Pampora to iki. Wong lanang ya ngono Bu, duwe bojo nang manut ngono. Ya Allah, gek wis neriman, sabar. Mboten nuntutan, mboten rewel, manut karo wong lanang kae ngabekti tenanan kae. Ya Allah, wong lanang sak duwene lho dikekno. Ya tenan, ra usah njaluk sampean. Wong lanang kudu ngingoni. Mbok dirambak-rambakno godhong pring, mbok. Halo. Halo. Halo. Wong wedok nang ramanut. Ngomel belanjane pira-pira kurang sing lanang diomeli terus. Le duwe eman apa dikekno, Bu? Iya, sampean rungokno, sampean nek pengen disayang bojo, pengen blonjo diturah-turahi karo bojo. Sampean rungokno, sampean tak kandhani. Sampean tak suduhke rahasiane wong lanang. Sampean wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Lha wong jenengan dereng salat asar ngono. Kok ya Allah ya Karim, Bu. Wong lanang yo kapan enggak ada bojo ki. Eh najan rupane biasa-biasa ya koyo jenengan kon rapate ayu. Najan iya ya kok najan biasa-biasa nang nurut manut. Wong lanang sayang. Tenan, asli tenan. Wong bojo wayu kaya apa nang ora manut. Hei sanyel wis. Padha karo sampean kuwi lho anak ra ngono. Anak lek manut sampean sayang. Sampean nek ditimbali Allah kok manut kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manut kek mangkat senenge. Aja ngrasani. Ya anggar kudu ngrasani diri astagfirullahalazim. Gusti Allah seneng. Nggih. Pon iki pun setengah gangsal. Omahmu ngendi? Engko tampiri tak critani dhewe wae. Ora gelem wis lho. Benjing meleh. Oh sarunge dereng. Ya wis, ndi sing njaluk sarung, ndi? Ya wis, kae jamaah Kenzi sing ndi jamaah Kenzi, sik. Jamaah Kenzi niki blok sing seragame kembang-kembang iki. Ya wis, sik. Lha kuwi jamaah Kenzi ora sing engko sik sing lemu kuwi engko sik. Mangkerian aku tak golek jamaah Kenzi dhisik. Sing ndi? Ah kae ibuke sing kacamata kae ngacung nggih, monggo. Jumeneng, Bu. Ah kae. Paring ngono kae ibuke sing jumeneng kae. Pun ten mriku mawon mboten napa-napa, Bu. Mangke jenengan diaturi mike. Jumeneng, Bu. Ibu. Berdiri. Nah, monggo salam rumiyin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asmane sinten, Bu?
1: Lah, tanamane Butu Kiyem.
0: Butu Riem. Nggih. Hah? Sinten?
1: Butu Kiyem.
0: Butu Kiyem. Dalemipun?
1: Ngerancang.
0: Jamaahe Kenzi almarhum.
1: Nggih.
0: Sampun dangu nderek jamaahe.
1: Pun.
0: Ngantos saniki tasik melampah napa mboten jamaahe? Tasik alhamdulillah. Niku seragame urunan tumbas napa diparingi? Bayar separo.
1: Nggih.
0: Mambu aku nek bayar separo. Nek rutinan saben dinten napa?
1: Jumat.
0: Malam?
1: Jumat.
0: Malam Jumat, manggene ten pundi rutinane?
1: Ingin Sri Kanji.
0: Dalam?
1: Tenggene Seribu Kanji mriki.
0: Oh, tenggene nggene Bu Kanji mriki. Remen mboten ten mriki didamel rutinan?
1: Remen.

0: Pon, masya Allah, aku kini bayang ke suara centereng ngono kini ngomeli bojo kayak pas koyok ngopo kayak. Putrane pinten bu? Astagfirullahaladzim. Kau sing tak teko iki jenengan kon jenengan mesen jaluk jawaban wong lemu kuwi. Engko sarunge tak paringke sing lemu kuwi mangke. Putrane pinten?
1: Putrane 3.
0: Ku sing lemu ki yo ngono ora ditekoki melu-melu jawab. Wah, bapake nderek rawuh mriki mboten?
1: Beten.
0: Datan punti bapak eh.
1: Dalam sakit pak.
0: Masya Allah, mugi-mugi enggal dangan enggal saras. Sakit nopo bapak eh.
1: Nopo niku. Jempo.
0: Dalam.
1: Jempo.
0: Jempo. Lo kok kayak diomeli ya. Lo ge tenan. Pengen cepet saras mboten bapak eh. Niku wonten terapine.
1: Enten.
0: Jenengan kula aturi terapine kersane bapake niku sing gerah niku gendang saras.
1: Nggih.
0: Dilampahi nggih.
1: Nggih.
0: Kula ulangi, saben jenengan badhe sare diambungi. Sing ikhlas disayang. Sopo sing bengok iki? Cepet waras engko. Niku obat sing pirang-pirang tahun diomeli terus kae. Ya gendang tak paringi sarung mangga engko bengi nggo kemulan wong loro. Langsung waras engko bapake. Gendang kono. Ayo, kata-kata sik sarung mangga, ayo. Ayo. Kata-kata ayo Bu.
1: Sarung mangga. Kasai apa?
0: Aku ki salah pilih uang kok. Salah pilih. Yo gara-gara ibu Kenzi kuwi ngongkon jamaah Kenzi sing ngacung kae. Bugiem. Ayo ganti sing sebelah kene saiki sing sebelah kene saiki. Di sing sebelah kene. Ayo monggo jenengan, Bu. Ayo jumeneng, Bu. Manut engko tak paringi dhuwit. Kae sarung tok ae ora manut tok. Eh Bu, manut. Nah, salam rumiyin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daleme nggih ngerancang mriki?
2: Nggih.
0: Tindak mriki pamit garwane mboten?
2: Pun mboten gadah garwa.
0: Oh, sing mriki jamaah rondo iyah iki.
2: Nggih.
0: Sing rondo dikelumpukke nang kene.
2: Nggih.
0: Kok pinter sampean? Oh, masya Allah. Mulane sing kene iki leh mau leh ngingeti aku kok karo melorok-melorok. Lah iki komunitas rondo tibae sing kene. Lah sampean iki yo ngono sing rondo dipetke aku malah. Putrane pinten?
2: Setunggal.
0: Setunggal. Bapake kapundhut.
2: Pun celakaan pusas. Poso niko pak.
0: Masya Allah nembe poso kalau wingi nggih.
2: Mboten tahun 15.
0: Lawa nek matur kecelakaan poso niko lho pak. Ya tak pikir ya poso niko Ramadan wingi kuwi. Lah Ramadan 2015. Nah kuwi zaman presiden sapa sekan kuwi. Putrane saniki umure pinten?
2: Doso.
0: Loh, putrane ampun nomor sekawan doso.
2: Nggih.
0: Lah jenengan yuswane pinten jenengan?
2: 26.
0: Masyaallah kesek kaya umur 18 tahun. Lho estu 26.
2: Nggih.
0: Ya putrane jenengan sing pundi? Lho nok rondo pisan.
2: Nggih.
0: Lho melu nglumpukno kene kan berarti padha rondone to.
2: Nggih.

0: Ya Allah ya Karim, iki engko putune rondo pisan. Jenengan kuwi lek nganti pitung turunan rondo, ampuh kuwi. Masya Allah. Ya, derek jamae Mas Kenji.
1: Nggih.
0: Mbon dangun apa dereng?
1: Sampun.
0: Nariko almarhum tasik sugeng nika nggih derek mbon.
1: Derek nggih.
0: Ya, nyenengke Mas Kenji.
1: Nggih.
0: Saiki hadiahi Fatihah kangge Mas Kenji.
1: Alhamdulillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Niku niatin jenengan dihadiahne kangge sinten wau?
1: Hadiah Mas Kenji.
0: Mas Kenji. Lah almarhum bojone jenengan dikatutke dikirimi mboten wau niate. Ora to? Ora ngono kok. Ora. Lek mantun salat di Fatihah nggih almarhum.
1: Nggih, sampun.
0: Sampun.
1: Nggih.
0: Jenengan pun apa? Pun pengen nyusul mriko napa dereng?
1: Dereng.
0: Jenengan ki sayang bojo apa ora?
1: Momong anak putu apa?
0: Alasane momong anak putu wong putu wis duwe mak dhewe. Jerene sayang karo garwane. Jenengan sayang mboten kali garwane?
1: Sayang iki didongakne mawon riyen.
0: Pengen kumpul ten swarga napa mboten kali garwane?
1: Genjeng mawon napa sepung.
0: Masya Allah, nyuwun didongake kangge Ude rezeki barokah. Didongake.
1: Ya kangge Ude rezeki barokah. Auzubillahi minasyaitonir
0: rajim. Muga-muga ngono lho kok iso auzubillah.
1: Masa riyen to
0: nggih. Nggih, harapmu didongake muga-muga Ude rezeki barokah ki tambah piye ngono lho, Bu.
1: Ayo
0: didongake muga-muga.
1: Muga-muga Ude rezeki barokah. Tambah lancar, tambah rezeki barokah. Tambah sehat. Tambah panjang umur.
0: Yo, Ude panjang umur.
1: Ya to nggih.
0: Iya iya nek ora panjang umur kok mendrip-mendrip engko. Tambah jaya, tambah barokah. Ya mosok didongakno ora ngekei dhuwit. Nek didongakke iki ya maringi kok. Ya paringi piyambak kono. Jamaahe jenengan kok. Ya maju diparingi dhuwit niki lho. Nah. Enake. Bondo dongane tok tandur rong kesuk kuwi. Ayo nek nyuwun sarung napa mboten jenengan?
1: Nyuwun ta nggih.
0: Damel napa?
1: Nggih salat putune.
0: Oh Masya Allah nggo salat putune. Paringi-paringi sarunge cap napa, Bu?
1: Cap mangga.
0: Cap mangga. Pokoke mendunia pokoke cap mangga. Ayo kata-kata sik. Ayo. Petne mike sing banter sarung mangga ayo.
1: Sarung mangga, sarungnya apa ansa?
0: Terus.
1: Anti suwek, anti jebol.
0: Anti suwek, anti jebol, tenan kok. Yes, nek ora cap mangga iki gampang suwek, gampang jebol. Nek cap mangga iki anti suwek, anti jebol. Iya iya tak sangane. Asangoni.
1: Makasih Abanza.
0: Tak kei. Iki tandur patang kesok iki. Wes, disaute. Nggih, Bon. Wes.
1: Matur suwun, Bang.
0: Sami-sami nggih.
1: Panjang umur.
0: Amin. Amin, masyaallah. Nggih. Bon. Sampun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pangapunten panjenengan dereng salat asar. Kula sajane sik kepengine tambah, tapi keranten panjenengan dereng salat asar ngapunten sanget. Insyaallah disambung lain waktu. Muga-muga sesuai kalih namine Ude. Sedaya pinaringan rezeki ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat malam sobat Stara FM. Ya, malam hari ini kembali lagi DMK Manmani Anda, dangdut malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Stara FM Kebumen. Dan tentunya malam hari ini senang banget deh Lia bisa menemani sobat Stara FM kembali di acara DMK ya. Edisi hari Kamis, tanggalnya tanggal berapa? Ya, tanggal 16 Juli tahun 2026. Tepatnya malam Jumat ya. Jumat apa ini malam hari ini ya? Lia ucapkan selamat malam buat semuanya. Selamat beristirahat, selamat beribadah juga di malam hari ini, di malam Jumatnya ya. Barangkali malam hari ini Mbak Lia nanti dulu ya DMK-nya. Aku mau tahlilan dulu, boleh. Mau yasinan dulu, boleh. Nanti ya Mbak Lia, aku mau khatamin 30 juz dulu. Waduh, luar biasa, boleh juga ya. Oh, Jumat Kliwon, sing bener baik Bu. Waduh, padahal dia manjat dewek Miki ya, harap. Ternyata Jumat Kliwon ya. Waduh, waduh, waduh. Ngeri-ngeri sedep pokoknya ya. Pokoknya Lia ucapkan selamat malam buat semuanya. Dan semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercintanya. Malam hari ini Lia selalu setia ditemani dengan Habu Top, obat herbal Lamon Arab yang paling topnya. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serba guna. Dan juga ada Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Ada juga yang anget-anget. Apa tuh yang anget-anget? Teh Moro ya. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Seperti biasa, malam hari ini Lia absen dulu ya. Sobat Stara FM yang selalu setia menemani Lia di sini ya. Ada siapa ini ya yang pada setia banget, luar biasa yang gabungnya. Udah paling awal nih ya. Selamat malam buat Mbak Yanti di Wonosobo, ada Mbak Liana juga. Pak Haryanto, Mas Haryanto yang ada di Pagedangan, selamat malam. Ada Andre di Taman Winangun juga. Mas Hoyong, Ibu Kumi, selamat malam Bu. Ada Mama Kiki, selamat malam Bos Juragan. Mama Ulfa di Basir Ayah juga selamat malam. Ada Mbak Bubut, ada Pak Ratimin, Mama Dinanya juga. Ada Mama Asraf, kenapa Mama Asraf keselak ya? Kemudian juga ada Mbak Ahmad, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Om Gendro, Om Pariono juga selamat malam. Bu Yati, Butika Darmanto, ada Bu Tuti juga, Mama Rizky, Mama Agung, selamat malam buat Mama Agung. Dan buat semuanya sobat Star FM dimanapun Anda berada ya, yang belum gabung, yang belum merapat, buruan merapat bareng Lia di sini di 0851-8606-9984 nya. Tadi sudah dibuka dari koleksinya Evita Mala dengan Cinta Ketok Magic ya. Sekarang Lia kasih lagu berikutnya. Udah Lia siapin di sini dengan Patah Arang. Koleksi dari Lewaldi ya. Pokoknya jangan kemana-mana sobat Star FM, nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda di DMK dangdutnya asik banget.

0: Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

banget ya, kasih sayang seorang ibu itu tiada hentinya, bahkan paling tulus sedunia, ya kan? Adakah kasih sayang yang lebih tulus daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya? Waduh, luar biasa ya, satu koleksi dari Eri Susan dengan muara kasih bundanya. Mengingatkan kita semua buat selalu berbakti buat kedua orang tua kita, terutama bundanya ya, ibunya jangan lupa. Yang masih punya seorang ibu di rumah, kasih yang terbaik buat mereka. Jangan membiarkan mereka bersedih, jangan sering melukai hatinya ya. Siapa tahu ketika Anda melukai hati seseorang ibu, itu bisa menjadi penghalang ya buat langkah Anda sendiri. Jadi buat Anda yang masih punya kesempatan untuk membahagiakan ibunya, bahagiakan sebisa mungkin dan semampu mungkin ya. Iya, biasanya seorang ibu tuh walaupun marah-marah gitu ya kan, di dalam hatinya luar biasa kasih sayangnya terhadap anaknya ya. Pasti ngasih yang terbaik buat anaknya. Nah sekarang giliran Anda yang merasa masih menjadi seorang anak ya kan, dan akan selalu menjadi seorang anak walaupun Anda sudah memiliki anak, tapi tuh rasanya Anda juga masih menjadi anak juga gitu ya, yang harus bisa membahagiakan kedua orang tuanya, ibunya ya, kasih yang terbaik seperti mereka kepada mereka, seperti mereka ngasih kepada kita gitu. Atau barangkali ibunya ada yang lagi sakit di sini, jangan lupa dijenguk, ditengok, bawakan makanan kesukaan ibunya, atau bawakan hal-hal yang membuat ibunya bahagia dan merasa disayangi, dihargai. Terus bawa juga obat terbaik seperti Habutop ya, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Waduh, waduh, kalau Anda bawa Habutop buat kesehatan ibu Anda, buat kesehatan ayah Anda ya, buat kesehatan orang tua Anda, insya Allah ya, mereka akan merasa sangat diperhatikan. Ya, ternyata anaknya masih sayang, ternyata anaknya masih perhatian gitu ya. Biasanya mereka hanya malu aja mengungkapkannya. Sama halnya seperti anak, kadang malu mau melakukan ini itu gitu ya. Soalnya udah tua Mbak Lia. Gak apa-apa ya, umur bukan menjadi penghalang buat kita selalu berbakti kepada orang tua. Kasih Habutop ya, kalau orang tuanya lagi sakit jangan lupa. Habutop

banget. Ini herbal alami, tidak menimbulkan efek samping, tidak menyebabkan ketergantungan juga. Jadi aman banget. Mbak Lia, tapi ibu saya jauh lagi di kampung. Aku lagi merantau. Bisa nggak sih Mbak Lia nitip? Bisa banget ya. Tinggal kirimkan alamatnya aja. Nanti kita bantu kirimkan ke alamat rumah orang tua Anda. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Yang lagi pada di perantauan, pengen ngasih yang terbaik buat orang tuanya atau keluarganya ya. Silakan hubungi nomornya Star FM Kebumen aja di 0851-8606-9984 nya. Nanti kita bisa bantu kirimkan langsung sampai rumahnya, seperti itu ya. Habutuh banyak banget manfaatnya buat yang sedang sakit diabetes atau barangkali terkena stroke, asma, wasir, TBC, asam lambung, melah kronis ya. Silahkan, Habutop ini membantu merawat lambung Anda biar asam lambungnya nggak kambuh-kambuhan lagi, biar lambungnya membaik. Jangan lupa minumnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Anda bisa dapatkan di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Mbak Lia, wilayah Perembun bisa beli di mana? Bisa beli di apotek Kasih Terjalin Perembun. Kemarin siapa yang mau beli Habutop isi 100 kapsul katanya? Katanya mau beli 100 kapsul di apotek Kasih Terjalin Perembun. Habis Mbak Lia adanya yang 50 kapsul. Nah, nggak apa-apa ya, sekarang sudah di stok kembali. Anda bisa balik lagi ke apotek Kasih Terjalin Perembun. Sekarang isi 100 kapsul, 50 kapsul, vitama, minyak herbal sultana, ada semuanya. Yang kemarin sudah pesen di apotek Bonorowo juga ya, teh moronya sudah di stok kemarin. Mbak Lia, ada yang pesen teh moro 1 pak. Waduh, luar biasa banget ya. 1 pak itu isi 10 bungkus gitu ya. Belinya luar biasa, banyak banget, mantap deh. Terima kasih yang udah pada borong teh moronya, Habutopnya juga, vitaminnya juga di apotek Bonorowo ya. Wilayah Ambal, jangan lupa bisa merapat ke apotek Ambal di Barat Pasar Ambal. Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, wah, ini juga best seller banget ya, apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren. Sudah di stok kembali kemarin, Habutop isi 200 kapsul, habis ludes, sudah disisi lagi. Kemudian juga di apotek Yakin Sehat Bocor yang isi 100 kapsul habis, udah diisi lagi, vitaminnya juga habis, luar biasa, udah diisi lagi. Warga Petanahan, jangan lupa merawat ke apotek Petanahan Farma di Selatan Pasar Petanahan. Apotek Tahil Farma Petanahan di Pertigaan Jogomertan Petanahan dan juga di apotek NS Farma 2 Petanahan. Warga Alian, silakan merawat kembali ke apotek Seruni Farma Alian. Atau di dekat Pasar Seruni Alian, apotek Tahir Farma Krakal. Yang kemarin pesen teh moro di apotek Tahir Farma Krakal, sudah bisa diambil ya pesanannya, teh moronya. Kemudian juga Anda bisa beli di apotek Kondang Bergas ya, silahkan bisa beli di apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo, dan juga Anda bisa dapatkan kembali di apotek Tahir Farma Krakal di Utara Pasar Krakal. Habutop banyak banget ya. Di apotek Tahir Farma Kuto Winangun juga banyak, di utara rel kereta Pinjebor Kuto Winangun. Ada juga di apotek Sumber Waras Kuto Winangun, agen Hijura Gil Saputra di Pasar Baru Kuto Winangun. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Siak Bar di Jalan Pagedangan. Lia ucapkan terima kasih buat Bu Wijiningsih ya, yang beralamat di Ampi, sudah beli vitama 1 paket. Keluhannya glukoma ya. Oh, glukoma, semoga lekas membaik ya Bu Wijiningsih buat mbahnya. Jangan lupa gulanya dikurangin, makan makanan yang mengandung gulanya dikurangin juga. Terus putih telurnya dihindari juga ya. Terima kasih juga buat Bu Dwi dari Surabaya Ambal, udah beli 1 paket vitama juga ke Radio Star FM. Terima kasih banget. Ada Mama Dina yang ada di Bulus Pesantren juga kemarin udah beli Habutop ya yang isi 50 kapsul. Terima kasih. Ada juragan Mas Wendy.

Kang Mamat ya, dari Klirong juga kemarin udah beli Habutop isi 50 kapsul, terima kasih. Bapak Suprihanto dari Tunjung Seto udah beli Habutop isi 50 kapsul kemarin, terima kasih juga. Ibu Turwanti, waduh, yang ada di Jogopaten kemarin beli Habutop isi 200 kapsul dan juga minyak herbal Sultana yang isi 100 ml. Terima kasih, lancar terus rezekinya buat semuanya yang udah pada borong Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana ya. Semoga yang dikeluhkan lekas membaik dan makin sehat setiap harinya bersama Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultananya. Daripada bikin pusing kepala, jangan coba-coba halangi cinta bila tidak suka. Lanjut yuk, Lia bacain pesan-pesan yang udah pada masuk. Ada siapa nih? Ada dari Mama Ulfa. Assalamualaikum, absen malam Jumat Mbak, aku pengen lagu Cinta Ketok Magic. Salam bahagia buat kita semua, buat penyiarnya tambah gemoy. Terima kasih, kembali kasih Mama Kiki. Malam bos, tembangnya bertasbih lah. Buat yang siaran, terima kasih, kembali kasih. Ibu Kumi, selamat malam, Bu. Mau kasih Bunda diputar ya, barusan muncul ya, Bu. Sehat selalu buat Ibu Kumi. Iya, Lia kon tambah gemoy, Jere. Mbak Liana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dimka. Salamnya buat semua sobat Star FM. Lagunya Patah Arang, tadi udah muncul juga. Mas Haryanto di Bagedangan, assalamualaikum, selamat malam Belgia dari Haryanto di Bagedangan. Cuma mau monitor sebelum yasinan. Lagunya Lilin Putih dari Vita Mala, terima kasih. Metugas, kembali kasih. Pak Pakai Aldi di Berengkol, assalamualaikum Cah Ayu. Mat malam absen bahaya, mau berangkat yasinan dulu. Lagunya nanti malam aja naik lagi ya. Semoga bisa naik nanti malam ya. Bunda Dia, kenapa Bunda Dia Oldies Memories? Waduh, malam-malam Oldies Memories. Bunda Dia jangan ngelindur, Bunda Dia. Ini DMK, bukan Oldies Memories ya. Ada Mas Hoyong, selamat malam buat Mas Hoyong. Lagunya Gitar Tua dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Piani, Mama Asih, Mbak Ihai. Ada Mbak Sibat, Mbak Ihai, Mbak Yanti, Mbak Bucin, Mama Bulan, Mama Asih, Mama Kiki, Mama Rizky, Mama Nomi, Mama Viani. Ada Mama Ainun, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono, Bapaknya Naura, Mas Ima, Mas Ibnu, Bunda Evita, Bu Tika, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Saminten, Mas Andre. Ada Mas Franky, Mas Beta, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, Bang Gendro, buat semuanya aja mat malam. Oke. Okay. Andre, selamat malam, Dre, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat Bunda Evita, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Mama Fian, Mama Naomi. Kemudian juga ada Mama Ririn, Mama Asraf, Mbak Sakina, Pak Dislamet, Mbak Warid, Kang Mamat, Kang Museum, Pariono, Bapaknya Naura. Buat belianya matsiaran aja, tetap semangat. Makasih, kembali kasih. Ada Mama Rizky, mat malam DMK, aku absen monitor. Salam buat semuanya yang lagi dengerin DMK, mat malam, mat istirahat. Lagunya Kopi Cinta. Oh ya, coba nanti. Mbak Siti di Kalikutes. Kalikutes kan, betul ya. Selamat malam, lagunya Mengejar Badai. Salamnya buat teman-teman yang selalu nongkrong di warung kopi. Buat Mbah Karto, Bunda Elvito, Mama Asro, Mbak Sri, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Rizky, Mbak Wulan, Mbak Ahmad, Bapaknya Naura, Mas Andre, Om Pariono. Salam kenal dari Kalikutes. Buat Mbak Liannya, selamat bertugas. Ya, terima kasih buat Mbak Siti, saya selalu di situ. Mama Agung di Rejosari Ketawang. Lagunya Mbak Sebening Kaca, boleh nanti dicoba dalam. Salamnya buat Bu Asih, Pak Soeharto, Pak Pariono, Mas Apit Jambe, Bapaknya Naura, Mbak Putri, Bunda Evito, Kang Gendro, Juragan Wader, Mbak Yaya, Mas Antri, Mas Betran, Mbak Sutar, Pak Dede Selamat, Mama Akmal, buat semua fans Tara Kebumen. Semoga saya selalu buat belianya sama tugas sampai tuntas. Terima kasih, kembali kasih. Nanti Lia baca lagi pesan-pesan yang udah pada masuk. Sekarang Lia kasih lagu berikutnya dulu ya. Udah Lia siapin di sini dengan gitar tuanya, Mas Hoyong. Lagunya Lia munculin ya. Jangan kemana-mana, tetap di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan.

0: karena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: dari Evita malam berusaha muncul dengan lilin-lilin putih. Dan tentunya masih setia bareng Lia di sini. Di DMK Dangdut malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Di mana lagi kalau bukan di 98.4 Star FM Kebumen. Halo, ucapkan selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini dan yang belum bergabung. Tentunya masih Lia tunggu sampai nanti jam 10 malam di 0851 8600 9984 nya ya. Dan kali ini Lia mau buka teleponnya. Silakan yang mau naik juga sama nomornya ya. SMS, WhatsApp, telepon di 0851 8600 9984. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Lia?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Pariono gimana kabarnya di situ?
1: Alhamdulillah, sehat juga ini.
0: Alhamdulillah. Dingin banget pasti di situ ya?
1: Dingin banget ini. Waduh. Makanya selimutan lagi.
0: Jadi es batu enggak di situ,
1: Om? Iya. Membeku. Tekan terus nih.
0: Waduh. Emangnya listrik tegangan tinggi?
1: Ya jangan ngeres tegang apanya dulu.
0: Listriknya maksudnya.
1: Iya, tegangan tinggi.
0: Enggak panas kok tegangan tinggi gimana sih?
1: Oh iya. Dingin sekali sambil membeku ini di Wonosobo.
0: Oke.
1: Jadi ya, di situ gimana Mbak Lia? Dingin juga ya?
0: Oh iya, alhamdulillah dingin juga masih di sini sama. Biar makin hangat pengen dengerin apa nih?
1: Iya. Lagunya biar hangat ya. Apa ya?
0: Apa
1: selamat
0: nih?
1: Malam lah. Selamat malam aja.
0: Oke. Okay. Selamat malam.
1: Happy Tamalaya. Salam-salam ya, Mbak.
0: Oke, silakan.
1: Kumpung yang pertama ini. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Pabung, Mbak Putri, Bu Ase, Bu Tegar Permanto, Bu Heni, Bu Fatur, Teh Rosita, Pak Taufiknya juga, Mama Naomi, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Asrap, Mama Agung, Mama Teguh, Bu Yati, Bu Saminten, terus Mama Lia Ponorowo, terus Bu Karmina, Baik Kembar, terus di Kalikutes, Kalikutes ya Mbak?
0: Iya.
1: Kalikutes, terus Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizky, terus Bunda Hani, terus Bunda Titin Wardani, terus Bunda Wardi, terus Mbak Nur Kliong, terus Putri Selatan, Pak Paijo, Pak Suharto, Om Kendro, Mas Oyong, Mas Ibad, Mas Imam Butu, Putra Sulu, Mas Andre, Mas Regi, Pak Sutar, Pak Penaura, Mas Ibad Jambe, Pak Fari, Pak Hendut, dan semuanya adalah penggemar setiap Kebumen FM di mana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Untuk belianya selamat tugas sampai tuntas nanti. Saya kebaru mengucapkan jadinya ukul paroka. Bila pulang nanti hati di dalam dan dapat selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Ya gitu aja Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Pariono di belakangnya. Halo, selamat malam DMK. Halo, selamat malam Bu Yati. Oh, komentar Bu Yati di belakangnya boleh. Halo, selamat malam DMK.
2: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Aduh.
0: Mama Fian, apa kabar Mama Fian? Loh, kok mental juga sih? Pada kenapa ini mental-mental? Halo, selamat malam DMK.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam DMK, apa kabar Mbak Lia?
0: Baik, alhamdulillah Bu. Bu Yati, gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kirobil alami.
3: Bisa naik.
0: Iya dong,
3: alhamdulillah. Pagi pas habis kok diangkat. Pas habis waktunya.
0: Oh, pas habis ya, waduh.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Minta lagu, ampunilah.
0: Ampunilah boleh, salamnya buat siapa nih Bu Yati?
3: Salamnya foto pipa Pak Yono aja. Foto kopi yang gratis aja Pak Yono.
0: Iya, oke.
3: Nambah sedikit.
0: Boleh silakan.
3: Nambah Mbak, bukan Mina, Mbak Ahmad sama Mbak Sakia, bener. Terus Umi Hanif.
0: Oke.
3: Mbak Saminten dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih Mbak Liang.
0: Sama-sama.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya. Di belakangnya Bu Yati, silakan yuk yang mau naik satu penelpon lagi.

0: Selamat malam.
1: Malam, Bu
0: Enta, Mbak Ria.
1: Iya, apa kabar, Bu?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ria sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Minta lamnya itu dari Bang Haji.
1: Yang apa nih, Bu Karmina?
0: Yang tak dapat tidur.
1: Oh, tak dapat tidur. Kenapa tuh? Kenapa gak bisa tidur? Belum minum habutan kayaknya gak bisa tidur.
0: Belum.
1: Atau
0: belum.
1: Kebanyakan minum habutan kali makanya gak tidur-tidur.
0: Iya. Iya, kalau ini ibu-ibu minum 4 mana Mbak Ria?
1: Iya. Jadinya gak bisa tidur deh.
0: Iya, kalau 4 jadinya itu seperti anu bapaknya Naura itu.
1: Iya, semangat banget kan.
0: Keluar masuk.
1: Keluar masuk terus nanti. Tak dapat biar tidur boleh.
0: Ini kasih saya biar bisa lari pagi.
1: Iya.
0: Iya, biar kenceng. Emang itu ada ininya enggak, Mbak Ria?
1: Apa tuh?
0: Ada itu efek sampingnya enggak?
1: Abu top. Enggak ada, Bu.
0: Iya, kalau minum kalau gak ibu-ibu ada. Minum sekali 4 itu apa?
1: Oh, ya jelas ada. Nanti makin disayang suami.
0: Oh. Iya, kalau itu nanti cari sinyal ya.
1: Iya, tanya Mas Endi tuh, katanya Mas Endi tuh langgan. Sama bapaknya Naura.
0: Iya. Kayaknya enggak. Jadi kalau ada efek samping nanti.
1: Dicoba dulu, Ibu.
0: Wah. Enggak, nanti kalau bahaya.
1: Pas banget malam Jumat Kliwon kan.
0: Ya, cuma nanya aja, Mbak Ria.
1: Oke, siap.
0: Iya, biar kalau bisa itu kaki ini biar kalau pagi bisa lari pagi.
1: Iya, oke deh, siap.
0: Iya, biar kenceng. Nah, salam Mbak Ria.
1: Boleh, silakan.
0: Buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu AC, Bu Kumis, terus Bu Weni, Mama Astra, Mama Fian, Mbak Sri, Mbak Cindy, terus apa lagi ya?
1: Okay.
0: Ya, bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Tislamet, Mbak Ahmad,
1: okay.
0: Bapak Taryono, Wonosobo, Mbak Yanti Wonosobo, okay. Mbak Yanti Maron, Mama Naomi, Umi Hanif, Teh Rosita,
1: okay.
0: Mama Astrap, Mbak Warid, Mas Hafid Jambi, dan semuanya aja, okay, Mbak Lian. Semuanya selamat malam. Buat Mbak Liannya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Mbak Lia sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina. 3 penelpon sudah meluncur ya Sobat Star FM. Dan Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk. Suk-suk ada siapa? Mbak Bubut, kenapa? Melihat hadir di acara DMK, salam buat Bu Asi, Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Saminten. Ada Mama Nomi, Mahmul, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal. Ada Mama Asri, Mbak Bila, Bu Kumis, Putih Selatan, Bu Putri, Mahrin, Pak Hafid Jambi, Mbak Ahmad, Mama Imban, Mbak Asri, Mama Fosan, Mbak Yadi, Antika, Mama Asom, Mbak Waris, Mbak Cindy, Bunda Titin. Ada Mbak Sakina, Mamanya Naura, Mama Dina, Mama Ida, Merit, Putra Sulung, Mama Fian, dan buat semuanya yang lagi monitor ya. Thank you. Ada juga. Assalamualaikum, malam. Mbak Lia, apa kabar hari ini, baik? Semoga saya selalu panjang umur, banyak rezeki yang halal dan barokah. Amin. Mami Syahrini, Haryanti hadir. Dangdut DMK yang asik didengar. Salam buat Mbak Uti, Pak Bambang, Pak Sutar. Kemudian Pak Gaga Krimang, Bunda Kumis, Habunda Evito, Mami, lagunya apa ini? Ini siapa? Mami Syahrini atau Syahrani ini ya? Ada Aini, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, ikutan gabung request lagu Terlena. Pokoknya Mbak, salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Mbak Lia, sama-sama. Mbak Karto, selamat malam Mbak Karto. Lagi ngapain nih Mbak Karto? Selamat malam dari Mbak Karto kali Kutes, ya itulah, ya dia suka salah. Lagunya Tak Dapat Tidur dari Bang Haji Roma. Oh, tadi barusan di request sama ini Bu Carmina, Tak Dapat Tidur. Ya udah Lia naikin ya, karena ini ada dua orang yang request, jadi Lia naikin. Salamnya buat rekan-rekan di Brengkol, juga semua pendengar Setara FM Kebumen. Terima kasih, kembali kasih. Balik pulangnya hati-hati malam Jumat Kliwon, ya. Kemudian di belakangnya ada siapa nih di SMS-nya? Lihat, tengok dulu di SMS-nya. Dia lagunya ikut aja, salamnya buat berdua aja. Ya udah gitu aja, bye. Oke, di belakangnya lagi selamat malam dari Mas Jayong Perkasa di Desa Pageralang RT 4 RW 12 ya, Kemranjen Banyumas. Salamnya buat semua sahabat Setara FM. Dan buat Mbak Lia, semoga saja Mbak Lia yang lagi siaran nanti bisa memiliki perusahaan sendiri. Amin. Ya Allah, aduh terima kasih banget ya doanya. Air minum. Amin. Namanya PT Lia Makmur. Oh iya, amin. Gemilang sukses jaya perkasa. Amin. Ya doain aja. Semoga doa yang baik-baik kembali ke diri masing-masing juga ya. Gak dapat tidur, mau melunjur. Kenapa sih gak bisa tidur, Bu Carmina? Ya nanti aja makannya ya. Oh udah ancang-ancang, boleh. Pokoknya buat Anda yang gak bisa tidur nih kalau malam, barangkali terganggu istirahatnya setiap hari. Padahal badan ngerasanya capek banget, tapi gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Terkena insomnia pula Mbak Lia, aduh komplit banget ya. Makanya kalau Anda udah mulai terkena insomnia, susah tidur ya, silakan minum Habutopnya 2 kapsul. Ini bisa membantu Anda beristirahat dan tidur yang berkualitas. Jadi biar gak asal-asalan, tidurnya jadi teratur, insomnianya hilang ya. Semoga saja lekas membaik ya, dan teratur pola istirahatnya. Karena nanti juga jadi percuma nih Sobat Setara FM ketika Anda sedang berobat, berikhtiar, tapi pola hidup Anda itu gak diatur, makan sembarangan, istirahat gak teratur ya. Udah tahu lagi berobat, udah tahu lagi berikhtiar buat kesembuhan sehatnya, tapi makan sembarangan, istirahat sembarangan ya, nggak disempetin olahraga, gimana mau sembuh, gimana mau cepat pulih ya. Kalau Anda pengen cepat sembuh, kalau Anda pengen cepat pulih, diperhatikan makan makanan yang bergizi, istirahat juga harus cukup ya, jangan tidur larut malam terus. Kemudian juga olahraga sempatkan walaupun 5 menit nih dalam 1 hari ya, udah alhamdulillah banget. Dan jangan lupa selalu rutin cek kesehatan minimal. Minimal itu 3 bulan sekali ya. Bagusnya 1 bulan sekali. Enggak sempat 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Enggak sempat 6 bulan sekali ya. Mentok-mentoknya beler-belere ya istilahnya. 1 tahun sekali. Biar apa sih? Biar cepat ketahuan ketika badan Anda itu mungkin ada sakit yang tidak Anda ketahui, biar cepat ketahuan, seperti itu. Semakin cepat diobati, semakin cepat pula proses penyembuhannya. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, makin parah, makin lama juga proses penyembuhannya, seperti itu. Pastikan Anda sehat bersama Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultan.

0: masak apa sih?
1: Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Enggak.
1: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Radio

104 Stara FM Kebumen ya. Masih bareng Leo di sini sampai nanti jam 10 malam. Leo ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang malam hari ini udah mau beristirahat ya. Dan Leo ucapkan selamat bergabung bareng Leo di sini buat Anda yang baru bergabung ya. Barangkali ya tadi habis yasinan dulu, jadi baru sempat bergabung nih Mbak Lia. Yang

Vitama, solusi masalah kesehatan mata Anda ya. Jadi buat Anda nih yang matanya kurang sehat, coba jangan lupa konsumsi rutin vitaminnya, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata Anda. Mulai dari glaukoma, makula dini, katarak ya, iritasi mata, mata berair juga ya. Silakan boleh minum vitaminnya. Bentar ya Mama Asraf ya, ini lagi dicolok-colok dulu. Agak error kayak orangnya ya kan. Pagi Jumat kumat ke obat dewe kapene ya. Teleponnya bentar. Pokoknya buat Anda yang pengen matanya sehat, beli aja Vitama ya, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata Anda. Satu paket harganya sangat terjangkau ya. Mulai dari Rp150.000 aja, Anda udah bisa dapat Vitama satu paket. Ada kapsulnya, ada cairnya ya. Jadi ini dapat bonus, bonusnya ada Vimata cair. Vitama Vimata, solusi untuk kesehatan mata Anda. Bagus banget, diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Aman dikonsumsi karena sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halal juga dari Majelis Ulama Indonesia dan perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Kurang apa coba ya? Yang pada kurang, kurang kalau buat ngelihat kurang jelas, jangan lupa minum Vitama. Sehari 3 kali setelah ada minum kapsulnya, baru deh ditetes Vimatanya seperti itu ya. Jangan lihat dari harganya dong, lihat dari khasiatnya. Rp150.000 ya Mbak Lia satu paket. Iya, wah terjangkau kan? Apalagi khasiatnya luar biasa banget buat kesehatan mata Anda. Buruan merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Purworejo silakan ya bisa merapat ke apotek Langgeng di Jalan WR Supratman, dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter, nanti di situ ada yang namanya apotek Langgeng. Banyak banget stoknya Habutop Vitama semua ukuran. Kemudian juga untuk Anda yang berada di wilayah Padureso, sudah di stok Habutop 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul, vitaminnya juga, sultananya banyak ya. Jadi silakan buat Anda juragan-juragan yang ada di Pasar Pon Padureso, buruan merapat ke apotek Padureso di dekat Pasar Pon Padureso. Dan buat Anda yang berada di wilayah Klirong, halo warga Klirong, bisa beli di apotek Al-Huda di depan Pasar Dorowati Klirong. Di situ buka ya 24 jam. Jadi kalaupun malam Anda nyari Habutop, Vitama atau minyak herbal sultana ada. Kemudian juga Anda bisa beli di apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Jangan sampai kehabisan, di situ juga best seller banget. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Podomari ya, agen terbaru kita di daerah Bendogarap Klirong ya.

0: Kemudian juga wilayah Pejaguan bisa merapat ke Apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan. Kemudian juga ke utara lagi ada Apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejaguan. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham nih agennya di mana aja, hubungi nomornya Setara FM Kebumen. Pastikan Anda beli di apotek maupun di agen resmi kami. Dan buat Anda warga Kebumen Kota, bisa merapat ke Apotek Al-Huda Wonoyoso. Di situ stoknya banyak melimpah ruah. Ada juga di Apotek Al-Huda Mertokondo dan juga ada di Apotek An-Nahdi ya, di timur pertigaan Panjer Kebumen. Yang mau naik di teleponnya boleh lihat coba dulu ya, semoga sudah bisa. Silakan naik di 0851-8606-9984 nya. WhatsApp, SMS, telepon sama nomornya ya, di 0851-8606-9984. Sambil ya coba dulu, sambil inilah ya baca-baca pesan yang udah pada masuk. Halo, selamat malam DMK. Halo. Halo Mbak, apa kabar Mbak malam hari ini Mbak?
1: Iya sehat, Mbak Lia sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu Bu Sakinah, Bu Sakinah atau sahabat tadi itu?
0: Siap.
1: Bu Sakinah.
0: Bu Karmi.
1: Bu Sakinah kan?
0: Yang mana?
1: Yang barusan masuk tadi yang mau apa mau anu kabel 4.
0: Bu Karmina.
1: Bu Karmina ya.
0: Iya mau nyoba itu habut 4 kapsul kalau cewek ada ya. Bedanya enggak balia gitu katanya.
1: Enggak ya, maksudnya kan Bu Karmina apa kuat itu?
0: Kuat lah, kan minumnya habut top.
1: Ya apa-apa kan. Kalau Mbah Ahmad yang mau apa nguntal itu prima, Mbah Putri nggak mau ngawani itu.
0: Mbah Putri kenapa tuh Mbah Putri?
1: Oh,
0: suruh ikut minum dong Mbah Putrinya, Mbah Ahmad.
1: Jadi tetap dua aja kalau prima.
0: Ya, dua juga udah bagus Mbak Ahmad ya. Saya selalu kan Mbak Ahmad.
1: Lalu minta lagunya
0: apa sih? Lagunya apa nih lagunya?
1: Mati cinta.
0: Masih dong.
1: Ini kan hari Jumat.
0: Mm-mm.
1: Ya hari Jumat lah.
0: Hari Jumat boleh. Ida Laila ya?
1: Hari Jumat.
0: Boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya ya buat Pak Sutar, Pak Tanto, Pak Yon. Sudah masuk tadi, terima kasih simbolannya. Dan semualah para FN, semoga diberi semua kesehatan, keselamatan. Dan Mbak, itulah. Terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama. Iya. Oke, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmad. Di belakangnya Mbak Ahmad, ada siapa nih yang mau naik? Yuk. Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam DMK.
0: Aduh. Siapa sih yang
2: aku ikut penyiaran lah. Ya juga begitu.
0: Nah, nomornya anyar, baik, bakul nomor kayaknya.
2: Apa iya?
0: Lara tak simpen lah, ben ngesuk naik telepon siapa kayak gue.
2: Iya iyalah harus disimpen nih lah. Kurang baik. Tadi ngomongin apa sih Mbak? Aku nggak ngerti deh.
0: Itu Bu Karmina katanya mau minum 4 kapsul. Tanya ngaruh nggak Mbak Lia? Oh ya jelas ya kan.
2: Biar apa itu?
0: Oh, biar bisa itu nanti siapa tahu mau tarung gitu kan. Apa namanya? Mau gelut ya kan.
2: Udah ngerti lah. Ngerti lah.
0: Sama bantal gulingnya gitu kan, kasihan bantal gulingnya diajak gelut terus. Mbak Cindy mau minum apa malam ini?
2: Ya gak minum apa-apalah.
0: Ah gimana sih? Minum ke teh moro atau habutop gitu?
2: Enggak lah.
0: Gimana sih? Aduh.
2: Aku mau itu teh moro bae lah.
0: Secangkir
2: teh moro.
0: Secangkir teh moro. Iya boleh.
2: Iya. Gue tambah anget.
0: Iya biar makin anget.
2: Ajak kopi bae. Kopinya masuk wis kopi. Ngopi bae.
0: Ayo kok ya orang ngantuk-ngantuk. Raisa turu.
2: Guna sih ya secangkir teh moro.
0: Secangkir teh moro yang berkualitas ya kan.
2: Oh betul.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya salamnya aku buat Pak Kopi, Pak Paryono.
0: Siapa lagi?
2: Terus Bu Karmina. Siapa yang satu mau ya, kenalin?
0: Ya, orang tidokan. Orang nyimak dia keton.
2: Orang tidokan ya Allah. Ya foto kopi Mbak Ahmad juga lah.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam Mbak, jangan banyak-banyak kalau minum habutok Mbak. Cukup Mbak.
0: Cepat
2: aturan saja Mbak, dua kapsul.
0: Ah itu mah Mbak Cindy tuh.
2: Ya gak apa-apa, yang penting kan minum dua kapsul.
0: Iya harus dong, harus
2: setiap
0: minum
2: hari.
0: Masa pendengar Setara FM setia gak minum habutop gimana sih? Ah.
2: Ih jangan salah, orang ngerti ya, ini tumbas ngarang.
0: Oh ya ngerti, makanya Lia kan kasih tahu yang lain gimana sih ah Mbak Cindy. Tuh kayak Mbak Cindy.
2: Yang belum, aku sudah beli, aku Sultana punya, habutop punya, terus si mata aku juga punya.
0: Wah mantap.
2: Tapi kan aku menang-menang orang ngomong-ngomong lara pamer. Ih, lara pamer yang dur ngomong.
0: Ya lah, wis lah.
2: Wis ora lah, ajak pada kerungu lagi pada turun mbak, pada pada mirang ya.
0: Makasih.
2: Wah, salame, buat kopi baik. Ya yang malam Jumatan ya malam Jumatan lah. Yang yasin aja yasinan.
0: Okay,
2: buat yang tugas ya metugas, tetap semangat, berharap rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Kita tunggu lagunya sebelum tidur. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Cindy. Ya, satu lagi silakan. Halo, selamat malam DM.
3: Selamat malam DMK. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Asrof yang lembur terus, lembur terus.
3: Iyalah.
0: Tenaganya rantek-rantek apa ya?
3: Ya kan kok diisi maning tenaganya.
0: Ngeton-ngetoni ge, anaknya wis mlebu sekolah kayaknya.
3: Gak usah ngukopder, jadi gak usah ngukopder.
0: Ngesuk Lia renang bayarnya ya.
3: Ya, tapi Mbak Lia bayar.
0: Ya mau lah, kan mau ini, slip-on.
3: Ya Asraf bay, Asraf jadi seneng banget saat ketemu Bunda Erito. Jadi harus ngapak, nyaluk sangu Bunda Erito. Ini bunder ge, bunder
0: palak
3: bunder
0: tuh.
3: Monitor orang ge.
0: Iya harus monitor tuh, harus palak bunder.
3: Ayo aku lagu nih Mimpi Manis ya, Dewi Persik.
0: Iya, boleh Mimpi Manis. Kalau malam Jumat mah sukanya pada mimpi ya.
3: Iya lah sing manis-manis kayak Mbak Lia.
0: Iya dong. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya tadi buat Parmina, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Bu Yati, Om Paryono, terus buat Mas Andre, Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, terus Mas Sandy, Mas Ibu, Mas siapa ya? Kedupa, Kang Mama, Kang Arif, terus Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, sama Mama Rizky, Mbak Siti, terus Bapak Enaura, Pak Sutar juga buat semuanya.
0: Oke, siap.
3: Iya, buat Mbak Lianya terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan tetap semangat. Wassalamualaikum. Oh, Mama Naomi Urum.
0: Oh iya, ketinggalan kan.
3: Ya wis ya.
0: Ya,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asrof. Tiga penelpon sudah meluncur ya. Tiga-tiga dulu. Sambil ya baca lagi pesan-pesannya, ada siapa nih? Assalamualaikum, Mbak Lia minta lagu Gadis Kalimantan, bisa nggak ya dari Pak Tono, Jalan Meliwis Kebumen, Watu Barut. Oh, Gadis Manis Kalimantan. Kalau Gadis Kalimantan itu masuknya pagi Pak Tono ya, di jam 8 sampai jam 10 pagi di Dangdut Tugulawet ya. Kalau DMK nggak masuk Gadis Manis Kalimantannya. Atau boleh kalau dia pas acara karaoke, boleh itu malam ya. Gitu. Mas Gomat, Assalamualaikum, Mbak Lia mau kirim salam buat Mas Ari Putra Gagak Rimang Pade. Selamat Bapaknya Nora, Ponari Mengkowo, ada Mama Titin, Bunda Nesalis, ada Mama Rani, Mama Rini, Mama Fitri, Tiara Cantik, Rerosita, Tanjung Rejo, beserta Pak Topiknya. Lagunya Tak Tega. Buat Mbak Lianya petugas dari Mas Gomat di Sangubanyo. Oke, thank you, sudah ikutan gabung monitor. Mas Sandy yang ada di Depok Rejo, selamat malam Mas Sandy. Mbak Lia naikin lagunya Mamak Asrof. Boleh. Lagunya Mamak Asrof sing apa Miki ya? Mimpi Manis. Oh iya, abis ini muncul Mimpi Manisnya. Karena ada dua orang yang request ya. Yang lain ditunggu aja, lagunya udah Lia siapin semua. Mbak Lia mana laguku? Mbak Lia mana laguku? Ditunggu saja. Udah sesuai antriannya ya Sobat Star FM. Yang paling banyak di request Lia dahulukan ya kan? Karena ada 2-3 orang yang request, biasanya Lia naikin seperti itu. Terus nanti yang telepon, WhatsApp juga ditunggu saja, SMS juga, karena selang-seling ya lagunya WhatsApp, telepon, SMS, WhatsApp, telepon, SMS, biar kebagian semuanya ya. Nanti kalau dimunculin yang WhatsApp semuanya, yang SMS kasihan, dimunculin yang telepon semuanya gitu kan. Nanti yang SMS sama WhatsAppnya kasihan juga, jadi ya selang-seling. Jadi yang tanya lagunya kok belum muncul? Ditunggu saja, sudah sesuai antriannya seperti itu ya. Kang Roni Ahmad, selamat malam. Teh Rosita cantik juga selamat malam. Kita lanjut bersama Dewi Persik dengan apa? Mimpi Manis katanya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 98.4 Tara FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget gitu ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: balik lagi Alia menemani Anda di DMK malam hari ini, Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Dan kali ini Lia mau buka teleponnya lagi. Silakan yang mau naik boleh banget di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bapaknya Nora gimana kabarnya di situ?
1: Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah 4 hari gak siaran.
0: Iya kan? Perasaan baru sehari kemarin deh.
1: Yang siaran ayang web terus ya.
0: Ini spesial malam Jumat katanya.
1: Oh iya, baru pulang nih Yasin.
0: Iya gak apa-apa, kan perbanyak ibadah.
1: Iya, tapi nggak dapat berkat.
0: Kayak Pak Sutar berarti tuh.
1: Iya. Nggak dapat telur Pak Sutar.
0: Iya, Pak Sutar. Masih
1: telurnya ya. Nggak ada tambah telur.
0: Oke, nggak apa-apa. Ini mau minta lagu apa nih, Bapaknya Naura?
1: Biasa, malam Jumat lagu wajib, lagu wajib.
0: Lagu wajib boleh.
1: Iya, yang merata itu, iya.
0: Boleh. Yang diisep ya?
1: Iya dong.
0: Boleh, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat, gak tahu sih, yang udah ada masuk aja lah.
0: Okay,
1: semuanya. Dan
0: siap.
1: Dan buat Pak Ketua, selamat malam. Ada Tang Gendro, Pak Karen Tiken, Sudeng Dalu, buat Pak Paryono, Wonosobo, selamat malam. Dan tidak lupa buat tetangga gue yang lagi dengerin Star FM, ada Pak Sumarno, selamat malam. Ada Pak Paryono, ada Pak Paryono. Buat semuanya tentunya pendengar DMK semuanya. Terkecuali buat Balia, selamat terbaik dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bapaknya Naura. Di belakangnya Bapaknya Naura, boleh silakan yang mau naik lagi boleh di 0851 8

0: Mbak Titi, selamat malam. Boleh dicoba lagi teleponnya ya Mbak Titi ya. Ada Bang Mame di Mega Biru. Assalamualaikum, selamat malam DMK. Salam-salam buat semua penggemar DMK yang lagi pada monitor. Lagunya Sabun Mandi dari Bang Mame, Perumahan Mega Biru. Buat Mbak Lianya yang bertugas, semoga diberi kesehatan, rezeki yang full, barokah, amin. Terima kasih. Bang Roni Ahmad, selamat malam Bang Roni Ahmad. Ya kan? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Andi di Wonosobo.
0: Oh iya, yang ada di Kepil ya.
1: Iya betul.
0: Udah di Kepil, nyempil. Waduh, lama ini kayaknya nggak ketemu sama Mas Andi.
1: Iya dah, lama karaoke juga.
0: Iya, kemana aja, sibuk banget nih.
1: Iya sibuk nih. Anu, itu proyek lembur.
0: Waduh mantap. Pengen dengerin apa nih Mas Sandi?
1: Ikut bapaknya Naura aja. Keluar masuk.
0: Keluar masuk ya, boleh keluar masuk. So, yuk. Iya, iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya dari yang pertama itu dari yang dari Wonosobo sampai bapaknya Naura ya. Mm-hmm. Semuanya selamat malam. Mm-hmm. Terus buat semua pendengar Sarah aja selamat malam. Sudah gitu aja Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi. Di belakangnya Mas Andi, siapa lagi mau naik boleh di 0851-8606-9984-nya. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Titi?
2: Iya, Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Malam-malaman nih, pengen dengerin apa?
2: Mau naik apa enggak?
0: Yang mau naik ada keluar masuk, ada hari Jumat sama Asmara Kelapa Muda, ada secangkir kopi juga.
2: Secangkir kopi boleh, Mbak Lia?
0: Boleh. Salamnya buat siapa nih, Mbak Titi? Amin.
2: Kita main Mas Faris enggak?
0: Sendiri dong kan kayak pendekar Lia.
2: Mana rumah mana?
0: Iya. Oke, terima kasih.
2: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Kembali kasih buat Mbak Titi ya, saya selalu buat Mbak Titi dan keluarga di situ. Lanjut yuk, Lia lanjut lagi ke lagu berikutnya udah Lia siapin di sini. Ada suk suk suk keluar masuk, lagu wajib dari bapaknya Naura ya. Rajin amat tiap malam Jumat ya, keluar masuk terus. Nggak capek tuh kakinya keluar masuk terus. Takut pintunya rusak. Ya kalau buka tutup pintu hati-hati bapaknya Naura ya, biar nggak cepat rusak pintunya ya, takut engselnya patah gitu ya. Ya mau istirahat jangan lupa habut topnya diminum.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: 98.4 Suara FM Kebumen di DMK Dangdut, malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Dan masih bareng Lia di sini. Dia mau gabung lagi. Boleh. Halo, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lia.
0: Apa malam kabar? Juga kabarnya baik alhamdulillah. Umi Hanif gimana di situ?
1: Alhamdulillah sehat, masih dilindungi Allah.
0: Alhamdulillah. Waduh, malam-malaman nih Umi.
1: Maaf, banyak baru bisa mengatur kurang pengajian rutinan.
0: Iya, gak apa-apa.

0: Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke.
0: Buat yang merasa besok ulang tahun, ya selamat nanti hari bahagia.
1: Waduh, siapa tuh?
0: Semoga keberhasilan, keberkahan selalu menyertai tambah ke ini.
1: Amin. Amin ya robbal alamin.
0: Semoga halal yang barokah.
1: Amin.
0: Banyak terima kasih sekali
1: sama-sama.
0: Selamat
1: menjalankan.
0: Okay. Hati-hati, selamat nyampe rumah.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya, saya selalu banyaknya doanya ya. Di belakangnya halo, selamat malam di MK.
2: Biasa nih ya.
1: Apa biasa?
2: Imam, biasa imam.
1: Imam? Imam siapa? Imam bakul
2: imam
1: ayam.
2: Arifin. Imam Arifin.
1: Oh, Imam Arifin. Kirain imam ini yang jualan ayam.
2: Putar-putar sekarang ya.
1: Oh ya, nggak bisa lah antri.
2: Warna ngeloni bojonom.
1: Bojone ake temen sih.
2: 5 nomor 5 Lia.
1: Oh, aduh. Ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Thank you, bos.
2: Selamat ngopi, om. Ya, selamat okay. Ngopi.
1: Siap, bos. Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Sripit ya, sudah ikutan gabung merapa di DMK malam hari ini. Di belakangnya Kang Sripit. Boleh deh, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam, Malia. Kerit kewak ke buntut ya.
1: Aduh, gimang-gimangir pada ngapa ya?
3: Ya kan lu itu jelas.
1: Aduh, balapan karate Rosita kayaknya ge.
3: Kayaknya iya ge, apa kan kita enggak?
1: Orang lagi nyondol-nyondol.
3: Kapok
1: kan, temen apa orang kayak kapok?
3: Kapok mas Rab, biasanya tukang kayak gitu.
1: Iya ya.
3: Iya tukang kecengin nyong sih yang gantian. Ih tapi yang semboknya diciwul
1: kek.
3: Ayang mana yang pasar bocor diciwul diwili-wili.
1: Iya, iya, aduh meleseh.
3: Aku naikin lagu aja Mbak Lia.
1: Boleh, lagu siapa mau dinaikin?
3: Iya, siapa coba lagunya?
1: Coba lihat tengok dulu, ada Tak Sebening Hati, ada Mengejar Badai, ada Terlena, ada Tak Tega, ada Sabun Mandi, ada apa lagi? Mau yang mana? Iya banyak soalnya di sini.
3: Ini aja deh yang nomor satu tadi lah.
1: Apa?
3: Yang nomor satu tadi.
1: Yang nomor satu apa coba?
3: Nggak tahu.
1: Iyalah, tak iya nih bebek.
3: Ya, cepet banget lah.
1: Ya.
3: Daripada aku ngikut punya Kang Sripit.
1: Iya ya, Kang Sripit apa? Miki Mbuh, lalen nih, bebek lalen. Nih imam jadi.
3: Iya, dan salam. Bener-bener suka aja. Terus Marianya semangat, ya selalu.
1: Siap. Oke.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Naomi. Ada yang mau naik lagi enggak? Mana ini Imam S. Arifin? Oh iya ini, oke okay. Lia masukin dulu. Satu lagi. Halo, selamat malam.
4: Harap menang baiklah.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Mama Naomi yang spek jatas.
1: Oh, ini yang tadi disindir-sindir Mama Naomi itu.
4: Iya. Berani hayu di judara. Hayu.
1: Hayu.
4: Parani ngesuk Mama.
1: Jaluk tiapakna.
4: Oh, jaluk duit.
1: Kamu kan harus diciwal-ciwal ya kan.
4: Iya. Tak cembeli ke pipinya biar tambah tembem.
1: Aduh, kejam amat ini.
4: Ah, kejam. Tapi kan
1: Mama Naomi, jangan mau punya teman kayak gini, kejam.
4: Kejam. Dirimu kejam.
1: Kayak judul lagu.
4: Iya ya.
1: Mau ngapain malam-malam?
4: Lagunya yang mau dinaikin apa?
1: Yang mau dinaikkan ada Tak Sebening Hati.

0: Iya, ada mengejar badai dibilang.
1: Tapi aku kepengen sendiri, karenanya aku sampai tuntas.
0: Padahal sendiri tuh jam berapa tadi, Danlia siap?
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Biasanya sampai jam 11 lebih.
0: Iya, oh Lia,
1: iya kan?
0: Lia mau iya. Kukut kan, udah laris manis, duitnya Lia udah banyak, udah kumpul.
1: Landel, kantongnya habis kempek.
0: Sendiri dari Mansur?
1: Bukan.
0: Atau yang Bunda Rita?
1: Aku kepengennya angin.
0: Gimana sih?
1: Angin sampaikan padanya ku rindu. Ini menyiksa.
0: Coba kalau Lia yang nyanyi udah kayak mau ini.
1: Aku melayu.
0: Boleh.
1: Angin. Ya. Kirim salam buat semuanya aja, yang barusan naik, yang tadi, pokoknya buat semuanya biar gak lama-lama.
0: Oke, hai, siap.
1: Mama Naomi, tunggu aku besok. Hai, aku mau minta gayam.
0: Dasar gak jelas semua ini pada konsen.
1: Biar jelas semuanya, aku jelaskan, konsen. Aku mau minta duit.
0: Oke.
1: Ya udah gitu aja ya Mbak Lia ya. Okay. Buat Mbak Lianya selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, dengan rezeki full barokah.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati, udah okay. Kukutan beneran nih.
0: Iya dong, mau kukut nih.
1: Oh iya. Oh. Coba malam apa ini Mbak Lia?
0: Jumat, makanya Lia kukut gasik.
1: Kelimon.
0: Soalnya mau rutin.
1: Ya udah gitu aja.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teteh Rosita cantik sudah ikutan gabung merapat di DMK malam hari ini ya. Udah. Waktunya Lia pamit. Sebelum Lia pamit, tadi siapa nih Kang Mamat? Aduh Pak Ketua jam segini baru gabung ya Pak Ketua ya. Jangan lupa ya buat Sobat Star FM dimanapun Anda berada, daftarkan diri Anda segera untuk ikuti acara ulang tahun fans Star FM Kebumen ya, yang ke-6 tahun besok tanggal 26 Juli tahun 2026. Tepatnya di Pantai Setro Jenar, Bulus Pesantren. Biasanya sering dikenal dengan Pantai Bocor ya. ATM-nya cukup dengan Rp20.000 aja, dan nanti udah bisa dapat makanan ya, snack juga, minum juga, dapat door prize juga ya. Dapat kupon undian door prize, silakan. Yang belum daftar, segera daftar ya. Amankan kuota Anda, jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai menyesal kalau nggak daftar ya. Udah diwara-wara nih, besok aja ya kalau Lia upload fotonya, baru deh pada komen, Mbak Lia kok aku nggak diajak? Waduh, kemana aja ini? Jadi silakan buat Anda yang belum menyempatkan diri buat daftar, sempatkan diri Anda mendaftar dari sekarang. Bisa langsung ya hubungi nomornya Mama Intan, ada Bunda Rukmi juga, dan juga bisa langsung ke Bunda Ervito Akbar. Lia pamit dari DMK malam hari ini. Jangan lupa 4 kapsulnya malam hari ini diminum ya Pak Topik ya. Teh Rosita cantik juga, boleh minum Habutopnya 4 kapsul menjelang tidur malam hari ini, biar staminanya makin oke ya, biar tubuhnya makin sehat gitu. Esi sore monitor Mbak Lia, apa Karim jam segini baru nongol? Kemana nih Pak Karim? Habutop dong Pak Karim. Mentang-mentang malam Jumat jam segini baru nongol. Sengaja banget biar Lia gak pulang. Ampun, ampun ya. Orang-orang di sini suka ngerjain orang ya. Ampun juragan. Lia pulang gak asik mau ngapain? Ya mau rutinan dong malam Jumat. Ngasah keris juga ya kan. Sekarang udah bukan bulan Muharram ya, udah masuk Safar gitu ya. Absen Mbak Lia ya. Giliran bengi baik pada nongol lagi ya. Awas sepi langkah wong lewat setugel loh. Ya medeni nek wong lewatnya setugel ya kan. Alhamdulillah wong sing lewat pada utuh gitu ya. Arep ngumbeni bocil ya. Iya, bocilnya melas ya kan. Mau lihat timang-timang dulu biar tidur bocilnya. Nanti kalau nggak ditungguin, nggak tidur ya kan. Kang Musin, Habu Top aman Kang Musin. Ya, pokoknya jangan lupa ya Kang Musin ya. Percaya deh. Kang Mamat juga kemarin katanya istrinya pengen nyoba Habu Top, Mbak Lia. Ah, cocok banget deh malam hari ini dicoba Habu Topnya. Gila. Coba jangan lupa kan. Belum habis, Lia tahu kan belum habis, jadi buruan ya. Wong Sumber Agung, ayo sing arep melu kopdar bisa kontak Pak Karim tuh. Yang lokasinya di Sumber Agung, Ketawang dan sekitarnya, silakan bisa kontak Pak Karim ya, Juragan Chicken. Besok Pak Karim mau bawa chicken segerobak-gerobaknya katanya buat Lia, ya kan? Iya. Oh iyalah. Iya, Mbak Yuni silak nangis. Pengen digawekna sing anget-anget teh moro gitu kan. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa malam hari ini minum Habu Top ya, obat herbal Ramadan Arab yang paling top untuk masalah kesehatan. Solusinya cuma Habu Top. Jadi Anda kalau sedang ikhtiar dengan sakitnya, minumnya 2 kapsul menggunakan air hangat. Nah, buat Anda yang pengen menambah staminanya biar makin oke, makin mantap gitu ya, 4 kapsul sampai 5 kapsul, tenang aja, aman banget karena ini 100% herbal alami. Ibu Karmina, yang katanya ibu boleh nyoba nggak? Boleh bu ya, malam hari ini silahkan pada dicoba ya. Lia nggak mau ganggu, nanti kalau Lia kemalaman kukudanya takut ganggu sobat Stana FM ya. Jadi Lia nggak ganggu deh, Lia pamit aja undur diri dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget, Lia doakan semoga semuanya sehat. Terima kasih juga yang udah pada beli Habu Top, Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Lancar terus rezekinya, berkah dan makin sehat hidupnya ya. Dari Lewaldi, Lia munculin dengan Tak Sebening Hati sebagai penutup DMK malam hari ini. Mbak Lia orang nanggung-nanggung jaluk chicken segerobaknya. Iya lah, naik jaluk chicken sebakule tuh main yang bojone soalnya. Halo Asraf, selamat lembur ya, jangan lemburuk terus. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit. Berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat ih?
1: Top Marco top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Imagine. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Star FM.

0: Nenek Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gila, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik loh pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cireng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Star FM.

0: 1 pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab, obat Habutop, herbal yang

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM

0: Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari Habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4

98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

Kawin anasir patang perkara. Siji bumi, loro geni, telu banyu, papat angin. Gelaring patet anggambaraken lakuning manungsa awit purwa madya lan wasana. Patet 6 anggambarake cabang timur. Patet 9 anggambaraken kalamuntos dungkap diwasa. Dene patet manyura sasmita asu pepiling kalamun wis dungkap suruting yuswa. Sedekat ingkang abur wengkondo ono ing pucuking harga Himalaya katon ono tejo sumorot agang wong iku dudu tejaning pandhita tapa meyang satira yuga brata saiki sasana pasramane para dewa jagat wetan rambyang-rambyang jagat kulon waya-waya ana cahya kaya uruping damar nanging sorote hanelai dudu sorote surya candra daru klawan kartika tuhu punika kaperbawan dening gumelaring kahyuwangan Suralaya inggih kahyuwangan Mondaran Dirbawana paku jamur kataliwarna ujung kiri kailosa ya jonggring saloka ana padang dudu padang ing rina ana peteng dudu peteng ing ratri pegating paningal kapantuk urbing sahyo hanggang wung pating kalebiar pating palansur lir kilat sisiring langit urikor renggantuin pepasren ingkat diwatan ingkang inguni piniji sangking sesupyo kayu selo mawa tejo lulio kasendal mayang kinario hanjang kepi terengganing Suralaya tidon bale araras hamar sukundo candi tidundo talun dagane giri guru soko guru kayon kang mawa tejo umpageng selo kartiko jerambah

Hubungan lingkah Iwangan Sulnoyo Yukti awa wisik Sang Iwang Guru Manik Moyo Iwang Jagat Karono Jagat Noto Giri Noto Jagat Pratingkah Iwang Nilokondo Iwang Hodi Pati Iwang Lengin Iwang Pramesti Iwang Randuwondo Iwang Catur Bujo Aditya Nirmolo Iwang Birowo Iwang Siwah Bujo Iwang Wiseso Hangratori Sang Yudewo Widodoro Widodari Hapsor Hapsari Miwa Jagat Triluko Nujwari Somo Sang Iwang Girino Mios Tinangkil Wonten Madyaning Bali Araras Marju Kundo Lengga Dampar Silokondo Paru Binanggun Sesemek Lembu Hantini Gini rosini woko kahayap Poro hapsari Kang samyo ngampil upacara kadiwatan nggih Kayu klepu dewa daru gedang Mas upo cinde Tebuk Sewoso sekar meyang Kang sarwi rukmi Lenggai royuang Gini noto kahadep Sang jaring poro putro kadiwatan Nggih punika ingkang abuku abari klopindo konjuwing pantol wadanane Sang Bathara panyarikan Kairing pisuwaripun tuwa tuwangganing kadiwatan Jawata saking sidik pangudal-udal ingkang awisik Iwang Narada ya Iwang Naradi Iwang Kaneka Putra Kaneka Sabdo Kasambet Piswanipun Bathara Brahma Dalah Bathara Yama Dipati

mulai ngawi geno mas tuna masih dem. Sapan durat ulun pas padake tengkeng marak sebo ngapian toro ulun koyo atmo julun panyarikan nuhun kulo katibalan pikulun piswanipun engkang putra kulo pun panyarikan angaturaken sungkemi pangabekti konjo pepodo poduko sang podo pikulun banget panarima ulun orang ujo panges tawani ulun baik kebat katampio panyarikan nuhun iki katampi kali gomurdo mugyo amuaken rada geng kayuwanipun ingkang putra kula pun panyarikan pikulun muga-muga sak petara katuran pinarak lenggah ingkang prayuga panyarikan nuwun inggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra kula pun panyarikan kakang kakang Narada titi pirsa piswanipun kakang Narada wonten ing Bali Marsukudo kalenjong kalenjong warudoyong titegor ngowong adi guru piswanipun ingkang raka kula saking sindik pangudalu dal ngaturaken pasenggahan para krami kojo bobot-bobot duka kakang Narada sanget panampinipun ingkang ngeroka kula saking sidi pangudal-udal adi guru boten anamung pangestawanipun ingkang ngeroka kula katampya kersa paduka adi guru sanget anggen pikulun tampi dawah sami-sami kakang Narada nuwun inggih adik guru katuran pinalenggah ingkang sekeso kakang Narada sampun boten kirang bayugi piswanipun ingkang raka kula saking sidik pangudalu dal adik guru piswane jeneng kita Bromo nuwun inggih kasinggihan piswanipun ingkang putra kula pun Bromo sampun dewi kulun ing ngarsa jengandika sampun dewi kulun kepareng ngaturaken sungkep ing pangabekti kunjo apa duka sampun dewi kulun banget panarima ulun Bromo Hurat pujo panges tawaning ulun baik kebat katapi tumrap marang jeneng kita Bromo katampi kali gobur turun tahwonton ing projo mugian datu saken ragagin kayu banadipun hinggang putra kulupun Bromo sang bodumi kulun mugo-mugo Bromo sapetolo katuran pinak lenggah kang prayugo sampun beten kirang perogi piswaripun hinggang putra kulupun Bromo atmo julun yomo dipati lah nuwun kula katimbalan sang podo pikulun nimbali ingkang putra kula sanging harga tumilah pun yomo dipati kepareng ngaturaken sungkep ing pangabekti konjuk podo poduko sang podo pikulun banget panarima ulun yomo dipati urat kunjuk panges tawaning ulun wae kebat katampiyo yomo dipati sanget anggenipun ingkang putra kula nampi mugi ndadosaken kawi bawanipun ingkang putra kula pun yomo dipati sang podo pikulun sawetara ndak aturi pinalenggahe kanthi prayuga yomo dipati
sampun ngoten kirang prayuki pisuwanipun ingkang putra kula pun Yama Dipati. Kondur Kakang Narada, nuwun kula katimbalan Adi Guru. Wonten nimbali ingkang ngeroko

0: Adiguru, estu ingkang raka kula namung sak derma caos pepeling dateng Adi Permesti Guru. Monggo panjenengan bikak dokumen historis lelampahan ingkang sampun kawuri Adi Guru. Ingkang pundi Adi Guru tau tate prasopo dateng titah pujangkara pun tutuko. Nalika kahyuwangan Sarendra Bawana ya kayangan Gondaran Dirbawana ya kayangan Surabaya Suralaya kalurugan mengsah paduka teksi kelingan apa mboten ingkang pundi kakang kaneka putra aja kalenyong keliwat pocok kaya drona besari TKD dudu dalang iki ora pati ketara salah Adi Guru eling paduka Adi Guru pilih paduka menika nate prasopo kan pun tutuka nalika kayuangan Suralaya menika kalurugan mengsah eling nopo mboten kol.
1: Ma, mama.
2: Iya pak, ada apa ya?
1: Sini deh.
2: Kenapa sih pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top, habis ya ma. Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana papa belum sempat beli.
2: Oh, tenang pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa di

0: Baik Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa Bu, boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga.

0: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
1: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget. Betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
5: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
4: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
5: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
4: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
5: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
4: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
5: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
4: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
5: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
4: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
5: Saya mendengar dari radio.
4: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
5: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.
7: Ayu angan suro.

doyong kalenjong. Waru doyong ditegor ngewong titah pujang koro. Arjuno yo permadi tewas kebenaran ulun pinanggih

kalenjong, kalenjong. Waru doyong ditegor ngewong. Permadi, jeneng kita balik konduro ngersane. Pun eyang ono wigati sing kepiye permadi? Iya bang, pikulun kaneko putro. Loh, jeneng kita rak wis nompo.

ana wigati sing kepiye? Sang Bodho pikulut titah bujangkur pun Arjuna dereng nampi menapa kewul peparing saking Sang Bodho pikulut. Lo ulun ki nembe ketemu kelawan silamu. Lek ora salah lek ketemu no ing Mekar Harja. Ulun maringi senjata kala dete kinarya kanggo nugel pusring Yabang Tutuka putani Kang Masmo Werkudara. Mboten Iwang Padha pikulut. Boten rumaos nampi. Loh, ora rumangsa nampa. Asing nampa ki sapa? Pasuryane ya pasuryanmu. Nuwun inggih Sang Padha pikulut estunipun ingkang wayah permadi menika dereng nampi menapa kewala nembe kemawon pinanggih kalian Sang Padha pikulut. Wonten ing majelis menika kotok. Nek ngono ulun iki kelombon gandeng. Lah kae sapa kae? Nuwun inggih. Menika sederek kembar kula pun Suryatmaja pikulun. Ah.

kon wae werna-werna. Suryatmaja, Suryatmaja. Wong dewa kok diapusi. Aja meneh mung kiai. Sak mono arep menangi apa kowe Suryatmaja tembe mburi mo Suryatmaja.

0: nuwun kula katimbalan Kakang Mas.
1: Teko sebrene pusere anak mulanang urung bisa katigas mawa curiga apa wae. Isine mung tawang, tawang tangis.
0: Anakku sing sabar sawetara yong ke
2: Kang Mas, kula ingkang sowan Kang Mas.

ka, Kang Mas. Kowe nggawa apa? Kawula beto warangka kala dite. Paring saking ngersanipun Iwang Pikulun Bathara Narada Kakang Mas. Apa arep gunake dinggo nikas pusre cabang bayi anak kulanang yo plunanmu. Nuwun inggih Kakang Mas, ayo aja

konang curiga kala dite warangkanipun engkang curiganipun sampun kaasto kalian Raden Suryatmaja yakti Kunto Wijaya Danu katun warangkanipun ingkang badhe pun gunaken kinau kangge panigas ponang puser senajan tomong awujud wrangka peparing saking kadiwatan yekti agung dayane kekuatanipun ngedapet

0: waru doyong tetegor ngowong titapujang karo si Bratasena lan jeneng kita si Arimbi.
1: Ah, Naruto kakiku yo. Maturno pektimu aku sing ora bisa basa.
0: Ora dadi apa? Werku to lho Bratasena. Wis kinaris kesane Yuwang. Wis iso jeneng kita tan bisa tata basa. Ora tambah lekwe saru ning malah saya tambah sari.

Wujling wujling bartoko gelap iblis laknat lagu nejling jlingkang dewa cebol kabeh wis padha kapracon nang ora ana sing bisa ngentasi gawe ora ana sing bisa mungsuh pati digiyo sekipu tandane dewa ki ora duwe kekuatan opo-opo mengko dhisik pati

Gusti ku. Kowe tak untalo masa Malang wong jabang bae Aja gawe cilik ing atine. Poroh dewa. Sajan to iki ponang jabang bayi ora bakal kalindih nek mung perkara mungsuh kowe sak wadya baru kalon kepah-kepah wasana. Ayo nggih. Maju nggih. Jabang bayi aja kaget. Buto oe olak no nyepele ae aung. Aung buatnya ini ini olak alah alo oe tanyan oe buatnya wih wis bisa ngomong sing marahi sapa. Mi baca nyawa nyasa, baca tunda nyasa. Mana nyasa baca tunda tu? Ngomong apa? Mana nyasa baca tunda tu? Ngomong apa orang paham? Baca tunda dateng nyaho ing teh. Nya oh maja tunda ente maja tunda teh kawas kumaha nya entah teh jengining tiasa maja tunda bocah malah isi ni munggawe gemes kowe maju perang wani karo buto ing tak medeni apamu aku ora penting karo kowe najan aku bocah aku wani memes memes balung Lho. Dikletak ku atos. Ujarku balung lehor dikletak atos. Prabowo dudu sebaene awas

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
3: Ibu Asia.
2: Dari mana bu?
3: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
2: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
3: Untuk saya pribadi.
2: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
3: Kesemutan di telapak kaki.
2: Mm-mm.
3: Terus? Pegal-pegal di lutut.
2: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
3: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
2: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
3: Iya.
2: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
3: Tiga botol.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
3: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
2: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagi nyari apa kamu, Dri? Malam-malam.
5: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: Solusi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya. Mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

jeneng kita waktu dina saiki tak seroyo bisa gawe toto tentreming kadiwatan awit kahyuwangan Suralaya yuh kok kahyuwangan Salindra Bawana lagi dijak-jak dering kita Bujangkara Sekipu sawadyo balane saha Narendra Prabu Kala

pangestu dipun eyang Kaliko Putra ya. Iya. Tak pangestu ni jeneng kita muga-muga bisa entuk gawe. Bisa entuk kamenangan. Awit jeneng kita dicepuring madyaning kawat Candra dibuka.

hancur kali hatiku. Awas, kiai latihan perang.

Wesh le Jago.

sepiro kemong koyo ngono tenagamu kartu korso.

0: Aku culno, aku culno tak melayu.
1: Ora bakal tak culno.
0: Aduh, aku ora wani karo kowe Gatut Kaca. Ora wani karo kowe aku culno.
1: Sajan toke ujure mengko bakal dadi klilipe gak diwatan. Ora bakal tak culno. Kowe pati gas kulumu tak potol janggamu.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.

0: lan widodari dari putri ingkang ing mangke kapuri dono semoro meniko ingkang mapan wonten ing karang kawidodaren wonten pinten widodari kakang kadeko putra mangke kula etang rumiyin siji loro telu papat limo enam pitu iso kebayar apa ora widodari Pramesti guru nyuwun kodangan nyuwun bebono kapuri dono swara ingkang unggul swantenipun para widodari widodari pinilih kepareng widodari ingkang saket kotak menika sinten asmanipun widodari sing lambene leweh-leweh kaya mangan pitik mentah
1: nggih
0: ayo nepungake marang para dewa ing kayuwangan Surabaya Surabaya Suralaya ayo nepangno
1: nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: kulo suci saking karang pucung
0: ora kotor oh suci jenenge saka karang pucung widodari saka karang pucung gawane sing endang ya pengendang kaki mijo es ayo widodari enggal-enggal nepung no kabeh siji mboko siji aja nganti kesuwen iki panitiane nyuwun kondangan dono swara lagu sing nyemek-nyemek ayo enggal nepung no aja kesuwen
1: gikula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam ora salam ya ora apa-apa cukup siji bae wis sekat-sekat tepung no
1: kulo
0: iki
1: wis
0: jam setengah siji
1: kulo endang saking bumi reja
0: endang saking bumi reja angge terus ojo kesuwen enggal geser
1: kulo saking pada herang naminipun Warsih suwun
0: Warsih kaya ponak aku Warsih ayo enggal
1: kulo Yani Lestari saking Majenang
0: pido dari soko Majenang terus aja kesuwen
1: kulo Darmini saking Karang Pucung
0: oh itu dari Darmini niken soko Karang Pucung
1: terusan niken-niken
0: ayo terus
1: kulo Butarti saking Sidarja
0: apal ayo terus
2: wis apal jeneng
3: kulo Busartini saking Pangandaran
0: aduh temen Wido dari Pangandaran kiluwian tsunami ndean panyuwun lagon saking Mas Warsono Citopen siapa ki Citapen panyuwunipun lagon selendang sutra kuning kalajengaken lagon gelang kalung lagon menika dipuntujukaken kalian panjenenganipun Bapak Rasim Kuswanto wonten Randegan lan lagon menika kangge menghibur poro sepuh lan poro panitia sedaya ingkang biantu acara suran wonten Desa Mekar Harja mugi-mugi masyarakatipun sedaya angsal berkah Allahumma amin ya robbal alamin matur nuwun Mas Warsono ora nane ketane blas monggo lagonipun selendang sutra kuning

0: nggih lagune ke Taman Asmara. Niki pun dhepek 20.000.
1: Alhamdulillah.
2: Pak, Pak Sarip?
3: Oh, iya Bu.
2: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja?
3: Iya dong Bu. Demi dia kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
2: Hebat ya Pak Sarip, berangkat pagi, pulang sore, gak ada liburnya, tapi badannya tetap fit, kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
3: Iya dong Bu, saya kan kerja di proyek, gajian harian, jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
2: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
3: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.
2: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
3: Siap Bu, sama-sama.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
8: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
7: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
8: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
7: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
8: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Niki pun depek 20.000.
4: Alhamdulillah. Nggih. Nanggo baso.

ora iso sayek saeko kapti. Isine mung padha duwe rasa iri, drengki, srei, jahe lan metakil. Iki dudu seni sentuhan nurani ning seni maknane cara basa Lampung sesat nian. Sesat banget mergo leh ora bisa kanggo lahan pemersatu para kanca sedulur kabeh. Anane kudu padha samat sinamadan, padha gandeng ginandengan ben supaya bisa nyawiji, ayo padha bareng-bareng lumantar seni iki kanggo pemersatu umat sekaligus pemersatu bangsa. Saya-saya untuk Kabupaten Cilacap khususnya di Jawa Tengah itu punya salah satu pilar yakni seni dan budaya. Kita di pilar salah satu dari empat pilar. Lah nek nang Jawa Barat seni yo mesti isih diagungno. Saya-saya seni pagelaran wayang kulit sing diakoni nang UNESCO, diakoni di mata dunia, bahkan ono hari jenengane hari wayang nasional. Iki mengko giliran tahun depan wayang golek. Tahun ngarepe maning wayang kulit dalange Muhaimin. Nek isi doyan ora doyan wong pancen, iki dudu basic. Basicnya bukan dalange ya. Maklum iki kabeh mung krana nuruti karepe para pamirsa budaya. Lah agama tanpa seni ya ora ketok indahing agama. Ana adan ora nganggo seni, rungokno ayu Den. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuwi adan sing ora nganggo seni, dirungokno ya ora kepenak. Nene adan kok nganggo seni, dirungokno ya nganti tekane ati, sebab seni dadi sentuhan nurani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki sing gawe ati krasa rumangsa timbalan saka ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Yo kanggo nyumpani wong Jawa Barat. Mbak Yuwarsih jeneng. Nyuguh lagu mawi es lilin apa es gosrok mau ki? Es lilin nggih, Mbak. Ayo, monggo

0: make teh warsi?
1: Wilujeng dalu, Mbak Jenggo. Kumaha damang? Alhamdulillah damang.
0: Ya nunyunkan lagu gitu.
1: Mohon, yang agen. Spesial kanggo wargi Jawa Barat. Spesial kanggo wargi Banjar. Wilujeng ungi.
0: Ya desana Mekar Harja.
1: Mekar Harja ya.
0: Sanes Raharja ya teh.
1: Mekar Raharja.
0: Mohon Mekar Harja, Sanes Raharja. Bapak nembete hilap baik.
1: Mohon dulu jangungi mangga. Aibu tadi mah awut-awutan air mata sedangdos mohon.
0: Ah meni. Aha. Gelisnya.
1: Akiyo ah, ibu.
0: Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina.
1: Atu dah istrinya pangintennya gelis atu.
0: Nah meni.
1: Dah hari pamaget makasem.
0: Ah koyong nyium.
1: Mohon ibunya lemprak tenanawan. Yang akan
0: mangga.
1: Kepriwe ge, buka keceluk apa? Apa judulnya Es Lilin Maya? Mangga.
0: Aya bawana teu? Masuk aya bawaan, sok dibawa.
1: Aya. Saya aya we bawa mah.
0: Nya da. Cingkas kumaha suarana?
1: Gerimis.
0: Tajan rimis ini masih terang kene. Halo dok ini mah.
1: Apaan hoyong hujan atuh balimu.
0: Amin amin we amin ya amin.
1: Iya. Supados cepet hujan ya.
0: Enggak amin.
1: Supados tiasa nonteh tandur deui. Spesial kanggo bapak guru ya.

0: Mangga atuh ka panggung
1: mah.
0: Bapak mana?
1: Bapak Kuwu, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW
0: mah. Di warung ka panggung, di warung ka panggung.
2: Pak Kuwu di warung ka payon.
0: Toga payon sia teh kumaha si Tarti mah?
1: Ka mana?
0: Mun biasa bahasa Sunda teh cicing atuh sia.
1: Kapayun, kapayun, kapayun tuh limang duwur, Mbak Limbuk.
0: Kapayun eta teh lain kapayun.
1: Lah iya kapayun kan mang duwur. Ya, ya mah kapayun yang akan beli bade ka panggung mah.
0: Mana bakuna mana?
1: Beli bade joget mangga mang peng aya
0: dan cema bu. Oh, anu aya ayeuna mah tos ieu. Iya. Tos tuti atuh teh warsi.
1: Ya. Oh.
0: Bakuna mohon ayeuna tos tuti.
1: Oh, tos uinya da tiris.
0: Lain tos uwi, tos cuti aya teh torek sia aya.
1: Lamanya ditorek-torekeun
0: atuh. Nya urang nya atuh.
1: Kelalen ge lah.
0: Bodo amat. Mangga Pak Kuwu.
1: Ngalangkang dawuh.
0: Andi, Andi mana?
1: Lamunan mataku anu bager.
0: Alhamdulillah.
1: Aya aku ya. Asik. Aku dikon jajan ka Bapak Kuwu ya.
0: Nya.
1: Bapakku, tuh kene bapakku, tuh kene.
0: Nah, tapi soyong arayu, itu bapakku.
1: Terima kasih.
0: Soyong arayu,
1: itu mana? Ditanting, tena naon. Alium.
0: Sing tambah imana, bapakku. Tau sok yang ngaruat, ngayak ngarayu, ya. Itu mah, desu. Sing kuatnya imananya. Sing kuat, banyak.
1: Oh, bapakku, anu
0: sing kuat. Wati-wati, ya, teh. Sing kuat imana, poma, poma di poma.

Oh, Bapak RW? Hah? Nyong ya orang Lampung rampung iki ya. Ngalah.

0: nepungan.
1: Anu nggih saragam balangkon geuning.
0: Iya.
1: Balangkon Sunda.
0: Iya tah, sok mangga Bapak. Hayu Bapak atuh urang hiburan yeuh da sakareup
1: teh. Anu Bapak nutan abdi kamari saha teteh? Bapak nutan katen abdi eta. Pasirin,
0: eta Bapak saha?
1: Pasirin mangga atuh ka panggung.
0: Ka panggung Pak enggal yeuh.
1: Rombongan
0: eta. Tos dibalakan ku Bapak. Sapa ge?
1: Rombongan teh hoyong nyawer kabeh.
0: Tos dibalakan. Sadi Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW.
1: Geus geus. Mun seueur keneh.
0: Ibu kumaha mangga atuh? Ka dieu ieu.
1: Endep mana ibu aya
0: teh? Ibu teh aya. Nah, atuh Bapak teh diajakan Ibu teh. Bapak mah nongkon teh geuning nyalira.
1: Teh eta teh Warsi panitiana,
0: ditangting nih. Oh, Bapak panitia ya. Salam Pak. Bapak iya. Salaman Pak,
1: mangga. Buru wae itu panitiana ge.
0: Kadieu Pak, kadieu tah. Iya. Kan tadi salaman.
1: Wah.
0: Kan anggar ramu gamang dhuwur kan ora salaman, Bapak. Ya. Iya. Lanjut ya. Ngalengkeun dawuh lamunan.
1: Sing dekat atuh Pak panitia.

0: Iya. Es lilin mah.
1: Es lilin mah.
2: Eta sagitu, Kang Lasmin. Ya. Enggal tuh. Nangis wengi eta.

0: Hatur nuhun pisan.
1: Sambun bali mbuk. Hatur nuhun Bapak Kuwu. Sasalamannya. Aduh, sasalamana ayo nu ngeresek-ngeresek. Terima kasih ya. Sing janten berkah salam kanggo ibu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya.
2: Mene, alhamdulillah. Yuk duduk lagi. Nih masih juga ada beberapa yang belum dilagukan nih teh. Tadi naonnya laguna nu tacan? Gelang kalungnya. Gelang kalung saha nu bade ngawina? Saha? Teh Ani saha? Timajenang ayo. Hoyong anu timajenang tah eta. Mangga tu gelang kalung teteh. Ayo. Teh Yeni dari Majenang. Yo, aja kesuwen.

guru sampun kirang menopo pepeling saking engkeng roko klopun saking sidik pangudal-udal. Monggo menawi

0: Bunda bersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Oh yes, asik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit.

sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Habutop.

0: Buto.
1: Ani, kamu gak kerja apa?
2: Kerja kok, Bu.
1: Udah jam 6 kok belum bangun.
2: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
1: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
2: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
1: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai soft lens deh.
2: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai soft lens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
1: Ya udah, kamu jangan pakai soft lens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
2: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
1: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

anom Gatotkaca ingkang neraka. Saking subur Jalatundha Raden Antarja.

Yo, yo, yo, yo, yo. Pun woh kelingan, pun woh kelingan. Rikolo sakmono ono lakon. Lahire Gatut Kaca yusliramu. Zaman puluhan tahun sing wis kawuri, pun woh yo nganti supengger. Niki ora dadi apa, pun woh dilekno. Yo. Yen pancet tetelo siliramu duwe sedya sing kaya mengkono. Bakal gugat marang janjine yang pikurun permesti guru ya wis sak mestine nggih.

0: Uwu.
1: Yoh, arep dikaya apa Gatotkaca wayah ulun.

Ponto Seno. Ah, ngeri deh. Ora wani-wani senajan aku dewa pencabut nyawa, nek-nek weruh karo bocah siji kae giris miris. Ning moga-moga ora kepethukan kae. Umpamane ya kepethukan apa wis arep jam loro. Arep di kaya ngopo? Tak golek simpemu Gatotkaca.

raras. Rinaras gati ning kondo kudup kadyo kedheping kenyo kang tinali kromo. Karono karono tan karenan rondon panjaring siti dem permanem panaweng tiluko. Aman sondro kirunum endah angel lo pinar bawing suroyo ratri sedawung gitaning brahmono kang kapadhaning sih. Dupi wis tubuh kita ngaing dalu dering wonten sabeting kondo amung sinambet wileding boso panyondro. Endahing swasana dasari mongso ketiga dawa taranggono ambioring tawang narawang semek sebelah inga koso biru moyo kang hanglam lami leneputan rasa mulya kalambun mulat jangkeping kartiko sak jugotan ono kang kacicir lentang luku banyak angrem gubuk penceng lanjar ngirim sinilo lintang bima sekti kang hanuwatutu ing naga ingkang ngagrah bergangah hangger gancang hambelah kiblat sak sro dengar kok gumanto sing rati sak juring rati dening wonten ingkang jinari tu apa sang cipta resmi ingkang wijil sak imbanging cakrawala arsa marabawi jagat temah dadi goro goro

0: besar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu, sugeng wungon dateng warga masyarakat Mekar Harja, khususipun umumipun para pamirsa budaya ingkang taksih kersa wungon.

0: panjenenganipun Bapak Kuwu yang sementara ini sudah cuti sebab akan mengikuti kompetisi untuk tahun yang akan datang. Mugo-mugo kabeh sinem badan sediane kanthi entuk ridane Gusti Kang Murping Dumadi Allahumma.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Saya-saya gelem nguri-uri kabudayan Jawi. Ya mbok menawa uga ana ing wilayah Mekar Harja lan Desa Raharja, sebelahe Desa Mekar Harja, sebelah kulon kae Desa Raharja. Sing tok karo makom Aulia Ilah. Makome waline Gusti Allah sing dadi pakune bumi Jawa Barat kene. Wah, bejo kumayangan kanggonan wali ana ing wilayah Mekar Harja, Raharja, Radegan lan sak kukubane. Sebab pilih-pilih daerah kok kanggonan wali, waline Gusti Kang Murbo Jagat. Ayo mergo dhek iki dadi pakuning dunya, sale sijining pakune dunya lah nek nganti wali kok wis ora kersa dadi pakuning dunya, dunya wis bakal ambruk. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nalika den gonjang ganjing akan opo al ardu bumi zilzalaha kelawan gonjang ganjing tenanan. Lha saiki agak dielekno beberapa tempat terkena gempa dan tsunami. Iki pepeling saka ngersane Gusti Kang Maha Kawasa. Sekaligus dadi pacoban sebab anane musibah iso dadi pepeling, iso dadi cobaan. Dicoba, setiap orang yang beriman pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing medeni nek nganti proskot utawa DP uang muka. Lah kuwi. Iki siksane menungso sing padha duweni tumindak culika maksiat. Wong zaman-zaman wis kaya mangkene kudu gedhekno marang kaprayitnan. Aja nganti wektu dibuang-buang percuma sing tanpa guna ora kanggo gawe besuke. Ning kadang-kadang sedulur ora padha rumangsa teko sakmono, lha wong urip nang madya padha. Iki rak mung sak dremono apa pandume Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane ora sah dadak neko-neko werna-werna lan sembrono. Aja meneh kok mung arep umbar watak dur angkara murka budi candala. Mergo menungsa sing duwe watak kaya mengkono besok nang akhirat bakal ciloko. Uripe arep disiksa dilebokake neraka. Sambat karo wara wis ora iso apa-apa. Lho, arep sambat karo sapa to? Apa dadak ngundangi kanca? Ngundangi tangga, ngundangi wong tuwa loro ora bakal bisa paring usada. Apa mereka bengok-bengok ngundangi marang tuwa nek pandira percaya titik. No. Ning nek menungsa gelem ndakno dawuh sing Maha Kuwasa nang dunya bakal mulya, mukti wibawa nyuwun kromati mbau denduk besok nang akhirat entuk jatah swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin.

seneng nindakake syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah menika wonten kanca saking Facebook. Niki mau sempat beberapa menit siaran langsung lewat Facebook Ahmad Muhaimin. Saget dipun persani mandar wonten kanca sirang sampun mersani siaran langsungipun nggih menika RA Arimbi. Kanca Facebook nyuwun lagon Uler Kambang. Nah nggih, monggo dipun pinangkani Kutarti napa sinten.

0: ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habu Top sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habu Top mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan.

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama kita tinggal dikit tuh, paling buat 2 hari lagi.
2: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
2: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata, organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh, sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
2: Betul, Ma. Makanya Bapak gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
1: Makasih ya Pak, selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
2: Pasti ya Maya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiyah.

0: saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina.

0: di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

buat herbal. Paling top, butuh produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan sampai

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
6: 98.4 Stara FM.

0: Kalau nuntang ngomah biasa nak kalau gugak kalau jemmi mulai Hasan mulai Milab tasbih nganti sani ya biasa macam kalau sebagai bapak kalau nak didik bujuk kalau kalau bapak tidur wah butuh uang bapak bangunin ya itu kan toro lahir kan koyok rasupan tapi cara saya sing mikir anakku sopo nak raku masa anakku terus ngel ngel lombang ngel ngel kang ngel ngel tonggis aku bapak ya penting ngel ngel nak biasa kalau mau turut gugak apa bikin mie ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah ya ku wajib anak itu pikir uang tuh macam mentang-mentang adat pondok no mbak dalam no kang dalam terus kewajibannya kan iku ora hukume Allah hukum adat kira sama ini hukum NU lho iku hukum adat provokator kan nyontone pemenang ini iku Jawa Timur provokator kowe malah provokator iku hukum adat nak kiai iku decah dal decah cilik kaya-kaya oh, jatahe mangan jatahe blojo kewajibane candal iku hukum adat nah, hukume pangeran ya ora ono ngono anak kewajibane wong tuwa anak-anak. Mboten niki rungono tenan. Jadi modern banget. Mulane kula nganti sakniki kula nulis Bukhari nganti lali jumlahe karena kadang tak tulis teng kertas, kadang teng ngene bor, kadang teng macam-macam. Dal kula wis jenis silingan, niku tak tulis. Mergo nggih barokah nulis itu tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora ana wong nulis iku nabi piye iku ya ora roh. Misale ngeten contoh paling gampang sing gak lazim, mboten lazim. Namun balik ra ngara roh tak jamin ra roh. Sing roh ulama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus ragu lah NU ta Muhammad dia yang ini Sayyidina ya geger sih. Banyak senang geger. No? Amin. Iku oke okay lah kita sepakat. Panjang mau coba sholawat ku apa. Ya kita sepakat baca sholawat itu apa. Tapi beda ketika saya ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar sholawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kon rangno, ribet rangno bingung-bingung kan yuri. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian sholawat biasanya kan man sholat alia wakidatan sholawahu alihi asyron. Oke lah kita ya kepengen untuk sholawatan, untuk bergai sholawat. Pemenang sing isi malah barokah ya. Sing selawatan runtusan gantung apa-apa sing pidato karek manek noto. Nah selawat itu ganjaran ini untuk akeh ya Allah ya Allah. Wah kelakuan ngono. Manek noto mas ramal selawatan. Pas ana selawatan tuh meneng. Ya ngono ku yo sing tok ya iso ngeran ya. Ini fitnya hasanah. Wafil akhirati mbok. Nah, tapi dari sekian analisis itu, saya paling tertarik analisis Sayyid Zabidi. Sekarang idkhaf, idkhaf itu secara ikhya. Nabi udah di Nabi bar Nabi Isa. Lalu Nabi udah di Nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa itu terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Apa? Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi udah di mujizat. Mujizat itu kan gak lazim. Karena gak lazim itu terus difahami itu anak Tuhan. Apa? Padahal mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwe sering luwe dasar. Dia nak nganti dagep pangeran piye gara-gara mu. Sehingga butuh redaksi sholawat sing supaya wong gak salah posisi. Jadi wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Kulo utang jasa tenan bagi kitab idkhaf. Utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Sekarang jelas Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no?
1: Pemberi.
0: Dan Nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, yaitu rupane sholawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk, karena makhluk terbaik ben mendapat sholawat terbaik. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jenengan tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kekno kekasih jenengan kelas A, yaiku rupane Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin ono tertukar di makhluk di khalik.
1: Gak mungkin.
0: Kaya opo pintere Sayyid Zabidi iku jenenge diroyah, kedimi diroyah ala riwayah. Terus kepenak. Karena kalau misalnya mati ya seneng buat dunga no giling-gilingan syaratnya seneng dungo wong dua ya agak aku misalnya kan ya juga syarat seneng pinter ya pinter aku lah tapi urun opo misalnya dengan hubungan dia aku misalnya ya dungo
1: tidak
0: urun dungo ya kan lumayan gue rame-rame nah tak balenin nah itu pentingnya diro ya Dan itu memang cara kula analisis itu paling benar dari sekian analisis. Buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad napa? Al-fasad. Dan dikorban no. Wali-wali ku mati ya peletas-peletas ben era karuan koyok turu. Nabi ku cara lahir, saya ulang lagi cara lahir. Kaandahu duriba bisab ina durba, koyok dipukuli bisab ina durba. Nganti cara Jawa iku panik kesemper. Jaluk nyirami banyu, aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu min abarin apa syatta. Jadi ngalami basaria sing koyok umume wong. Kompres. Secara psikologi nggih dikompres. Secara psikologi umume ape kapundhut iku iku dono sing baturi, ya dibaturi Sayyidah Aisyah. Umume kapundhut ku kangen putri ya nimbali Sayyidah apa Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we orang ngono. Wali-wali kepengin urip dhewean mbek pangeran terus mati. Kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umume wong. Umume wong nak pek kapundhut ku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Ya normale eling ya sing ayu, Nabi ya eling Aisyah. Lha maksudnya ya basaria. Nabi ku pas gerah, ku ya men takok aku sesuk ning ndi sini. Sauda terus perasaan, ya Aisyah, Aisyah supaya ku tak kena. Aisyah aku garwa resmi lho ora MC ya Aisyah. Ngora mbok takwil mbok kias-kiasno. Sik ora. Goblok gak kias ini ngawur ora ora Aisyah. Sik hasut ya ate. Ngurangi dosa. Insyaallah kotak-kotak masjid baru kayak dihasut itu. Tapi cara fikih itu tetap masalah ya. Kotak masjid itu wes kadung diniati geling-geling. Sing profesi ini pidato-pidato itu. Kotak masjid kadung diniati. Jadi mbah-mbah sepuh itu mas titip go keramik, titip go semen.
1: Buka udet.
0: Jebule tiga anak mau balik go kredit mobil.
1: Aku buat nom.
0: Jadi nak ono pengajian kudu salam templek baru ulang apa?
1: Takok ya.
0: Diumumno bahwa ini mau ada pidato kiai sing ijek butuh nafkah terus misale lho. Tolong ya, tolong infaknya misale lho iki misale rasa tersinggung misale. Sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal muballigh, hadal muhtaj. Nah, hadal fakir kok ke vulgar hadal muhtaj. Jadi wong nak alim, saya jadi tu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad tu jangan nyun saya uti korban utanan bek pangeran masalah. Lo kowe lo terima kiai, wes sama mas kiai terima kiai, solat wes neng majlis juga kuisin. Nabi kita tenang mau. Solat menteng majlis, terus Nabi ingat dereng mandi junub, makan aku mungkin gini terus kembali warok su yak turumaan kita bermandi junub. Bicara kue kiai itu, mikir apa wae wanti jenuh. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat. Bener?
1: Dua rakaat.
0: Habis itu dieling no lagi dieling. Jadi dibasariakan betul sama Allah itu di.
1: Dibasariakan.
0: Puncaknya perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi cara jahane komplain, kula kok kalah padahal kula niku kekasih jenengan. Nak bab iki mat wa tilkal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tanggep padha manusane. Kaya manusa Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo.
1: Manusa.
0: Nak wingi pas perang Badar kuwi ono hak kebek batil. Nah atas nama hak kebek batil mesti menang hak. Tapi kali ini padha manusane. Akhirnya ditakdir Nabi ditanggung Yahudi. Lu Nabi wa habul kholqi la wa dunya digawe kanggo Nabi. Ditakdir tau ditanggung Yahudi. Akhirnya umatnya keterusan ini. Utang ya pegawainya. Loh, kiai-kiai sing latihan pidato, aku ngebis isi naji utangi tukangnya mobil. Lu ora nyaur ayo.
1: Ora utang.
0: Utang semi jaluk itu. Tapi justru itu mas, barokai itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya oleh seneng sundul langit. Tapi ya tetap cerita Nabi diamuk bojone, kayak wingi suratut tahrim. Nabi semacam-macam lah diamuk bojone rawan itu Roma. Soalnya penak aja dia mantu buantan jenenge Ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud, tahajud ya jenengan kongkon ke sana pangeran tahajud dhewe. Wes coba. Lah ngono iku ana sahabat seneng Mas gayane mondok. Takoki mondok kene apa kok mondok? Lumayan iso numpang wah, mangan. Nabi sempat GR lah dibanding Abu Hurairah. Boleh mau numpang. Aku apal hadis akeh. Lah kenapa apal hadis akeh? Aku ora di keluarga, isa aku mangan melo. Nabi akhirnya yang tak entuk hadis untuk mangan. Iya gitu. Wes sallallahu alaihi wasallam dadi nabi cara lor. Neng ka neng Mekah di musuh wong kafir terus terang. Barang neng Medina sawangane Islam kabeh glendam-glendam sing munafik ya pirang. Dikorban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal wal Akhir entuk steril kok gak. Wah muk bojo diutang wong Yahudi. Lho ngono pek pengen aja tugas umat pitul-pitul lagu syafaati. Lho. Malah loro meneh sing tukang mangan kotak masjid. Iya kok syafaati.
1: Sampai kaya ngono kok.
0: Loro lho.
1: Enak opele.
0: Jadi nabi ku di basariyahno sampai ngono. Apa? Di basariyahno sampai
1: dikorbankan.
0: Tapi ku dadekno Islam tangguh. Umumnya pegatan nak dianggap sepele. Cara Islam dianggap sepele. Dianggap sepele. Kowe nak pegatan jeng nak sithik takdir. Ya ayate wa iyata farraqa yukhlillahu kullam sati. Kowe nak nikah ya nikah mawaddata rahmah. Nak kowe ditakdir pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Delala sing lanang untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik. Akhire bar pegatan oleh syukur ora karuan. Mergo anger sing wedok eling, masuk wae bojo sing alhamdulillah ora kok bedes dhisik. Enggak sing lanang ya seneng. Angger cerita bojone sing iki delala lho alhamdulillah bojoku iki ora gembreng ngomong. Ora radio bob, bro. Lho nak pengiran ngersakno ya ora kurang pas. Lho akeh lho. Kira usah maketno lho. Tapi ya akeh. Akhirnya Islam penak lho. Nah agama tertentu kan ora oleh pegatan kan. Islam menak wae at-talaku marotan ya nabi rabi wis fa imsakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah tuka wa zabas tuka alama amaraka wa bihi imsaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah ini, jong yo ketak nikahno nak tepak yo terus ora tepak yo pegatan kok repot. Iku cara diterjemah iku artine ora karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Ayo ngurung-urung kok sebakas pegatan. Tapi barokah dora paham alhamdulillah wis ngono kabeh. Lha nek diterjemah ra angkah tuka wazawas tuka ngene terus pin imsakim bi ma'ruf. Jadi terjemahane jong ya tak nekahno ya nak tepak ya terus nara tepak ya pegatan ngono kok repot. Terus are bojone nggih siap kok pintu. Siap. Nah, enak ya terus ora ya.
1: Dua.
0: Iya. Kaya apa Islam dadi basar ya manusa iku? Isti lepas ya. Wis sing biasa lalinan ngapal Al-Qur'an, Qur'an yang ngakoni jo ngapal Qur'an itu dosa, enak tegir ya wis nak lali ya. Sanukru kafalatan saya. Ngapal Qur'an kok kowe dosa, lara dosa akeh laline nang lali ku dosa. Mulane ana wong cung jogeman ngapal Al-Qur'an kene apa jare ngapal kena apik. Mari lali cung nak lali ku dosa. Lah tapi kan iso ora lali ala ke laline cung. Dadi akhire ngapal ana dosa mergo mesti lali. Tapi mek pangeran nak jane ora apa-apa sanukru kafalatan sa. Mas koyo apa? Dan Nabi itu wong sakjane tak bayari sakjane ora tau lali tapi mek awake didesen lali. Ben koyo umume wong. Mulane ana wong maca Quran iku rahimah wa fulan nakut adkaroni ayatan kita wa kita kuntu unsi Tuhan. Lu ngaji ku ora khatam, kowe anut aku nak bab ilmu. Wis aku khusyuk kowe lah nak bab ilmu anut aku. Swarga aku ora awur kowe moh ribet. Swarga terakhir ae pecangkeman oh. Jadi ana sahabat mas-mas Quran banter Nabi ning ngendikan rahimah wa fulanan muga-muga Allah melasi kowe. Laqad adkaroni ayatan kita wa kita kun situ gara-gara dekne maca iku aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu enggak pernah lupa tapi sama Allah didesak. Supaya engko umat sing lali-lali ku yo ndek bolo. Nabi yo diutang yo tapi takih diamuk bareng. Ya bareng diamuk iku sahabate ora trimo wong Nabi kok di. Nabi entang innali sahibil haqqi maqalan jene wong nake yo ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun iku yo ora. Digenteng ya. Lah kowe kiai iki balik nang musibah iki termasuk. MC ora muni sahibul fadilah wal karomah wa sa'adah. Wis wis. Nabi tau disifati pangeran ora iso ibul fadilah. Kowe roh nabi ku sapa? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil asr. Kowe roh iku nabi ku sapa? Eh nabi sing mlaku-mlaku ning pasar ya mangan ya mlaku-mlaku. Toha lu disifati ngono gak trimo. Misale lho ana MC mrene ngene. Wes khusus kiai Toha sing nak roh kula nggih. Ya misal panggihane WA kula misal. Lu mesti ra trimo.
1: Sing biasa ngarit.
0: Lu nabi disifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq.
1: Nabi lho.
0: Nabi. Tapi justru iku iso nafyun li uluhiyati Muhammad. Lha iku, justru iku sakral. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad adalah seorang manusia. Mergo dekne dadi nabi ku bar Isa. Jadi gue menafikan tragedi lah, tragedi di Tuhan yang kanya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasarian sampai sebegitunya. Lah akhirnya Zamakhsyari kepleset keliru. Iku ketika darani Jibril afdalu min Muhammad mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma anta bi ni'mati rabbika bimajun. Kerenin disifat ma anta bi ni'mati rabbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muta'in sama amin. Lagi muka di Lagi sama sari keliru, cara ketemu aku lah tak nambah itu tak keliru no. Justru Nabi disederhana no, itu hebat, mergonggo kontra mbak tragedi ditaklihnya di Tuhan kanya Isa. Meskipun Imam Asy'ari fi akhir hayati rojaanhu dia mencabut pendapat itu. Tapi cara kula, cara ketemu gue rasa debat gak level. Tapi cara kula ketemu. Jadi kemana nih? Kula udah sering ngodoh bujo kula. Baru kayak aku menuso. Aku ya basyari, aku ya ratau maca. Khas kia, ya ratau pidato kok tuh apa-apa. Justru itu pena ilmu itu konstruksinya utuh. Konstruksinya?
1: Utuh.
0: Utuh. Ya wong bejo iku ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama lho ora mubalig, sing jenis ulama. Tak balen sing ora mubalig, sing jenis ulama. Delalah iku ya rata-rata basyariyah. Kula ro mbahmu nak ning dalem biasa ra keturunan terus kausan kecil-kecil ambek tonggo bapak nggih ngoten. Lha biasa kecil-kecilkan ambek tonggo. Semuanya itu basyariyah. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islam kok kepenak. Ono masa-masa disalahpahami, kia, kowe dadi kiai ora wong rapati percaya sithik-sithik mbok kepenak kabeh. Mergo Nabi Muhammad dijawuhi fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapane? Ya jenenge kiai mat ya diuji mbek sejarah, mbok sing tepak endi bi ayyikumul maftun enak wae. Maksudnya di basyariah to jenenge proyek sosial, program sosial yang kok diuji lewat waktu. Orang kok pepe Nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israel orang ngono. Ya pokoknya di basariah ngono. Aku nak ulama iku wani, nak balik rawani. Jajal wong nampolane warak meni tolak Al-Badru. Yakin sing aran ra ikhlas aku yakin. Lha wis dikarang karo Kanjeng Nabi.
1: Nggih. Ora Nabi.
0: Orang Nabi, mungkin nak ye atau kira untuk ganteng sekarang untuk ikhlas mas. Nah ye kan putune nak kira untuk ganteng kan yonok miripe mas. Wireng, kruite, ngundak, pahpoh, aja abis rokok adil waduh. Terus tolak Al-Badru. Jadi sekarang ya Allah. Hadil abiyat, kosotu hali Rasulillah, ini man nih. Ini bet, ini kangge-kangge Nabi kok dados ngeten ini sepunti.
1: Kembali dia.
0: Ya, jadi kepen ngerti ngaji. Nah, mulanya zaman sari dia kebzalah ketika dekne mafhum in wa inal apa wa ma anta bi ni'mati rabbika majnun iku dekne mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wasofa wa Jibril lamun apa muta'in sama amin. Mohon keren. Muta'in itu ditaati sama yang dalam kono-kono panggonan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsi makin muta'in sama. Nah ketika wonten zalai zamahsyari ini terus jadi tragedi yang beliau alim di bab i'rab nahwu tapi gak diikuti di pendapat ini dan masyhur tuwane raja anhu dia mencabut pendapat itu kok ketemu kiai terus dieling Lah ya justru sifatu Jibril sing keren ngono iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata musafir apa utusan. Lah ya kongkonane wae ngono. Kaya aku lho, cara ono nyifati ngene kowe ya kudu ikhlas. Gusti Allah alim tenan. Mubalek kula ngono Mas. Misale mubalek disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae kula. Lah ngono kira-kira ngono. Dane ya Gusti kaya apa sing kulaan wae kepayon kok Batam ngono panggil temen rangno. Yo iku wae gampang. Sing kulaan wae kaya ngono mulyane. Dane ya sing dikulaan. Angel teman, contohnya kok angel teman. Jadi malah ni kena jadinya ni kiri. Ya kok raimu ni kiri. Ya diutang dah mau bocah tenang. Ya biasa santai.
1: Tapi sudah belum.
0: Lah, wong nak tapi tinang bocah bos. Sing seneng yo konco, gus kau nak ikut. Nabi nak lagi dengan bocah ni Umar Nili. Biar Nabi tu seneng dengan. Ya ija, gus mon. Lah, neng dingkon gertak gus kau nani kau nora Nabi lah sopoa. Enak tukaran yo nak gertak. Pangeran yo marah ikut. Yo lucu aja tu, aku lucu. Bojone lho mat ada ngeneng kowe. Rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik. Yo diwanekno, iki basari ya. Basari. Asa rabbu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin ngene iki. Yo diwanekno. Gua tempatnya diwanekno maksudnya Nabi ditasjek. Kowe sama tenang ae. Misalnya wayahe pegatan ditetir ya pegatan. Lah rumangsamu bojomu wedhe kumo luhur, aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe. Ape? Kayak nak wani kan agak tak baca. Romang samu gak ono MC apa? Nak wani kan cerita nak wani. Nak bojomu ngamuk. Romang samu wong wedok.
1: Langsung pada peluk.
0: Nak wani. Nah, tapi Basariyah iku sing nyelametno ora ana satu pun wong sing mencintai Nabi, asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali berset Muhammad ya, ketika ngarang mafahim yajibu antusohah ketika cerita kelebihan Nabi Muhammad tetap mendikan pokoknya ngelam Nabi itu ikuti fatwane burdaro ikuti yaitu siji dak mat da'adhun nasoro fi nabi jadi apa dak mat da'adhun nasoro fi nabi kue ngelam Nabi yang penting ojo koyok nasroni sing sampai akhirnya menuhankan Isa dak mat da'adhun nasoro fi nabi wahkum bima syikta matkan fihi wah takimi wansub ila qadrihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta. Jadi wesah sementing kue nyifati Nabi ku rakoyok nyun sewu wong Nasrani sing kecelakaan nyifati Isa. Bariku wes bariku wes karep-karep apa wansub ila datihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta min idhomin. Akhirnya alhamdulillah barokai redaksi solawat itu kita proporsional. Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta soli berikan salawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad. Wah hasil aman kan? Lha nak kira wong alim ra iso. Nak rasa jabiti ra iso. Sing iso nerang jabiti ya aku ora mubal. Balik guys, selawat terangno sing selawat runtusan dekne manekno tok. Sing runtusan mbek sing manekno iku entuk akeh sing sing runtusan bar ya mulai Mas. Iku ngopi-ngopi dhewe lho Mas, sing runtusan. Sing kiyene kok tuwa, kaya kopi dibontoti di.
1: Bekape.
0: Ngarep-ngarep iku sing mulai dhewe marung-marung dhewe. Rono sing nyangoni. Ya dadi ke ben clear. Dadi engko ana ana ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun niku memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad tuh seneng sederhana. Tapi sederhana iki sing dadi ana
1: luar biasa.
0: Iki mangane lho. Kula kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa nak gejolakan mesti Nabi Isa kalah. Kayak gue mari gaya rara di bareng. gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen Abdullah wa Rasulullah. Rabi ya damuk bojo ora ngarah darani pangeran. Lah ciri khase nabi iku mosisine pangeran-pangeran nak makhluk yo, makhluk. Dong ge. Umpama Nabi Isa nyun sewu nikah, damu ibojo kan ora ngarah, mosok pangeran damu bojo. Tapi baru kayak Nabi Muhammad Rabi terus ketok manusane. Damuk barang mas ora rabi tok, damuk barang. Jadi bantah mantu barang. Ora ora ali ku jenenge mantu-mantu ning dikon wis padha ae. Nabi Muhammad kan lomo. Oh, Mas, lomo banget. Ya niku Sayyidina Ali. Bapakmu lho ditunya akeh jaluk wong yo dikai. Wong yo dikai kok koyo orang. Berarti mantu sanate yo ngono. Lho bedane Sayyidina Ali wong saleh koyo ora, tapi padha ae nek bab-bab ngene ku.
1: Padha ae.
0: Akhirnya moros itu untuk kawan mak selana batu uri mas. Tapi justru ketok nabi ini jauh ketok topi Sayyidah Fatimah. Lapor ledo jauh budak jauh opo ketak warai barang sing luapi di bang budak. Kenapa turu mau cotas bebing tolong tolong. Aku rasa banyak lo. Ekspresi ini sih dari pasiku. Aku gak bisa bayang no ekspresi ini Sayyidina Ali pas itu lu Sayyidah Fatimah yang wajar wangi petet lu seneng, dijali abai lu seneng gak sido untuk dunia, untuk wiritan lu seneng ya berkah batatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya anak darah Nabi jadi ya lucu dunia lu semua lu pokoknya mana dunia karena Islam dikawal be al-a'rad iku aman sampai kiamat karena enggak perlu ana kiai mek maklaran politik yo payu kiai mek entuk kotak masjid yo
1: payu
0: disebut dianggap al-a'rad
1: basyariyah
0: wis penak kabeh lha yo nak nabi paling apik we kena a'rad basyariyah meneh toha-toha ya eling MC terus dalil zina lina subuh syahwat oh dosa dalil
1: Tidak
0: ya jadi mengkaya nak wonten sifat ma anta binikmati robbi kan apa dimasjunun itu sifat-sifat yang luar biasa jadi kulonung pun neliti Quran carane nyifati kanjeng Nabi roto-roto disifati dengan cara seperti itu mergo Nabi Muhammad jadi Nabi bernabi isa iling-iling bernabi isa karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih ditaklih di Tuhan. Nah ini kena ada tiga ayu yang biasa wae, ya biasa biasa, setiap mau bojo tenang diboleh no ya tenang kok anak rap damai ya mulai nes kok itu ya suai tenang, ya suai tenang sampai pati ya sebengok-bengok, biasa wae kok umumnya wong awam waduh, waduh dia tak warai, sanat mati waduh-waduh kok ada wali loro, wali loro itu ya pada wali deh, ini wali bisa nyanyian orang masalah pilihan tok, wali bisa nyanyian sisi tau nak apa mati waduh orang lah, orang mati ya tapi mewis waduh boe boe, wawam boe sisi tau wali resmi ya ratau sambat, skabe minawah sawah tapi yang kelas men wali, wong loro iki tetep padha. Wali sing sahabate apa-apa kan gak trimo lho iki. Waduh boke kok. Makome uga gak turun. Kelas mene yo gak cara polinge iku jek apik lho. Kelas mene. Iya sik sakle. Wali sing islami mau sing apa-apa iku gak cara jane gak trimo. Kakak, lho iku sambatem gak islami kok kelas menem ora degradasi ngene. Jare lho iki jame wali sing waduh. Kowe muni awu-awu kepengin khase wali to. Aku iku iktifa bi maqamil awam. Aku iku iktifa
1: bi maqamil awam.
0: Ah, rahmati Allah wong awam ya ento. Mbak-mbok wis penting. Dadi gak bare. Cocok gak wali sing iki cocok. Jadi, iku kafir wali ini cocok gak aja. Mulan aku ngiayus, tapi aku pas mulang tok, lihat yang mulang es awam. Tapi awamku begitu dungo cuman dia. Mereka awamnya, oh awam kelas A, awamnya kan. Satu hari wiridan mas wongnya, aku awam satu langit sih ditelok aku tetap. gak penting dalam toha barang gue luwian. Jadi sini gue justru ini aku gak ujo, aku ora tahu nyongko awak wali itu spiritane kudu khusus iku ora iso ngawam mboke-mboke yo. Ya ana wali iku yo ana. Wah, cocok ya. Tapi wali lho ora ku enake kan asli.
2: Asli asli.
0: Jajal. Ya lah jadi jajal. Pokoke sing ilmu ngene iki aja dijajal. Yo. Yo. Ora mboke malah MCMC wah. Iki wis remen ya iki. Saya nak pilih ni mobil lor. Banyak serau no, wong koyo nabi guru, wong api anu. Jadi segala perilaku apa, ya santai. Justru aku dah tahu agama ini bandel kuat. Digo TKI yo oke, digo wong mubalig mau kotak masjid yo oke, digo ulama sing melok pilpresan yo oke, digo wong sing rontok ngedol-ngedol sithik yo oke. Soale aku mlaku wae. Digo kafet proposal yo oke. Soale mlaku kabeh.
2: Bu pantes-pantes.
0: Iya lho Kiai Abdul Kris wah ke yo urip yo. Atuh lagi yo.
2: Enak
0: aja. Ora nate ketahu ketemu Kiai Gus. Kowe tau iku Gus. Wonten barang api ke sopo jadi mandi gajah aduh. Lego lentok ibu piyo. Gajah aku nak kawin ngono kok iso dinadol. Ya Allah, ya Allah. Ngono ku yo kiai, Mas.
2: Ayo mule piyo.
0: Ayo yo kiai. Ada umure sak dure kula lek guyu ra ben. Lah jenengan ki nate badhe. Mbok kus ngono ku buta wong kliru mesti wong kebodhon wong kliru. Pokoknya rezeki ini barang antik ngenteni wong keliru kes. Ya Allah, ya Allah.
2: Ngenteni wong kesasar.
0: Nah iya pangeran ya Allah. Aku is ya Allah, ya bos.
2: Oh yang ngandel.
0: Ngono sing ngandel yo ono nek swayahe. Ya tuh kali pidato ora jelas nyu warga nulis dicucuk bolak-balik. Padahal nyu warga nene ra mesti, Mas. Sing mesti hasilnya tapi sing ngimani yo wae. Yo kowe protes yo khas lho pangeran ra piye-piye. Pangeran tenang ae rezeki kurang ngerantek cara pangeran tenang ae. Gak apa-apa cong wis gak ngentekno rezekiku.
2: Ngala barokah.
0: Cuma ana aturan cong kok dak masjid iki ojo lan aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang Nabi itu mulai kitab Itqaf Qodi Iyad rata-rata mas sing dikarang wong alim tabalen sing dikarang
2: wong alim
0: itu paling seneng nak Nabi itu basaria. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar
2: biasa.
0: Tapi kalau yang biasa biasa. Tapi kalau ilmunya malah kan kulon balik kondo bebe. Aku tau nak pas mulang tok liyane mulang gak apa-apa apa meneh. Nek mulang tok mergo ilmu iki butuh kelas A. Aku nak mulang yang spesial tenan, sudah pikir tenan. Ora koyo kowe khusyuk mulang, kowe nak bener sange apa nak salah sing kula sero. Padung kuwi dimaklumi wong ngomong tok dindi. Terus nak mulang hati-hati kula wong bodho sero jare. Mulang yo sinau kok malah tawadhu. Tawadhu ora digo mulang, digo makom sing liya. Nabe mulang yo muto. Lah ape mulang kok nyiapno tawadhu opo hubungane ilmu beto. Cak hormat tuh, tapi mulang harus disiap no tawa. Jauh hubungan sampai mulang siap no nak itako atau iutako, iutako ya mau siap no tenan. Nara di kita pe tak silai. Nah tak kena nong kau diwocor nih mas. Mula nara diwocor sak kita pun nangis tenan. Tapi mulang siap no ilmu, nama?
2: Ilmu.
0: Mulang siap no tawa. Jauh apa hubungan? Tawa tu nak ditage utang, lek wajib tawa tu. Kau nih dibengkolang tenan gue no. Jadi Nabi ku ya Mas ning gone kitab Itqaf. Sing diceritakno yo hal-hal sing basyariah. Bahkan Nabi nate ngendikan ketika ono mayoran ape makan-makan. Terus sahabat yang satu alaiya bijamil khatab. Aku misalnya sing gawe geni, sing sitok muni aku sing nyembelih wedhus, aku sing nyiseti. Jadi Nabi laku apa jenengan sudah begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah iku gak seneng. Nah ono wong bareng-bareng terus di spesial lo gak melok
2: melok.
0: Akhirnya Nabi milih nangono Ali bijamil khatab aku sing golek kayu. Wadi basar ya. Ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan. Iku ceritane kan Nabi ku isu-isu takok be Khalimah ya amat ya ummatah dulur-dulur kula temu di Nabi mengistilahkan anak-anak Khalimah saja dulur-dulur kula ya dangon wedhus wong yamin. Wawah ma'an softu. Kalimatnya wawahi ma'an softu. Saya ini tidak fair. Dulur-dulurku kepanasan aku enak-enakan ning
2: omah.
0: Terus Nabi ku nyusul. Ora jong kowe ku paling ganteng kok dinak dicolong wong. Dadi kowe dibarangan ora nang nyolong. Dise ono ana cang ganteng gak dicolong Mas. Mergo didadekno budak kowe iku ganteng wajahmu mencorong nek metu iku rawan di. Nah gara-gara kecurigaan iku Khalimah nututi terus ono peristiwa iku syakku sodri, ono malaikat-malaikat. Ila sing roh pertama Khalimah wakila dulur-dulure. Nyongkone penculik normal Mas. Terus Nabi direbano terus di ya di terus peristiwa. Dadi barokah e wah iki rawan wong nyolong terus didelok Mas wedi keamanane. Akhirnya terus ana seksine akeh pas Nabi di. Dong. Tapi yo normal Mas Tius. Kok enak aku sing pidato sing to niku yo kepikiran Mas nang. Ora melu masang panggung kok karek pidato. Ngono yo kepikiran. Nggih. Asati. Asati. Lah ngono Mas. Yo kepikiran. Ya, rasa terus-terus nopo kae ngono. Akhirnya kepenak Mas ketika sausai iki umat Nabi ngalami macam-macam diutang muamalah ma'al kufar ya Nabi nanti muamalah ma'al Yahud. Muamalah mek kafir harbi ya normale wong perang ya perang diperangi ya kudu. Sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda Jepang kita diperangkat diperangi ya. Nah, tapi ketika kita damai kenal non muslim ya sing ape wong Nabi ya ape mek kafir dini kafir muahad karena ndak ada perang. Wis normal kabeh. Sing paling kula melas iku Yaman Surpas cerita dan itu salah

0: Ya Allah.
1: Tapi justru iku terus kepira jeneng ape kabundut wong mesti eling ku garo. Yeah. Normale wong eling sing sing ayu. Ya normal. Seling ana nyuwun ditimbalno sapa Sayyidah
0: Fatimah.
1: Normal kabeh. Padahal jare kitab iki Mas, adna auliyae. Wali paling ndak wae ape mati ku koyo makome tauhid ya ora eling sapa. Tapi Nabi ndak didesain untuk itu, didesain umume wong. Jadi itu akhirnya kepenak kabeh. Termasuk carane Allah nyifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil-ardh. Tapi jenenge kumpul wong Nabi disifati wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Matung jenenge kumpul wong ya rawan fitnah. Wis dadi mulane koyo kula ora tau ngarahno kowe tertentu bali lom sing entuk-entuk order ini mesti bali. Wis duwe ya rezeki-rezeki sing kok pasangan sapa pasane itu. Menurut kiai ini mesti balelo, mas rai-rai ini kiai atau di barno, mergo wajah alna ba'dakum, nak jenis kumpul wong, mesti bojone dalah kan mikir, nak ini rumah terus, mesra tapi kere, nak metu rawan katut, ini kan kudu dihitung, nah itu sedonya, wajah alna ba'dakum libadin, terus pangeran namun dawu atas birun, kiai milih nanti, sabar kere apa sabar kecoboh. Karek milah sabar kere.
0: Apa kesan coba?
1: Nah juga no kramati, yo tengok tengok yo kram. Lah iku ramah kome, butuh kelas itu. Rawani saja. Pengiran dia tak kotor atas birun. Milah di kere apa coba? Nak sering metu ha, duit akeh tapi coba. Bila di. Coba ya. Coba de dua ambek coba kira apa tu? Apa tu? Kira yang loro. Dutang tongko wisen ngawur tu. Wes kiai neng kampungnya kiai terus dutang tongko. Lo nak utang mas 5 juta gua anak loro wisen. Utang gua mangan wisen.
0: Ini lewat.
1: Tapi. Gak maksud kula teng mriki niku termasuk kula niku tak elmoni tenan. Ben kowe iku ora duwe mindset kaya Zamah Syari gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi sederhana ngono terus difahami ngono. Dadi kula niku ning bab iki banget senenge wek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah basyariahku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados kula. Kulo nu teng omah biasa nak kulo gugah kulo jukmi mulai Hasan mulai Mil'ab tasbih nganti sani. Ya biasa manjen kulo sebagai bapak. Kulo nak didik bojo kulo. Kalau bapak tidur wa butuh uang bapak bangunin ya. Itu kan cara lahir kan koyo rasupan tapi cara saya sing mikir anakku sapa nak raku. Masa anakku terus ngel-ngel mbang ngel-ngel kang ngel-ngel tonggo wis aku bapak ya penting ngel-ngel nak. Biasa kulo mung turut gugah apa bikin mie. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Ya kok wajib anak itu pikir wong tuwa. Nggih. Aja mentang-mentang adat pondok ana mbak dalam ana kang dalam terus kewajibane kan. Iku ora hukume Allah, hukum adat. Ora sama ning hukum NU lho, iku hukum adat. Provokator kan nyontone. Nggih. Apa meneh niku Jawa Timur provokator kowe. Malah provokator. Iku hukum adat nak kiai iku ndecah cilik kaya-kaya jatah mangan jatah blojo kewajibane jandal niku hukum adat nah, hukume pangeran ya ora ono ngono anak kewajibane wong tuwa anak-anak lha aku iso nglakoni mulane wani ngomong aku tenang ya seksine iki wakil lho nggih kiai tenang dah nah, aku pancen basisnya ulama ya beda ngene-ngene kok jaim jaga imat sementara. Nah Nabi ku yang ngono. Nabi ku jenenge seorang mbah. Ono Hasan Husain ya digendong. Pas Nabi sujud digo jaran-jaranan ya tenang. Digo tumpah-tumpahan kan masyhur. Rokok. Putu kiai orang sholat dalam. Wong cacile yo ben numpak bae.
0: Cacile.
1: Wong cacile. Dadi mulane kula sumpah nang Nabi. Wis pokoke penak. Wong jenenge mbah tumpaki
0: fotone.
1: Kok normal kabeh.
0: Bojo mlaku.
1: Ora utus ngabdi mam. Abure ora dikti to gak dibocah. Bilal dia to bilal kan bocah kok kluyuran. Ono niku ora ono. Wangel kadane iki angel.

0: Elo salat diganggu.
1: Mana mbok getut lho kok.
2: Emang bayang.
1: Mulane kula nu suwun nang mbek Nabi putus kepenak. Nah iki sesina gak Gus Afif bong apa kok mbek anak-anak kula. Kula nu mboten mlaku-mlaku teng pasar mbek Tasbiha mbek Hasan. Ayo coba bocah do isin mboten kula sing isin nanti bocah iku isin Gus gede. Mboten kula sing isin kula cara saiki isik kepen kula turuti to. Iku anakku ya saku sing nuruti. Ora mentang-mentang di kang dalem bae. Iku hukum adat. Ora hukume pangeran. Masyur kanjeng Nabi Gedong Hasan. Hasan. Mulane Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di Gedong Nabi. Wah, ora ono wong kondang koyo kowe sen. Sing mbok tumpaki wis Sayyidul Khalqi. Sing mbok tumpaki ku. Ora ono mulya kowe sen, Hasan Husain, ora ono wong mulan kok kowe jeng. Sing mbok tumpaki. Oh, anak dititipno MC ling MC. Ah,
0: kene tak gedonge. Odus iki
1: gegas. Aku seneng wong hasut-hasut seru. Aden sing uripno donya Mas iku wong wong hasut. Sing gerakno donya iku seru. Ndak iso nglangkai kersane pangeran ya.
0: Ora
1: ya dadi Zamasyari ning bab iki diklirono semua ulama, ora satu semua
0: ulama.
1: Dadi dhekne tau berpikir Mas, kuwahi nawasufa wa Jibril diredaksekno innahu laqaul rasulin karim diquwatin indadil arsy makin mutoin sama. Wa khina wasufa wa Muhammadan mu'mini wa ma anta bi nikmati rabbika. Terus Zamasyari zallah kepleset terus nyimpul ngene iku Mas. Lagi disekseni Nabi, disekseni kabeh wali, kudu kowe di pendapat kaya aku, kaya umume ulama, iku ora ana hubungane apa ora ana hubungane. Justru basyariah iku ndadekno topik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo problem Nabi ku nak ditaklih ya, problem Nabi ku nak ditaklih dianggap Tuhan. Tapi baru kaya Nabi basyariah aman ra bakal dituhankan. Ya kan rawan atau Tuhan udah mau bujoni terus rawani mulai.
0: Eh, terus lagi cu.
1: Pasti keranya mas. Mula pas dinding ya usku dasar ya sing nilai Umar. Budi Nabi itu saya terus iya Marija itu sama karena nilai terus akhirnya uang jadi egois mas. Sing Umar aku nak lihat nih tak pikir anak aku kau nanti pegat tuh kapso. Abu Bakar dari kafe udah mikir anak itu dia mas. Wah lucu nih raka ruwah dong terus akhirnya sing Abu Bakar nggak mau Aisyah sing Umar nggak mau kapso ngene-ngene. Lah pangeran itu yo Basariano kaji Nabi tenang mat panjang wanita tenang kuliah no hijau lah kok penak asa rebuhu intallaka kunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna musliman ya terus nak manekno tenanan pangeran piye mat model saibatin apa model abkaro lo ayo dimanekno tenanan piye MC apa sing wis rondo jadi pangeran nak manekno ya Basaria mas lah aku enggak tahu ngaji kok aku orang arah ya akhir ini orang ya clear ya jadi logika sing dibangun Zaman Syari itu tidak diikuti semua ulama tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan pasti mencabut itu ya cara lahir ini mas lah apa Jibril Abdul Iman Nabi Muhammad Jibril lu ratau ngiyai tetap ratau kangelan kan sing ngimano wong sak donya sing rubah donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jebret apa ora Nabi dakwah tauhid diwantemi dibademi bar iku hijrah bareng hijrah padang itu amuk bu semua macam-macam sampai donya roh pangeran iku baru kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi kok iku tok reputasi iku tok wis top kok ya ayo clear ya ya gong kita ya, kenapa saya ibadil?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Antara orang notisi Rasul Muhammad bin Imam Robiqa bin Majnun kelawan Majnun. Intafat kisah orang nobo al Junun itu angka sengisiro bisa berbina. Ya termasuk surat iki cara kula fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nabi dibakas sause bakas pangeran. Kan tabarakal ladzi biyadil mulku kan gamane bakas pangeran, saiki nun bakas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku bentuk ename nabi ning ename Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinubuati iklan kenabian wa khiriya wa dauta iki radu nolak li kali mana pengenjani kofar annahu majnun satan Muhammad itu majnun wa inna la kalan saat temennya kedua siro Muhammad la ajaran ketina ono ganjaran gara mamnun yang kang ora terputus maktu ini kisira terputus mergo agar ojo ije ono wang iman iku ilayah mil kiamah kabeh jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wang iman loh yo ono mbok terus nong ini agar ije ono sing dakwah mubalek ya isam si urem sakiya ini ya. Ya Mas, agar si ana mubalek. Mubalek e urip ya, wis sami sing urip. Nah, Islam yo uripe wae. Islam mek guru madin wis kasil, Islam yo apian yo. Lewat guru madin wis urip kan Islam. Nak mubalek iku tanpa Islam ra urip mubalek. Tapi ngecol apa nih? Tapi lu sedurungnya ono era mubalik-mubalik Mas, Islam lewat Madin ya surip ya? Urip malah api ya. Kan gak biaya apa?
3: Irit.
1: Islam boros ya cok saiki lho. Tapi pangeran suka ya. Mau pangeran rapi piye kok piye-piye, pangeran tenang.
3: Tutup baik-baik saja.
1: Pangeran tenang ae. Dunyane ora ngantek lho. Lho kula masak ana pengajian go wedhe utawa gedhe. Kalau secara nurani kadang raja cocok, tapi ngreling pangeran suka ben tentekno karo pangeran suka kok repot. Karena tadi kena nuruti egomu kowe hasud.
3: Yeah.
1: Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu. Mulane kula setengah-tengah ya ora hasud, tapi sering muji guru Madin iki setengah-tengah. Dan ketemu pengiran ke khasut habe toh bot Gusti saya suka kulo. Tapi engko nak disandaran ning mubalek kan mahal biasa. Wong nerangno hukum ngono wae kok entek jutaan jeneng ya. Wah ya. Sing guru mati nerangno aku itu khamsin. 150. Saya kok jadi ame ibu cil ape mulang geger sik ibu cil. Kadang ngoni saya sasek, kadang kok nyapu. Ya guru-guru mati yo dikongkoni bojone yo. Nggih. Yo. Nggih. Oleh meneh leres do buanter ngono.
3: Kono guru beras.
1: Iya ya kon.
3: Sampai pelo.
1: Gaji pertama iku mau cukup go sabun dulet Mas nak cara. Yo, ketua madrasah nak istilahno genti tuku sabun yo. Yo, jatah sabun yo. Ngkerene ra karuan Mas.
3: Sabun.
1: Gua tukang sabun saking sidik ya. Ya gua sabun ya. Sasampone ra cukup. Ya Allah. Ngambidato kelasis mikir jas Mas. Selera Mas.
3: Selera. Pak selire iku.
1: Iya, sak selir. Krungu ya, sak selir. Cocok ya?
3: Cocok. Bukan selera. Aku sak selir.
1: Aduh. Ya, jadi nak ono sifat Nabi disederhana. Nah, itu justru jadi ono fadilai Rasulullah. Allah. Karena tadi, Nabi itu jadi pangeran. Ubar Nabi Isa. Ayo, wong iso ngelem ngono, nak rasai jadi tidak iso. Sing aran ithab sing nerangno ya kaya kula gitu. Dadi fair. Mesthi nek sing nerangno ulama iku luweh iku ya gak tebar pesona.
3: Nggih.
1: Wong baleng nerangno iku. Kyai kok ra mulya digo bal pokoke kepingine mulya urip.
3: Awak ya.
1: Karo Mas, karo alhamdulillah karo.
3: Masuk sedek.
1: Awal banjir. Awal banjir. Awal banjir itu tolak al-badri. Aku sampai ya, nanti akhirat. Termasuk yang tak tahu ini, yang orang selawat badri. Siapa? Apa? Ya, tolak al-badri. Jenengan ikhlas, karangan niku. Yang dia yang jenengan peruntuk Nabi Muhammad SAW. Saat niku, panggil tiang-tiang niku. Jenengan ikhlas. Menurut pertanyaan. Nah ikhlas ge monggo. Nah mboten ge pantes semanjane. Mboten adune. Amin sawah ikhlas. Wis doni swarga barkabel. Barkabel Mas. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin nggih nang swarga iki sing ngono-ngono. Hasud-hasud sing lucu-lucu nantong ngono ae.
3: Ora nabi.
1: Wa innalakalan sak temene kedue sira Muhammad la ajrun tinono ganjaran nggih ramamun kang ora terputus. Ai makuen rek sing ora terputus. Ya termasuk ayat wau nggih mengke fasatub siru wa yub siru. Jadi masalah-masalah sosial iku nabi sing kekasih pangerane dikei hak wektu. Wis sah delok, engko sing menang sapa? Lah saiki iki saiki kesusu anggere gowo hak sawane ya kudu saiki
3: menang.
1: Ora ngono dol, ora ngono. Nabi sing kekasih pangerane ngekei jeda ngekei waktu engko ora roh sing salah iku sapa meskipun nabi jelas hak iku dibasariahno ning bab kompetisi sosial delok akhir aja delok awal ben ki ngerti bisa babi nami robika kelan sebab terus wa innalakal ajrun waktu wa innakal satun isra Muhammad la ala khuluqin yaktine ngatasi budi pekerti dinen ngatasi tatanan agama adim yen kang agung fasatu sirus.
4: Dari mana Bu Nia?
5: Ini Bu Asi. Saya abis beli Habuta di apotek.
4: Oh, emang siapa yang sakit?
5: Gak ada yang sakit Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kan.
4: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan RT 3 RW 1 Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
9: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
10: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
9: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
10: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
9: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
10: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
9: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
10: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
9: Eh, kok iya ya Pak?
10: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padura.

0: walau di jalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai hai hai. Selamat pagi. Apa kabar hari ini nih? Semoga semuanya sehat ya. Sehat, bahagia, penuh semangat paginya. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi yuk bersama Nia sampai jam 8 nanti bersama Aldi Sewaris juga. Asik. Iya, pokoknya stay tune terus sampai jam 8 bersama Aldi Sewaris. Nia puterin lagu-lagu kenangan ya. Bukti waktu kita pernah muda dulu ya. Iya, lagunya masih ada mana ya? Masih. Silakan yang mau ikutan gabung boleh banget, masih ditunggu ya di 085186069984. 085186069984. Jangan lupa pagi ini Nia juga ditemani Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Thank you yang udah merapat pagi hari ini. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu. Yang masih tidur-tiduran. Emang suasananya setiap pagi tuh dingin ya. Tapi jangan menyulitkan semangat kita dalam menjalani aktivitas pagi ini. Yuk bangun, masak-masak uprek ya. Lanjut-lanjut, mungkin ada yang lagi mau sarapan, ada yang mau mandi ya, berangkat kerja gitu, berangkat ke sekolah. Tetap harus semangat pagi pokoknya. Oke deh Sobat Star FM, yuk nih ya puterin lagi dulu lagu tembang kenangannya, ada dari koleksi Scorpions, Always Somewhere. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Samsul.
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nak Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana, Bu?
5: Ibu Asia.
4: Dari mana, Bu?
5: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
4: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
5: Untuk saya pribadi.
4: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
5: Kesemutan di telapak kaki.
4: Mm-mm.
5: Terus pegal-pegal di lutut.
4: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
5: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
4: Oh, baik, Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
5: Iya.
4: Baik, Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
5: Tiga botol.
4: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
5: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
4: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
7: 98.4 Setara FM Kebun.

pada selesai sarapan belum nih hari ini? Belum mateng kan ya? Belum mateng kan Bania ya? Iya, tadi mungkin barangkali kesiangan masaknya. Iya ya, bangunnya kesiangan juga. Tetap semangat ya. Semoga lancar-lancar aktivitas kita pagi hari ini. Amin. Aktivitas lancar perlu badan yang sehat juga nih. Khawatirnya nih Sobat Star FM lagi rasanya tuh lagi kayak sakit kepala gitu ya, migrain. Atau kadang barangkali juga sering mengalami kalau pagi-pagi tuh sakit perut ya, kena asam lambungnya naik atau asam urat. Nah, gimana nih coba Sobat Star FM ya, pagi-pagi udah banyak alasan, banyak ngeluh juga. Yuk, mending rutin minum. Jangan lupa minum apa? Ya, Habutopnya dong. Obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, pokoknya udah aman, halal. Izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi di era yang dingin-dingin begini ya, badan tuh gampang masuk angin gitu ya, yang udah gak biasa gitu. Ya, yang gak biasa kedinginan, biasanya hangat mania ya. Ya, minum Habutop aja biar gak gampang masuk angin, jadi daya tahan tubuh juga bisa terjaga. Nah, sehari berapa kali minum Habutopnya? 3 kali, betul ya, sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat ya, supaya tubuh kita lebih mudah mencernanya. Okay? Okay, siap sehat bareng Habutop pokoknya Sobat Sarana. Selain itu, Habutop juga bagus banget untuk Sobat Sara FM penderita sakit stroke jantung. Terus barangkali ada yang kena ginjal, liver, darah tinggi, darah rendah, insomnia ya, asam urat, asam lambung, diabetes, kolesterol, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ya, silakan bisa rutin aja sehari 3 kali ya. Dan barangkali ada yang mau beli ke studio, boleh. Sini merapat aja ke studio Stara FM, Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen. Silakan bisa merapat ya. Oh, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsulnya juga ada, yang 200 kapsulnya juga tersedia ya. Kalau pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang paling gede Sobat Sara ya, yang 200 kalian 200 kapsul tuh ya. Jadi stoknya gak habis-habis, habis mania, tapi kan habisnya lama, lebih awet, harganya lebih hemat lagi. Ya udah deh, ini mau lanjut deh. Pagi hari ini kayaknya udah banyak banget Sobat Sara yang udah gabung ini. Masya Allah, mantep banget ini ya. Semangat pagi. Siap merapat ya. Yang belum merapat masih ditunggu di 085186069984. Waalaikumsalam ya buat Mbah Bubut. Selamat pagi Mbah Bubut. Ya, selamat pagi Mania di acara Oldies Memories. Katanya salam buat Bu Asih, Bunder, Umi Hanif, Mbak Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mama Bulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, ada Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Ririn, Mas Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Diyadi Antika, Mbak Sakina, Bunda Titin, Mbak Cindy, Mbak Warit, Mama Asrah, Bapaknya Nora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung. Dan request lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta. Oke, buat Manianya menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut ya, lagunya dan yang munculin. Dari Bunda Wartik, selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Loano Purworejo. Hai Bunda, udah matengan belum ini? Gasikan banget, udah merapat. Ya, lagunya Scorpion, Always Somewhere ya. Salam buat Papa Ejo, Bu Tuti, Bu Saminten, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, Durendi Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan untuk Putri Selatan juga ya, dari Bunda Wartik.
Oke, makasih buat Bunda Wartik. Papa Ijo, selamat pagi. Pagi ini apa kabar Mbak Nia di Jumat Berkah? Alhamdulillah, Nia baik. Semoga Papa Ijo berserta keluarga sehat ya. Request lagunya Cing Tulungan dari Lili Suryani. Salamnya buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Putri. Ada Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi, Bu Tika, Mama Agung, Mbak Cindy, Bu Fatur, Umi Hanif, Mas Andre, Mas Imam, Om Paryono, Penyinora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal. Terus ada Bang Karim Chicken, Mbak Ama, Tapa Romeo, dan buat semua penggemar Oral Disney Waris aja. Buat Mania mau tugas sampai nanti. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah. Thank you Mania, jangan lupa bahagia ya. Makasih juga buat Pak Paijo ya, sehat-sehat buat Pak Paijo. Ada Umi Hanif, gasikan ya, waalaikumsalam, mantep nih ya, ikut absen katanya puterin lagu judulnya Larut ya, Nur Afni Octavia. Spesial buat ayahnya Hanif, ucapkan selamat ulang tahun, semoga dilindungi Allah, ditambah keimanannya, diberikan rezeki yang lancar, diberi kesehatan, tambah sayang sama keluarga, rezeki yang halal, berkah barokah, amin. Masya Allah, barokallah fi umrik ya, buat ayahnya Hanif ya. Terima kasih Mbak Nia ya. Sama-sama. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Yuk lanjut lagi deh. Ada Mas Andre. Wah, gasikan juga nih bocil TMW ya. Mau ikut gabung nih di All Is Memories. Katanya lagunya Stinky, Rindu Untuk Dia. Hari ini edisi Rindu Ke Siapa ini, cie. Salamnya buat semua yang udah nyalamin Andre dari pagi sampai malam hari. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Salam juga buat kedua ibuku di pasukan PBM, ada Bu Fatur dan Bu Ayu. Sehat-sehat terus ya buat Mboke. Buat nyemat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Ya, nanti lagunya udah nialis ya, tinggal diputar nanti. Ada Mbak Sri dari Purworejo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Demi Kau dan Si Buati Pance ya. Oke, kirim salam buat semua yang lagi monitor. Ada Kang Imam Butu, Pak Mbak Yanti Marun, Putri Selatan, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Ahmad. Ada Putri Selatan udah ya, Bu Asih, Mama Asraf, Mbak Putri, Bapak Ija, Pak Yanto. Ada Umi Hanif, Bu Tuti, Mbak Yaya, Bundar, Bu Karmina, Mas Oyong. Ada Pak Deslamet dan untuk Mbak Nia, terima kasih. Matugas, sehat-sehat selalu, full bahagia. Makasih juga buat Mbak Sri ada di Purworejo ya. Sehat-sehat buat Mbak Sri. Nia lanjutin deh, ada dari Mama Rizky di Tanah Sari. Selamat pagi, waalaikumsalam, All This Memories. Request lagunya Yang Hilang dari Anggun ya, di play dong. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy. Ada Kang Giman, Duren Diambal, Pak Desa Songko, Pak Karim Chicken, dan buat semua pendengar radio Setara FM Kebumen. Ya, buat medianya terima kasih ya. Oke. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Lanjut lagi deh. Dari Kang Ahmad Jenggo di Gunung Sari Pejagoan, mat pagi. Lagunya Mungkinkah Ini Nasibku. Diputar ya Mbak, makasih. Ya, makasih buat Kang Ahmad Jenggo. Ada Kang Yadi Antika, hai. Waalaikumsalam ya. Ini dari Kang Yadi Antika, katanya mau meramaikan acara All Disney Memories. Kirim salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Bayi Kembar, Mama Sakina, Bunda Luis, Bunda Titin Mardani, Mas Andi Jemur, Mas Arvil dan Mbak Bubut. Ada Mas Frankie dan untuk semua fans radio Setara FM Kebumen, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia mau request lagu berjudul Buku Ini Aku Pinjam dari Iwan Fals. Kalau enggak Bukit Berbunga. Oke ya. Ya, makasih buat Kak Yedi Antika. Ini lagunya Nialis dulu ya. Lanjut deh. Dari Mbak Putri cantik, hai, waalaikumsalam. Masih monitor ya, salamnya katanya buat yang lagi dengerin Bania cantik siaran, yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Buat Mbak Nia doa yang sama juga. Makasih. Lagunya Meriam Belina, yang apa aja mau.
Okay, judulnya bebas ya Mbah, yang penting dari Mariam Belina. Okay, makasih buat Mbak Putri cantik. Ada Mama Kek Kiki ya, selamat pagi buat Mama Kek Kiki, Kota Tua Mbak Nia Tembange, makasih. Ya, simpel, jelas, padat ya. Makasih buat Mama Kek Kiki ya. Ibu Ayu cantik, waalaikumsalam. Selamat Jumat berkah untuk kita semua ya Mbak Nia. Iya, semangat beraktivitas juga, semoga selalu sehat dan barokah dilancarkan rezekinya. Amin, amin.

Gini, boleh banget langsung oles, langsung balurin sultana ya Bunda Juliet ya. Wih, udah dibalur nih, mantap. Emang boleh sepagi ini balur-balur? Boleh banget ya. Gimana stok sultana di rumah? Aman? Aman, kalau nggak aman beli dong ya. Nyetoknya belinya yang paling gede, biar gak habis-habis Bunda Juliet ya. Makasih yang sudah selalu pakai produk Dater Indonesia. Ada Bambang di Bagelen, selamat pagi. Katanya kirim salam buat semua fans radio Star FM aja. Selamat pagi, mat aktivitas buat Kanianya, mat tugas. Lagunya dari Iis Sugiyarti, di sini aku menanti. Hatur nuhun buat Bambang di Bagelen. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Kang Imam Butuh. Ya, hadir nih, katanya mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Tika, Mbak Sri, Mama Rizky di Tanah Sari, ada Kang Darminto, Bunda Arvita, Mbak Om, Mbak Umi Hanif, Putri Selatan, buat Mas Karim Chicken ya, terus ada untuk Papa Ijo, Mas Oyong, Mas Sandi, Mas Dani, dan buat semuanya. Lagunya katanya ikutan aja. Terima kasih Mbak Nia, iya. Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi deh, ada dari Mama Ririn cantik. Selamat pagi, waalaikumsalam, all these memories. Tenda biru di Playdong, salamnya buat Bunda Rupi, Mbak Putri, Bundar. Ada untuk Mama Asraf, Mama Fian, Mama Fitri, Putri Selatan, Mas Andre, Mbak Bubut, Bang Wendy, dan buat semua sobat Sara aja, mat aktivitas, salam sehat selalu buat manianya, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Makasih buat Mama Ririn. Oke, thank you yang udah merapat ya. Yang belum gabung nanti gabung bisa di sesi upon live ya. Oke. Nih aku puterin dulu, ada Stinky, rindu untuk dia. Dianya kemana ya? Lagi sibuk mungkin ya. Stay tune bersama dia di 98.4 Radio Stereo FM Kebumen.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: Vitana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Setara FM.

0: Masih bersama Nia bareng Oldies Omo Waris. Asik. Kita lanjut sesi for life nih. Yang belum gabung lewat WhatsApp maupun SMS, Nia tunggu di sesi for life-nya ya. Silahkan bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, cantik, apa kabar Bania?
0: Pagi, Bapaknya Naura. Ya baik, apa kabar nih Bapaknya Naura, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Dia sehat.
0: Alhamdulillah, Nia juga sehat, baik.
1: Iya. Lagunya sih Mbak?
0: Lagunya masih dong.
1: Karena ngemil getuk.
0: Wah, mantap, sambil udut birnya.
1: Siapa Mbak? Siapa?
0: Siapa Mbak Cindy?
1: Dan anget dingin gak Mbak di gunung Mbak?
0: Dingin pol ini di gunung, masya Allah.
1: Kemarin sempat sampai rada gimana, rada panas gitu ya. Mau dingin lagi ya.
0: Mau request lagu apa ini Bapaknya Naura?
1: Dari Bitara Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Oke, siap. Yuk, sambil salam-salam yuk.
1: Dulu buat Mbak Nur Kliro, selamat pagi. Dan Mbak Siti Tukolikir Kutes, ada Pak Pramono Sopo. Mbak Warit, selamat pagi Mas Mbak Warit. Ada Mbak Ahmad, Mbak Siti Terasita, juga Pak Topiknya, selamat pagi. Ada Mr. Keling, Duren Ambal. Bangun, bangun, bangun, udah siang Duren. Ada Bu Garcina, ada Mbak Yaya. Ada Pak Kepemang, Mama Agung, Mas Ibnu, Bu Rika Darmanto, Umi Hanif. Ada Bu Asif, Bu Kumis, ada Mas Hafid Jambi. Ada Pak Yaya pagi, ada Bu Guru Mini, ada Pak Ketua, ada Pak Ratime, ada Mas Andri, Pak Diklamet. Kang Gendro, bangun Kang Gendro. Mama Dina juga, Pak Kita. Ada apa Kaiso, Pak Karim Chicken, Putra Sulung, ada Putri Selatan. Mbak Sakina, Mbak Cindy, Mbak Cindy. Ada Bunda Rito juga, ada Mama Uni, Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Bian. Rutin Wardani, dan buat sepeda jalan lagi dengerin Oldies Memory yang dipandu oleh Mbak Nia. Buat Basnya, selamat tetap nanti. Ketinggalan ini satu buat tetangga kubur Belik Nur, selamat pagi.
0: Wani terus ya tetangganya ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Nora. Sehat selalu ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Waris.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Oldies.
0: Pagi, apa kabar Mbak Warit? Udah sehat Mbak Warit?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, semoga cepat pulih, cepat sehat kembali ya Mbak ya. Amin. Iya, Mbak Warit udah sarapan belum nih?
2: Belum.
0: Oh, sarapan dulu dong biar cepat pulih sehat ya.
2: Masih berhitungin nanti lagi siang.
0: Iya, mau lagu apa nih Mbak Warit?
2: Lagunya Elegi Esok Pagi.
0: Elegi Esok Pagi, siap. Salamnya nih.
2: Ya, salam buat yang barusan masuk Bapaknya Nora, terus dan semuanya lah yang lagi dengerin podcast ini. Buat Mbaknya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Warit ya. Semoga sehat selalu Mbak Warit. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu selamat pagi juga.
0: Pagi Mbak Cindy. Aduh.
3: Pagi Mbak Nia. Orang dingin lah.
0: Orang dingin ya, anget ya.
3: Anget, aku nih ngarep leleng.
0: Wis muter-muter jelong-jelong kayaknya ya.
3: Oh, sudah dong.
0: Wis pastinya. Iya, iya, iya.
3: Pokoknya nasi matang ya nyong wis keringetan kayak gue lah.
0: Jadi wis adem ya. Makannya pada masak di situ aja, pada beli ya, gampang ya.
3: Ya sambil di,